0: Mood Terengganu ang dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD hot comel molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita dok liduk diam dah sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dok lagi dah sebab leni Mood Terengganu ang.
1: Ya, marilah kita ke Hulu Terengganu.
2: Jalan-jalan cari apa?
1: Bukan macam tu. Tu lagu lama.
2: Oh, ya kan? Betul?
1: Lagu baru macam ni. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
2: Kiri kanan ikut irama lagu.
1: Dah, sudah dapat tu, sudah dapat dah.
2: Dia sudah marilah. Okey, kita nak ajak saya awak belaka hari ni. Pergi Bukit Balik Hidung Hulu Terengganu.
1: Oh, Balik Hidung?
2: Bukan hidung balik eh?
1: Bukan balik kampung.
2: Bukan.
1: Bukan hidung balik.
2: Balik hidung.
1: Oh, di sebalik hidung.
2: Ya. Yeah.
1: Siapalah reka nama ni ya.
2: Itulah. Itu sejarah dia kan.
1: Betul.
2: Bukit Balik Hidung.
1: Ya.
2: Duk mana eh?
1: Di Hulu Terengganu. Ini kita nak pergi satu spot yang makin ramai orang kenal. Utamanya mereka yang suka hiking ni. Tapi bagi orang hiking ni, tempat ni dok tinggi sangat lah.
2: Ya. Yeah.
1: Dia panggil kacang ya.
2: Ya, yeah, panjang trek dia lebih kurang 1.3 kilometer je. Nak kata terlalu apa ni, mencanak naik dok lah. Macam dia sederhana je lah.
1: Tapi bagi saya ni tinggi lah.
2: Yelah. Bagi kita juga
1: bagi
2: sebenarnya.
1: Bagi kita, ya. Kita, dia ni terletak di Kampung Paya Besar, Kuala Berang. Kan, dan bukit ni popular dalam kalangan kaki hiking sebab laluan dia sesuai untuk pendaki baru. Oh, kita boleh pergi ni?
2: Boleh.
1: Pendaki baru. Tiada tahun kita digelarkan pendaki baru.
2: Dok gigi juga.
1: Tak boleh jadi veteran lagi.
2: Jadi orang kata bukit sini dia penuh dengan pokok-pokok hijau. Maknanya kawasan tu memang kawasan hok dilitupi dengan banyak pokok.
1: Comelnya. Maknanya fotosintesis berlaku dengan hebat di sini.
2: Betul lah, sebab dapat banyak pokok.
1: Kan? Kalau nak mari mendaki, jangan lupa pakai kasut sesuai.
2: Ya. Yeah.
1: Jangan pula pergi pakai kasut selipar teropoh ke benda sesuai lah.
2: Jangan.
1: Kan serung-serung jatuh.
2: Pakai selipar tali hidung.
1: Oh, tak ada apa dah lah.
2: Lepas tu cari dekat surah balas.
1: Selipar tali hidung kena pula.
2: Selipar ada tali tengah.
1: Bukan. Pakai selipar tali hidung. Saya panggil selipar jepung je.
2: Oh, gitu kan? Selipar sauk dia tak ada benda tu.
1: Oh, letih nak ngaf hari ni. Balik hidung lah, tali hidung lah.
2: Jadinya pendek cerita, siapa-siapa yang nak pergi sini paling penting sekali Farah Kabur tadi pakai kasut hok molek. Jangan tinggal sapah pula.
1: Jangan. Hok ni kita marah ni. Dah comel-comel dalam negeri kita ni. Kita pakai sipang comel-comel biar bersih sokmo.
0: Tadi tu baru sikit je bila Mood Terengganu on. Hok jauh tu susun cuti molek dah. Hok dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang

0: Eh, Mena, aku nak tanya mu eh.
1: Tanya.
0: Aku ada ni aplikasi ni Telegram.
1: Betul.
0: Aku jangan-jangan ni tengok.
2: Sejak bila ada Telegram?
0: Jangan main. Orang tu gambar-gambar kan tadi gambar kating gambar yang medok pecah ya tu. Ah, adik ni dia ni dia tawarkan benda kerja samalah kat aku.
1: Woi, kenapa?
2: Wow. Dia dapat kerja apa?
0: Dok tahulah dia suruh aku benda tak dia mula-mula dia kata suruh dia beri upah lah.
2: Jadi model ke?
0: Dok lah. Model sini mok. Dok, dia kata dia suruh, dia suruh transfer PT orang. Ha? Dalam bukan akaun aku. Ha? Dia transfer-transfer gitu lah. Dia kata dia...
3: Sedap je kena transfer gitu je duit mok.
0: Tapi mudah je kerja aku. Tapi kata makin banyak aku transfer, makin banyak komisen dia tu.
3: Ya ke tak? Kamu tahu tak zaman ni mana ada benda kerja mudah. Kalau mudah sangat gini, pelik sangat.
0: Sedap je lah, pelik mok.
2: Kalau tahu dia awang ni, lebih hanya ni.
0: Dok.
3: Pelik je. Seterasa tu pasal mok.
0: Bukan benda.
1: Tunggu padah pun bau.
2: Jom, lakonan semula.
0: Betul tak saya? Betul tak ni?
3: Aku tak percaya sangat. Tiba-tiba tertimbunnya apa grup baru lah. Eh, tak pasal-pasal.
0: Masalahnya siap suruh aku cari lagi orang bawah-bawah aku ni. Mula maksud enak?
3: Dia
1: sebut
3: sangat
1: tu.
3: Kena cek dulu. Jangan-jangan. Mu tahu tak? Kita kat tengah ni. Banyak rumpuh yang kena scan. Mula ni. Banyak orang cerita. Hari tu mula cerita pasal orang kemamah lah. Orang dungung lah. Ni pun aku tengok cerita. Ada orang kalau tengah nunggu tak apa ni.
1: Bukan CKPT
3: ya
0: saya. Tapi kadang-kadang orang curi pandak kena tau. Orang mana orang-orang yang berpelajaran lah nak royaknya.
3: Aku bakal pandang aku lah. Aku rasa yang jawab awam ke sampai seorang pandai ni dia malah mikir banyak benda. Mungkin dia kata okey kan dia paham masuk. Kadang ataupun ada juga yang kena pukau ke. Ada juga aku pernah cerita.
0: Kau online pukau juga ke saya?
3: Kadang kita pernah pernah cerita dah. Wah, main ada pasal orang kena pukau lah benda. Kau telefon. Benda-benda lama lah. Tapi aku dengar kau tengah nunggu ni. Ada punya awam-awam kena juga. Dengan cerita dekat-dekat 64 ribu lah.
1: Dia besar lagi ke?
3: Aku rasa kerja lagi. Sebab kerja apa lagi? Offer ni lah. Tawaran part-time job ni lah. Part-time job.
2: Merengar sama yang jaruh. Jangan-jangan kita terlalu tu sangat lah. Hok tu hok jenis hok yang kerja hok yang sementara. Hok sayang aku ni
0: Pelabur orang ke benda?
2: Bukan. Dia macam ke dia ada satu macam ke menang cabutan betul.
0: Ada lagi benda-benda tu?
3: Apa kan sahabat-sahabat kita dulu?
2: Cabutan betul. Jadi dia dia ambil ke ni sayang aku ni gi jabat dia. Okey, dia kata dan dapat kereta, dapat ni kata.
0: Lagi zaman ni.
2: Tapi dapat kereta tu dia kena bayar 8,000.
0: Baik.
2: Dapat ni.
3: Sebab betul sedikit zaman lama kita.
1: Bayar bukan kau
2: tak. Tak tahu dah
1: kata. Bukan dapat tuah.
0: Ini orang kita, isu kita VPT pula dia.
2: Apa? Oh, tuah. Bermakna jadi sayang aku ni, ya Allah. Aku kata dok cakap.
0: Betulnya. Betul yang 8,000.
2: Di wih 8,000, di wih 8,000 dia kata. Nak kerja ke boleh ke kereta.
0: Betul,
2: kalau banyak-banyak kalau banyak-banyak lebih untuk cabutan bertuah tu lebih antara hadiah-hadiah bonanza ke benda tak.
0: Asal
2: apa tahu.
0: Asalnya pandai pusing kot tu
3: dah. Pandai saya kita balik kono benda tu mewah. Dia tak suka dia susah kita balik.
0: Dah boleh lah.
2: Tak boleh lah lepas pada tu lepas pada dia dapat ni dapatlah kita dan nombor satu nombor dua. Entah dapat apa? Dapat tikar. Dapat tikar. Dengan dia kata oh nasib tidak baik you punya luck. Ini dapat tikar ni.
3: Tikar
2: ni hanya
0: tikar pun zam-zam Allah kan.
2: Tikar terbang bawa aku ke mana-mana. Pandang muka aku kata.
0: Aduh lah. Nasib baik aku dah klik giling tu.
3: Jangan klik-klik ni. Tak ada benda mudah lah ni.
0: Habis kita dekat Facebook pun banyak orang benda-benda tu. Tawaran tahu-tahu apa. Tak isu kita klik. Kan dia kabarkan klik tepi-tepi tu. Aku dah berani macam-macam
3: dia ni. Kita kena mikir banyak. Kita kena mikir banyak bahawa ada benda-benda ni bukan senang dapat. Benda senang sangat dapat dia ni. Bagi aku. Yelah. Jadi fikirlah.
0: Tak apalah kalau aku nak cari sambil aku.
2: Delete je lah.
3: Kalau aku delete lagi.
2: Blok lalu.
0: Blok lalu.
3: Delete.
0: Lepas tu memang kira doa ni eh. Tak apa aku jual burger.
3: Dia punya macam nak juga. Delete je lah.
0: Aku delete.

0: Farah Fauzi dan Azra. Ceria pagi. Cuba test.
1: Ini 3, memang
0: 2, 1. Okey.
2: Masa ber.
0: Tarik lagi.
1: Tarik lagi. Projection.
0: Okay. Kan lagi. Start balik.
1: 3, 4. Cakap 3, 4.
0: Okey, 3, 4.
2: Masa berlalu.
0: Jadi.
1: Sebaris tu
0: je sedap. Ini wanita nombor 3. Saya menyesal sudah dia menyanyi.

0: Yang masih lagi ke tempat kerja ke, kerja time sampai pukul 9 kan?
1: Ya, yeah, Jidin khabar dia tinggal kat Ajay sekarang.
0: Oh,
1: macam tu.
0: Tinggal di Ajay, dari mana nak ke mana, yeah, Jidin?
1: Dari mana?
0: Okay, kita nak ajak anda borak-borak hari ni. Sambil-sambil sebut pasal dari mana nak ke mana tu kan,
1: yeah.
0: Kalau anda nak pergi mana-mana lah, ya, anda suka memandu pada waktu malam ke atau waktu siang?
1: Suka mulakan perjalanan jarak jauh, contoh nak balik kampung ke mana ke kan. Suka bermula di waktu lepas subuh ke ataupun selepas isyak ke maghrib ke kan. Waktu malam perjalanannya,
0: yeah.
1: Dari belakang ke depan.
0: Betul lah tu Jidin.
1: SPM dia jadi J. SPM tu apa?
0: Kita
1: orang PhD.
0: Oh, dia kata salam.
1: Oh, salam ya, SPM.
0: Typo tadi. Okay, kita ada pemanggil di tanya.
1: Ya, Ji.
0: Halo.
2: Morning.
1: Kak Aga, good morning.
2: Good morning, make sure ada orang tu.
0: Ada.
1: Ya, Kak Aga, jalan-jalan dengan sepatu roda ke?
0: Wah.
2: Memang nak jalan-jalan ni. Besok nak pergi jalan.
1: Kak Aga biasa suka mulakan perjalanan di waktu pagi ke waktu malam?
2: Kalau Kak Aga nak pergi macam ke jauh-jauh luar kawasan lah. Kak Aga suka tolak lepas subuh ke atau sebelum subuh?
0: Lepas subuh pun boleh?
2: Lepas subuh pun boleh.
1: Okay. Sebelum subuh pun boleh? Maknanya subuhnya singgah sejik mana-mana lah.
2: Sejik mana-mana lah. Siap-siap ada ambil air semayang ke apa, kita tak payahlah pakai meksak ke apa, tak payah. Lalu kalau kita dah macam ni, kita dah semayang dah dekat rumah tu, sebelum nak jalan tu, kita dah kita solat dah subuh tu, kita boleh dah meksak.
1: Betul juga. Ada juga orang macam Kak Roh ni, dia kata gini, nak pergi jalan kita terang mayang masjid ni pula, nak rasa masjid dan masjid berbeza. Kan?
2: Betul. Kalau kita jalan banyak ni, kita banyak boleh bersisak masjid ke, dekat peterong ke, mana-mana ke. Tapi kalau Kak Roh suka bersih macam tempat isi-isi minyak tu, kan dia ada tempat solat-solat tu. Jadi kita jalan untuk jauh.
1: Kak Roh suka mayang situ.
0: Setepat lalu kan.
2: Dekat pun dekat, rendah pun rendah, kita nak pergi pun sekali arung sekali.
1: Dah enak naik tangga lah. Faham.
2: Kalau masjid kita tak biasa lah. Nak kena pusing, nak cari.
1: Dah tahu kat mana pintu.
2: Betul.
0: Ya, kadang selok kat dalam pulak.
1: Masuk-masuk kat bahagian lelaki. Sudah dah lah. Lipah ada ujung tu. Kek begitu kat ujung tu.
2: Sebab tu dia biasa tempat masjid orang lah.
1: Yelah. Okey, Kak Roh.
2: Okey, bye.
1: Gitu je dia. Dia bye tu, dia punya. Mengejutkan bye dia tu.
0: Ada seorang lagi ni, ha? Halo.
1: Halo.
3: Hello. Selamat pagi. Bila wanita tersohor. Berkecapong kali.
1: Jangan. Kita tak berlatih lagi. Jangan malukan bidu wanita.
0: Jangan dipelawai.
1: Aib nanti. Tehma kita. Gana.
3: Kalau Tehma nak pergi mana-mana, Tehma suka jalan waktu pagi.
1: Waktu pagi sejuk.
3: Pada kita sudah selera dah belaka semua-semua. Ya, dah belaka-belaka. Pagi ni sejuk sikit.
1: Segom mega.
3: Jadi mandu pun tak ngatuk. Tapi dulu-dulu memang gitu lah. Tema akan drive masa tu lah. Masa mana ni waktu pagi lah. Kalau nak pergi mana-mana. Kalau malam ni kita ngatuk.
1: Waktu malam tu tidur kah?
3: Dok segi sila lagi mata kah?
1: Doli. Dia panggil Rabu malam.
3: Gitu.
1: Ada setengah orang dia buahi pulak malam-malam ni. Dia kata tenang, anak-anak tidur belaka.
3: Yelah masa apa ni, arwah suami dulu dia suka tolak malam.
1: Tolak malam.
3: Macam ke dia sudah selera belaka dah. Basuh-basuh baju semua-semua. Lepas tu kita ni siap awal dah. Lagi dah pukul 1 dah bertolak.
0: Pesan gitu.
1: Dia ilik dulu. Tidur-tidur dulu.
3: Tu Farah dengan Azra. Kita tak payah bawa kereta dah. Tak payah giling dia.
1: Sebab dia segar masa tu.
3: Bila dia bawa seorang je.
1: Kena ju dia tu panggil. Kena ju dah tu.
3: Kena ju lah tu.
0: Kena molek kita duduk tepi tu. Kita teman dalam erti kata tidur benarnya.
1: Teman dalam iman.
3: Tapi tak jenera juga kan.
1: Tidur-tidur ayang gitulah.
0: Baik Tehma.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kau mulalah. Tok lelaki kata saat ni dia tidur je. Kita buat sorang. Dia tidur lah. Dia duduk dah tidur pun tidur kita gitu je. Tapi orang tengok kita lena.
0: Duduk
1: tidur pun sebenarnya pejang saja.
0: Kita dengar je apa bersing. Contoh.
1: Padahal masa dengar tu masa skala pertama. Naik skala kepak tidur dah sedar.
0: Selama apa New Zealand tau. Okey, baik. Terima kasih untuk semua yang komen-komen ada ke komen kita ni dekat TikTok live ni.
1: Apa khabar Haji Muhammad Fajir kita? Sihat hari ni? Semua bahagia ceria selalu, okey?
0: Bekok khabar?
1: Bekok kata benda?
0: Bekok? Bekok kalau kalau kasih? Kasih bekok ke?
1: Okey.
0: Nak ikut kan wahi bawa malang?
1: Begitu tapi ke? You nak kasih dengan you? Petinyo tu nak bawa malang tu. Ambo dia punya cerita-cerita. Masalah kasih ada lagi.
0: Bekok. Sabar dah bekok.
1: Cari kasih dulu neh.
0: Kami tolong cari boleh.
1: Jangan kasih lama-lama.
0: Kami cari hak soleha.
1: Macam kamilah.
0: Ikan kukuh ni.
1: Ikan kukuh.
0: Dia komen.
1: Ya. Yeah.
0: Dia kata saya kalau nak pergi jauh-jauh lah lepas mayang subuh dia pergi.
1: Gitu. Subuh. Macam ke tema tadi lah.
0: Tu kata.
1: Dia suka pergi lepas mayang subuh.
0: Ya. Yeah.
1: Kerana pula orang lain.
0: Orang lain boleh komen-komen. Komen-komen lepas ni kita sambung pula sebab kita nak bagi laluan ramalan cuaca pula ni. Hari ni siapa dia hari ni?
1: Hari ni kita akan dengar ramalan cuaca daripada Jabatan Meteorologi Negeri Terengganu. Pastinya penyampai dia adalah Nur Hirman.

RUU Kawalan Padi Beras Perkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap industri radio dikaji, perkasa ekosistem penyiaran negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: berusaha memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Chan Fung Hin berkata, belan kontingensi keterjaminan makanan negara diperhebat bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik yang menerusi pelaksanaan teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi.
1: Antara plan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah perangga berundangan khusus seperti orang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat.
0: Sementara itu, Dato' Chan memaklumkan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bertujuan memperkasa ekosistem keterjaminan makanan negara dan kuasa kawal selia industri. Antara pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1 juta.
1: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amatlah rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: RUU itu diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan terhadap pelarian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan, kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberi imuniti daripada Undang-Undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan.
2: Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, ancaman masa kini bukan hanya melibatkan peperangan konvensional tetapi turut merangkumi serangan siber, peperangan hibrid, manipulasi maklumat, bencana alam dan gangguan rantaian bekalan. Sehubungan itu, konsep Angkatan Masa Hadapan ATM dibangunkan.
3: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa sahaja cabaran.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Lanskap industri radio akan dikaji bagi memperkukuh ekosistem penyiaran negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kajian itu akan dilaksana selari dengan dasar industri kreatif negara dan agenda Majlis Ekonomi Jingga. Menerusi Facebook, beliau menjelaskan, perkara itu antara yang dibincangkan dalam sesi lebat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Sesi itu bagi mendapatkan pandangan, mengenal pasti cabaran dan meneliti cadangan. Perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan kelangsungan industri radio, selain kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam lanskap digital yang semakin pesat. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
4: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kajian perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif, ya, dan kita bergerak, ya, sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baiklah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhemah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada Prasarana Malaysia Berhad atas kejayaan melancarkan operasi LRT3 laluan Shah Alam. Baginda menzahirkan rasa syukur kerana projek itu mampu meningkatkan mutu kehidupan rakyat serta mengurangkan kesesakan lalu lintas. Baginda turut berharap 5 stesen yang ditangguhkan sebelum ini dapat disiapkan segera. Selain menghargai sumbangan lebih 13,000 individu sepanjang 10 tahun pembinaannya. Terdahulu Sultan Sharafuddin berkenaan berangkat menaiki LRT3 bagi meninjau sendiri kemudahan pengangkutan awam moden yang menghubungkan bandar utama dengan Johan Setia. Terus berkenaan berangkat Tengku Permaisuri Selangor dan Raja Muda Selangor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti, bagaimanapun menegaskan Spanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Spanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Satu lagi pertembungan menyaksikan juara bertahan Argentina akan berdepan England. Pertemuan itu menghidupkan semula salah satu perseteruan paling ikonik dalam sejarah kejohanan. Pada skor akhir Piala Dunia 1986, Diego Maradona meledak 2 gol ikonik termasuk Hand of God sekaligus menyingkirkan England dari kejohanan. Pertemuan 1998 pula dikenang dengan kad merah David Beckham sebelum Argentina mara ke skor akhir menerusi penentuan sepakan penalti. England membalas kekecewaan itu pada edisi 2002 menerusi jaringan Beckham dalam saingan peringkat kumpulan. Itu adalah kemenangan terakhir mereka ke atas Argentina di Piala Dunia. Sementara itu, penjaga gol England Jordan Pickford bertekad membantu The Three Lions menamatkan perantian 60 tahun untuk kembali ke pentas akhir. Pada masa sama menegaskan, pasukannya perlu berwaspada terhadap keseluruhan kekuatan Argentina, bukan sekadar Lionel Messi. Pertembungan kedua pasukan akan berlangsung di Stadium Atlanta Khamis ini. Kapten La Albiceleste, Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukan. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Ivan Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu.

RUU Kawalan Padi Beras Berkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap industri radio dikaji, perkasa ekosistem penyiaran negara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak ada tangan nak layar pelanggan. Orang kini juga tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo Peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekerja, baiki dan upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

0: ke 10 temani anda. Cicat Pagi.
1: Selamat tugas untuk anda yang telah pun mulakan tugasan pagi ni. Betulkan niat kita bekerja sebagai usaha kita ni lakukan niatkan pada Allah semata-mata. Bukannya keduniaan sangat. Woi.
2: Bukan sekadar nak upah.
1: Fikir duit je kan.
2: Bukan sekadar mengharapkan bayaran, pulangan, imbuhan dan sebagainya. Tapi ini kalau jalan itu memberi manfaat kepada masyarakat dan umat, insyaAllah itu adalah jalan-jalan ibadah kita.
1: Hati-hati kalau semua benda kita duk fikir, oh itu duit, kita kena kaya. Tapi kita kena kaya itu kaya lah kan. Untuk memberi, untuk bersedekah kan. Tapi sampaikan kita selalu sibuk mengejar kejayaan sampai kita abaikan tanggungjawab kita. Itu salah.
2: Comelnya DJ Terengganu. Saya tak boleh lah. Mata saya ni kan.
1: Siapa yang tak type macam ni?
2: Hozaimi nama dia.
1: Hozaimi. You know, sekarang zaman TikTok. TikTok semua cantik. Mana ada perempuan tak cantik?
2: Okay. Berkenaan dengan cicat kita hari ni. Siapa suka kalau memandu tu kan? Sebelah malam ke sebelah siang kalau nak pergi mana-mana tempat jauh?
1: Kalau suka, kalau memulakan perjalanan jarak jauh lah biasanya. Suka nak memandu dari awal pagi ke malam. Kalau kita ada pendengar kita ni, eksklusif kita bawa dari Konti pagi ni. Silakan duduk.
2: Silakan duduk.
1: Dan senama TikTok guna nama apa?
3: Spartacus.
1: Spartacus tak ada pagi kot.
2: Tak datang pagi ya.
1: Lambat masuk sekolah.
2: Lambat masuk.
1: Masuk kelas ya.
2: Kita tunggu.
1: Lambat masuk kelas ni.
2: Kan PKM dah marah.
1: Saya ni cikgu disiplin. Tiba. Dia cikgu pijik.
2: Tapi kenapa macam dia BMR tak stabil juga ni?
1: Oh tak stabil? Bukan pijik lah. Saya bagi dia cikgu sejarah. Dia suka bawa sejarah ni.
2: Alkisah. Okay. Kita tanyalah tetamu kita kan. Kita tanya tetamu kita kalau buat pemandu ni. Tapi sebelum tu namanya, perkenalkan dulu.
1: Dekat TikTok.
3: Abang Jo Kertih.
1: Oh inilah Abang Jo Kertih.
3: Kelak pendengar radio Terengganu lah. Macam biasa.
1: Oh gitu kisahnya. Kita pun baru tahu hari ni
2: Abang Jo Kertih.
1: Saya kan doktor tadi dekat luar tu.
2: Sebab tadi seimbas tu kan pakai baju putih kan.
1: Saya kata doktor tetamu kita hari ni.
2: Tapi kita lupa doktor 10:30.
1: Betul juga. Belum 10:30. Dah ini sama wangi. Saya suka jalan waktu siang, luas pandangan.
2: Okey.
1: Seorang orange, seorang pink. Ya.
2: Kalau Abang Jo pula, kalau nak mulakan perjalanan jauh kat mana-mana kan. Suka mulakan perjalanan tu memandu waktu malam ke waktu siang?
3: Okey, untuk ketenangan lah. Untuk ketenangan. Untuk jarak jauh lah. Kalau dekat tak kira sangat lah. Jarak jauh ni saya suka pada waktu pagi ya.
1: Waktu pagi.
3: Lepas tu biasanya selepas subuh macam tu. Di mana suasana pemanduan pada ketika itu amat mendamaikan sekali.
2: Oh damai.
1: Jadi, macam suka dari pantai kita, ni.
3: Segar.
1: Maknanya pagi ni tenang lah ya.
3: Tenang lah pagi ni.
1: Tenang.
2: Itu dia. Dia kata Abang Jo.
1: Hozaimi kata kat DJ. Ding.
2: Sudah.
1: Lagu ding. Gitu.
2: Sekejap ya.
1: Ya.
2: Kita cari.
1: DJ. DJ.
2: Acai Ella dah pula.
1: Salam Puan DJ Nas 68. Ya.
2: Ya, terima kasih.
1: Rosita Muhammad, Anak Itik Tepi Titi, Azra dan Farah cantik. Selamat berkonti.
2: Terima kasih.
1: Semangat
2: ni kalau Pak Puji ni. Adalah.
1: Betul lah macam ni.
2: Sebab kami berdua ni kalau apa ni awak semua nak tahu, sebelum kami bersarapan. Sebelum sarapan nasi ke roti kan. Sarapan kami pujilah.
1: Ya, betul. Itu adalah sarapan emosi
2: Abang
1: kami.
2: Abang Jo ketawa dah.
1: Ya, dia bagi energi.
2: Betul.
3: Adakah yang mengenyangkan awak?
1: Oh, dia seumpama jam kalau kita berdua ni dibu cantik, dia panggil Bluetooth connected.
3: Okay. Makanan batin lah.
2: Jiwa ni.
1: Kita ni memang orang suka jet ke apa? Makan jet lah kita ni.
2: Oh, makan jet.
1: Kita makan jet.
3: Kalau dengan jet tu lain tau.
1: Oh, lain?
3: Jet terkajang tau jangan main.
1: Bukan kita, kalau makan jet bukan?
3: Bukan. Kalau jelok, okay. Jelok.
1: Makan jelok?
3: Makan jelok.
1: Maknanya ni kita makan dipuji.
3: Makan dipuji lah.
2: Dah makan pong jadi.
1: Makan pong.
3: apa nak jadi. Makan jelok.
2: Makan jelok.
3: Makan jelok. Tak ada jet lah, tapi tengah tu jet ni terkajang.
1: Jet terkajang. Jet kan?
2: Jet terlakang.
1: Jet terlakang.
2: Okey, okey, okey.
1: Mazuki Mama, apa dah tahu dah habis lagi depan orang kita ni. Istighfar banyak banyak ya.
2: Ya.
1: Ah, istighfar, istighfar.
2: Ini daripada WhatsApp. Razak. WhatsApp kita Farah.
1: Ya.
2: Ye kabo. Ye dungu ni.
1: Okey, ye.
2: Saya suka jalan jauh. Belum malam sebab kurang kereta. Selagi boleh fokus je ke jalan.
1: Oh,
2: ya tak ya juga ya.
1: Rosita sedondok dengan suami dia berbaju purple ni. Dia kata kalau muda-muda dulu suka drive malam untuk journey jauh.
2: Yeah.
1: Rasa badan fresh dan cuaca sejuk. Wah, dia ni suka yang sambung Melayu English, meranggut English eh.
2: Badan fresh dan cuaca sejuk.
1: Mungkin dia mix-mix ni. Tapi dah berusia ni suka mulakan perjalanan pagi selepas subuh. Cuaca suasana sejuk dan dapat tengok pemandangan di sepanjang perjalanan jauh tu. Boleh snap pitch banyak-banyak.
2: Okey. Terima kasih yang hadir komen-komen. 9.23 minit pagi. Ada yang nak dengar lagu apa tadi tu?
1: Jalan-jalan. Eh bukan. Dari bawah.
2: No. Satu lagi, satu lagi, satu lagi.
1: Lagu. Digi-gi-gi-gi-gi-gi. Aduh. Ni kita library apa?
2: My perasaan. Ciri pagi.
1: Cerengkan FM.

0: Ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Apa aku kisah?
1: Amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM. Kerana Piala Dunia ni, jualan baju pakaian kipas melonjak.
2: Tambah-tambah pula kita tahulah kat Eropah sekarang kan musim panas. Ya, ada gelombang haba.
1: Yeah.
2: Jadi tak pasal-pasal orang sana meniaga kipas tu lakulah pula ya.
1: Bestnya. Awak tak payah jual burger lah kalau pergi sana.
2: Tadi kita cakap nak jual burger.
1: Jual kipas. Salah-salah. Kita tukar.
2: Tak boleh jadi jual burger.
1: Kita jual kipas dan letak kat muka tu. macam tu. Lepas tu kita letaklah nama DJ Farah, DJ Azra.
2: Aku kayo, aku kayo.
1: Lepas tu mana lagi nak bagi tahu dekat Piala Dunia ni? Supaya dengar Radio Terengganu.
2: Ya.
1: Besar cita-cita ya.
2: Memang kalau bab-bab cita-cita impian melonjak sampai ke bulan ni, tak ada orang lain.
1: Diorang kita akan pastikan tak beli dah jersey Ronaldo, beli jersey kita.
2: Cop depan biru wanita ada logo pink.
1: Agak-agak laris tak?
2: Mestilah.
1: Ini kelakar. Dia punya angan-angan tu tak ada, tak boleh belah orang kata.
2: Oh, kata ni mimpi sampai Pluto ke? Lah. Jadi jualan barangan dekat sana yang kategori bukan makanan meningkat 1.2%. Dua kali ganda peningkatan purata 12 bulan yang mana dibantu oleh pembelian dalam talian.
1: Ya, yeah, biasanya kita dengar kalau ada program atau majlis ada aktiviti macam ni, kita tahu makanan yang akan jadi yang utama. Tapi kali ini jualan pakaian juga kipas bertukar pula. Jualan barangan bukan makanan meningkat 1.2%, dua kali ganda peningkatan purata 12 bulan yang mana dibantu oleh pembelian dalam talian juga, termasuklah kita semua ni yang beli jersey.
2: Kan?
1: Ya.
2: Yeah. Kita kena sempat lagi tak kita nak cetak jersey kita ni?
1: Sempatlah. Mana boleh? Dia tak ada istilah tak sempat tau. Awak tahu?
2: Apa dia?
1: Yang jual ayam goreng tu, nama popular tu dekat Malaysia, dekat luar negara tu. Dia bermula pada usia 60 tahun.
2: Katuk janggut tu?
1: Ayolah.
2: Oh, itulah.
1: Kita pun ni belum 60 dah start dah ni.
2: Okay.
1: Kira belum terlambat lah.
2: Yang ni lambat kan apa ni? Laju betul jalan ni.
1: Itu lari setempat.
2: Kawan kita ya.
1: Kita bercakap pasal cepat dekat apa sebut cakap cepat ni, tak termasuk mereka yang lari setempat ya. Memang tak akan ke mana-mana.
2: Okeylah. Jadi kita dah buat apa ni, sasaran ya. Jualan kita
1: akan menjual kipas tangan. Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.

0: Farid. Jom dengarkan celoteh Farah dan Azra.
1: Kita tak buat apa-apa.
2: Kami tak bersalah.
1: Saya takut ia pecah radio ini.
2: Jangan, jangan, jangan. Jangan bagi kita rasa kita kurang seorang mendengar.
1: Tak ambuh.
2: Tak ambuh.
1: Bagi orang mencuit hati kita.
2: Betul.
1: Nanti orang tuduh. Kenapa DJ ni suka-suka sembrono je. Kita
2: mana
1: tak
2: ada
1: faham.
2: Cuba tengok kita. Duduk diam. Kalau tak ada orang usik apa-apa, kita duduk diam je.
1: Tapi dia orang yang usik kita.
2: Kalau macam tu, kita rasa kita duduk lewat lok biasa dia orang ni. Kena buat baca kampung.
3: Farah Fauzi dan Azra.
2: Masih cerita di mana jauh anda berada. Kita rasa seronok ya. Sebab seronok. Masa kita buat konsert tadi.
1: Tadi konsert dia. Konsert dalam TikTok kan.
2: Ya, mereka sepakat mengatakan kita boleh pergi jauh.
1: Boleh pergi jauh ke? Biar kita pergi jauh-jauh lah. Macam mana ni?
2: Terhibur. Kita jangan baca yang negatif, kita baca yang positif ya.
1: Okey, kalau kan kita nak membuktikan yang kita berbakat sebenarnya.
2: Cuba
1: kan.
2: Cuba tengok TikTok. Mereka yang menonton TikTok je boleh tahu kebenaran cerita ini yang mana kita menyanyi live tadi.
1: Wadina Fatia.
2: Ya, Wadina Fatia kata hilang stres dengan DJ nyanyi. Alhamdulillah.
1: Itulah.
2: Ahmad Sofian kata dengar Azra nyanyi merdu betul.
1: Oh, merdu. Alhamdulillah ya. Walaupun saya rasa macam awak guna perkataan antonim kat situ tu. Bukan sinonim, antonim.
2: Yeah. Ahmad Sofian lagi kata, Farah nyanyi banyak-banyak, kita seronok mendengarnya, hilang rasa sakit.
1: Tapi okeylah, Ahmad Sofian bagi tahu. Yeah. Tapi okeylah, buat hiburan saya tengah duduk dalam wad ni.
2: Ya, yeah, semoga terhibur ya.
1: Dan moga-moga lebih sembuh lah, insyaAllah.
2: Alhamdulillah. Alia Muhammad, kenapa tu Azra? Berbakat betul, Zuraida kata.
1: Alhamdulillah, syukur. Ya, inilah nikmat yang kita tidak ragui lagi ya.
2: Yang tidak didosakan.
1: Betul.
2: Kita ucapkan terima kasih banyak. Kita dah hujung-hujung dah ni.
1: Betul.
2: DJ Abun dah sampai.
1: Untuk anggun inspirasimu bertemankan DJ Dijah sampai pukul 2 petang nanti.
2: Okey, hujung tugasan macam biasalah. Kita jumpa lagi esok hari, okey.
1: Dan sebenarnya kami berdua ada lagi 2 konsert.
2: Ada lagi 2 konsert. Kita postpone esok hari.
1: Tak, sekarang juga.
2: Sekarang juga. Sekarang juga anda kena kembali tonton TikTok Terengganu FM ya.
1: Tak serik ya. Okey.
2: Hujung tugasan macam biasa. Yang terbaik hanya Allah Subhanahu Taala. Kelemah dari kami berdua, salam seribu maafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi
1: dan saya AZRA. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.

0: Kemaman 90.7.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama di Terengganu FM tepat pukul 10.04 minit pagi sekarang ni. Dijal kembali temani anda untuk edisi Selasa 14 Julai 2026 bersamaan 28 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah, 4 jam seterusnya Anggun Inspirasimu mengambil alih tugasan untuk ceria pagi. Terima kasih untuk Farah dan juga Azra yang baru saja temani anda dari 6 hingga 10 pagi, dan insyaAllah mereka akan kembali lagi esok lah untuk edisi Rabu. Dan pastinya untuk di Terengganu FM ini 18 jam kami bersiaran setiap hari dari pukul 6 pagi hinggalah 12.30 malam nanti. Okey, dan jam pertama setiap hari Selasa ini jangan lupa untuk sama-sama ikuti IC Hard 10.30 minit pagi nanti. Untuk itu, kena terus setia bersama-sama saya, Dija Anggun Inspirasimu.

lainnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami.

Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM Mesra Ceria, Anggun Inspirasimu. Waktu ini 10.14 minit pagi. Selamat bertugas untuk anda yang sedang bekerja, walau di mana juga anda bertugas waktu ini. Mudah-mudahan dipermudah segala urusan anda. Baik, yang sedang memandu juga, hati-hati dalam perjalanan anda ke mana jua destinasi yang dituju. Kami doakan anda selamat sampai. Nampak Johor mendung jadi daerah Kuala Terengganu pagi ini. Tapi kalau ikutkan ramalan cuaca dari Met Malaysia Negeri Terengganu, di sebelah pagi ni tiada hujan dijangka berlaku di seluruh daerah Negeri Terengganu. Namun di sebelah petang ada hujan dijangka berlaku di seluruh daerah Negeri Terengganu, dan keadaan itu juga membawa ke sebelah malam juga. Okey, apapun keadaannya, hati-hati dan juga terus waspadalah dengan keadaan cuaca. Dan sekiranya ada di kalangan kita yang sedang diuji dengan masalah kesihatan, kurang sihat dan sebagainya, saya doakan semoga cepat sembuh, dipermudah segalanya juga. Baik, seperti yang saya awal-awalkan tadi, 10.30 minit pagi nanti kita nak bersama-sama adalah dalam ruangan IC Heart. Hari ini topik yang kita akan bawakan, HIV. Apa perlu anda tahu? Jadi ini sangat menarik untuk dikongsikan bersama-sama dengan Dr. Nurul Ashikin binti Adnan, pakar perubatan dan penyakit berjangkit Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu. Sebentar sahaja lagi, terus setia bersama-sama Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi menjadikan Terengganu FM sebagai teman pendengaran anda waktu ini. Dan seperti yang saya wawarkan, kita akan bersama-sama dalam ruangan IC Heart pagi ini bersama-sama yang berusaha Dr. Nurul Ashikin binti Adnan, pakar perubatan dan penyakit berjangkit Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu. Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar pagi ini?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan seperti yang saya beritahu pada awal pertemuan tadi, kita nak bersama-sama hari ini membincangkan satu topik iaitu HIV. Apa perlu anda tahu? Jadi sebelum kita nak ke soalan selanjutnya, mungkin doktor boleh kongsikan juga kepada rakan-rakan pendengar dah berapa lama berkhidmat di HSNZ sendiri?
2: Okey, saya mula berkhidmat sebagai seorang doktor mula daripada tahun 2005. Dan basically kita keluar pergi bekerja di KL, Kelantan, sambung belajar dan akhirnya balik ke SSNZ semula ni sebagai pakar perubatan daripada tahun 2015. So 17 saya back to Hospital Sultanah Nur Zahirah lah.
1: Okey, 2005, 21 tahun lah kira-kiranya.
2: Hampir 21 tahun bergelar seorang doktor.
1: Tahniah doktor. Okey, apapun untuk topik kita HIV, apa perlu anda tahu? Mungkin ramai juga yang nak tahu dengan lebih mendalam lagi apa itu HIV. Seringkali dikaitkan dengan penyakit AIDS. Mungkin boleh doktor kongsikan.
2: Okey, yang pertamanya kita kena jelas, perkataan HIV ni sebenarnya maksudnya adalah singkatan kepada Human Immunodeficiency Virus. Sebenarnya pada tahun 1930-an, kuman virus ni sebenarnya pertama kalinya dia ada dekat chimpanzee. So nama dia pada tahun 1930-an sebenarnya dia namakan sebagai simian immunodeficiency virus. Tapi yang peliknya masa dia berada dalam haiwan, dia tak mendatangkan sebarang masalah.
1: Baik.
2: Walau bagaimanapun, bermula daripada tahun 1980-an, itulah virus yang mula pertama kali dijumpai di dalam manusia. Dan sebab tu nama dia daripada simian immunodeficiency virus ditukar kepada human immunodeficiency virus. So itulah pertama kali kita lihat virus ni yang asalnya dekat haiwan, dia tak mendatangkan sebarang masalah.
1: Yeah.
2: Tetapi apabila dia menjangkiti manusia, dia mengganggu kepada sistem imun manusia. Jadi bila kita sebut HIV, kita takkan lari daripada perkataan AIDS. So adakah HIV adalah AIDS? Sebenarnya dia adalah dua perkataan yang berbeza.
1: Berbeza.
2: So AIDS adalah satu sindrom di mana kita katakan dia mengalami masalah sindrom imun badan yang sangat teruk.
1: Yeah.
2: Okay, so kenapa dia boleh dapat AIDS? Basically adalah kerana HIV lah. Bila kuman HIV ni terlalu membiak di dalam badan seseorang manusia, sistem imun kita akan menjadi lemah dan itulah yang dinamakan sebagai AIDS. Tapi walau macam mana pun, walaupun HIV dan AIDS bukanlah benda yang sama, tapi AIDS boleh disebabkan oleh HIV. So itulah, saya harap semua faham lah bila kita cerita pasal HIV dan AIDS, dia adalah dua benda yang berkait rapat tapi dia membawa maksud yang berbeza.
1: Baik, ok, jelas penjelasan ataupun penerangan yang diberikan oleh doktor. Jadi nak tahu juga macam mana HIV ni dia boleh merebak ataupun cara dia berjangkit lah.
2: Ok, so ini yang paling penting lah, apakah cara jangkitan HIV tu sendiri kan. So seseorang individu tu boleh dijangkiti oleh HIV ni apabila cecair badan. Kita cerita pasal cecair badan. Orang yang memang ada HIV positif masuk ke dalam badan individu lain yang tak pernah dapat HIV. So bila kita cerita pasal cecair badan, apakah cecair badan itu?
1: Yeah.
2: So nombor satu, dia adalah darah. Nombor dua, ia adalah cecair badan yang itu, iaitu air mani, cecair faraj, cecair di rektum dan juga susu ibu. So ini adalah beberapa cecair badan yang mana oleh individu yang ada HIV positif boleh menjangkiti orang lain yang tak pernah ada HIV. Dan bila kita cerita macam mana cara jangkitan, obviously cara-cara utama bagaimana jangkitan ni boleh berlaku, of course lah nombor satu adalah melalui hubungan seksual. Sebab tu bila kita cakap pasal HIV, dia tak lari daripada jangkitan hubungan seksual kan. Yeah. Itu yang paling utama. Jadi yang nombor dua, dia boleh berlaku akibat daripada perkongsian jarum. Ini adalah orang-orang yang penagih dadah kita.
1: Baik.
2: Nombor tiga adalah daripada ibu kepada anak, iaitu kita panggil jangkitan vertikal dan juga melalui pemindahan darah. Ya, tapi walau macam mana kita tahu sistem pemindahan darah kita sekarang sangat bagus dan kemungkinan possibility untuk berlaku jangkitan melalui pindah darah sangat-sangat jarang berlaku lah. Jadi oleh yang demikian, bila mengetahui cecair badan ni, kita kena faham beberapa mitos kan. Selalu orang kata HIV boleh berjangkit melalui sentuhan.
1: Yeah.
2: So tolonglah betulkan, HIV ni tidak boleh berjangkit melalui sentuhan. Itu nombor satu.
1: Setuju tu doktor. Sebabnya biasa kalau kita dengar seseorang yang ada HIV ni, stigma kita nak mendekati individu tersebut.
2: Tak boleh memang sentuh kan. Sebenarnya kita boleh bersalam dengan orang-orang HIV. Provided kita pastikanlah dia, mereka tidak ada luka yang contact bleeding kan. Yang mana kita pun ada luka, dia pun ada luka.
1: Yang tu risikolah kan.
2: Tapi secara kasarnya untuk insan yang biasa-biasa, dia tak ada masalah untuk even berpelukan, bersentuhan dan sebagainya. Dan nombor dua, mitos yang selalu kita dengar adalah melalui gigitan nyamuk kan. Gigitan nyamuk atau serangga lain kan. Gigit pesakit HIV, adakah boleh menjangkiti? So itu memang tidak akan berlaku. Okay. Dan yang selanjutnya adalah, adakah berjangkit melalui berkongsi makanan, minuman dan sebagainya? So kita kena jelas, tidak ada istilah jangkitan tu boleh berlaku melalui perkongsian cawan dan pinggan dan sebagainya kan. Sebab kita tahu air liur, air peluh dan sebagainya tidak akan menyebabkan kita mendapat jangkitan HIV. Jadi untuk hari ini saya harap semua pendengar faham dan ubahlah mitos-mitos yang kita terapkan dalam minda kita ni lah.
1: Okay, baik. Cukup terang dan jelas apa yang doktor beritahu. Dan kita sekarang pun sedang bersiaran langsung di live TikTok Terengganu FM dan juga di Facebook Terengganu FM. Sekiranya ada kemusykilan dan juga pertanyaan, anda boleh naikkan komen dan juga hantarkan kiriman WhatsApp 010-344-6632. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Terengganu FM.

0: lagi bersama-sama ruangan iSihat di Terengganu FM dan Dr. Nurul Ashikin binti Adnan, pakar perubatan dan penyakit berjangkit Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu bersama-sama di Terengganu FM. Baik doktor, kalau kata seseorang individu dijangkiti HIV ni, bagaimana ujian HIV tu dilakukan? Adakah buat saringan terlebih dahulu dan sebagainya?
1: Okey, bila kita cerita pasal ujian HIV, ujian yang kita lakukan basically kita nak detect kuman tu dalam badan kita dan juga kita nak detect antibody kepada di dalam badan kita. Sebab dalam sistem imun badan kita, bila mana kita dapat sesuatu jangkitan, antibody kita akan react kepada kuman tersebut. Mm-mm. So ini adalah dua ujian ujian yang kita lakukan untuk pesakit yang kita suspek HIV lah. Tengok virus dan juga antibody kepada virus tersebut. Mm-hmm. So apa yang kita buat sekarang, ada beberapa jenis ujian yang dilakukan di hospital lah. Mm-hmm. Pertama, nombor satu kita panggil ujian rapid test. Ini macam kalau kita sekali pilih pandang, ujian tu macam kita test kencing manis kan. Kita just dab dekat ujung jari, keluarkan bertitik dan dia ada satu kit. Mm-hmm. Itu yang kita panggil rapid test. Mm-hmm. So ujian rapid test ni adalah ujian yang paling cepat, pantas, mudah kan. Yeah. So ini adalah sangat-sangat mudah untuk digunakan sewaktu saringan. Mm-hmm. Sebab tu kalau kita buat saringan pertama, biasanya kita gunakan rapid test ni sebagai saringan pertama. Mm-hmm. Tapi jelas kena ingat ni adalah ujian antibody. So yang kit test ni dia hanya test antibody. Untuk kalau peringkat awal, jadi kalau walaupun ujian tu mungkin positif dan juga mungkin negatif, tapi dia tidak macam 100% nak kata kita ni bukan HIV. Mm-hmm. Jadi kalau kita ni jenis yang berisiko tinggi, mm-hmm, walaupun ujian tu nampak macam negatif, ada keperluan untuk kita repeat lagi. Selagi masih lagi menjalankan aktiviti yang berisiko tinggi, saringan ujian berkala masih lagi perlu dilakukan. Jadi kalau rapid test tu negatif, masih lagi berisiko tinggi, memang kita nasihatkan untuk ulang balik ujian yang kita panggil saringan tadi. Tetapi walau bagaimanapun, sekiranya positif, dan kita akan buat ujian lanjutan pula. Ini adalah ujian yang confirmatory lah. Maksudnya dia lagi ujian yang kita boleh detect kuman virus dan juga antibody kepada HIV virus tadi tu.
0: Baik, sebelum tu doktor, sebelum nak buat ujian ujian HIV ni, kita nak tahu juga apa tanda-tanda seseorang tu dijangkiti. Nak tahu juga apa apa gejala yang gejala dia alami. Yang
1: inilah perkara pertama. HIV ni sangat macam ni, kalau kita tengok dalam drama kan, cerita HIV ni biasa mesti dah macam di hujung, memang dah sangat teruk, berkudis kan. Tapi sebenarnya kita kena jelas, HIV ni adalah virus dalam badan. Kalau sistem imun badan kita sangat bagus, mungkin kita boleh, walaupun kita dijangkiti kuman virus, tetapi kita masih lagi kelihatan sihat. Ini yang sebenarnya ramai orang kita yang masih lagi tak tahu dia sebenarnya ada HIV. Jadi ini adalah kita panggil stages dalam HIV infection. Mungkin pada peringkat awal dia macam orang normal biasa. Kalau katakanlah dia datang di peringkat yang kedua pun, dia mungkin kadar demam-demam, batuk, ataupun mungkin rasa tak sihat, kurang selesa makan, itu saja. Tapi masih lagi tak nak pastikan adakah ini mesti 100% HIV pun kita tak boleh nak pastikan. Betul? Sebab simptom dia sangat tidak spesifik. Tapi yang mudahnya memang di hujung rancangan. Maksudnya dah sangat teruk, dah atau kita panggil cerita yang X tadi tu. Itu memang mudah. Kalau kita tengok dalam drama, itu adalah majoritinya dah sampai peringkat X. Tapi kita tak, kita harap rakyat kita yang berisiko tinggi ni sebenarnya, dia datang, dia tahu dia adalah orang yang dalam kategori yang berisiko tinggi, dan datanglah buat saringan. Kerana kita jelas, kena harus jelas faham, memang perawatan HIV ni adalah membolehkan kita hidup dengan baik, harmoni, living with HIV sebenarnya. Sama seperti penyakit lain.
0: Okey, maksudnya kalau kata ujian HIV tadi dah habis eh?
1: So basically kalau kita jenis yang ada risiko tinggi, boleh datang buat saringan. Dan juga sekiranya ataupun positif ataupun negatif dan selagi, kita akan cadangkan untuk ujian berkala. Sekiranya masih melakukan berisiko tinggi, aktiviti yang berisiko tinggi. Tetapi kalau positif sekalipun, ada lagi ujian lanjutan yang untuk kita panggil confirmatory test. Untuk kita pastikan adakah anda memang HIV positif ataupun tidak, supaya perawatan lanjutan boleh diberikan lah.
0: Okey, dan bercerita tentang perawatan tadi, rawatan apa yang diberikan kepada mereka yang menghidap HIV ni, doktor?
1: Okay, so saya pertama kalinya kalau kita cerita pasal perawatan HIV, jelas kita faham kan. Sampai sekarang pun sebenarnya memang tiada ubat yang menyembuhkan HIV. Tetapi ataupun maksudnya tiada ubat yang boleh menghapuskan kuman virus itu dalam badan kita. Tapi apa perawatan yang moden yang kita ada sekarang, kita panggil ubatan ni adalah kita panggil dia sebagai HART. H-A-A-R-T. Dia adalah satu combination ubat antiretrovirus yang mana ia membolehkan kuman virus ni macam satu level sebagai tak boleh nak detect. Dia bukan tak ada, dia ada tapi dia tak boleh detect. Jadi sekiranya once pesakit dah confirm diagnosis HIV tadi, biasanya apa yang kita akan buat adalah kita akan arrangekan patient untuk menjalani sesi kaunseling. So saya ada beberapa kaunselor HIV, even di Terengganu memang ramai kaunselor HIV kita di fasiliti kesihatan yang akan memberikan kaunseling, basically kefahaman tentang penyakit ni, keperluan mendapatkan ubat dan keperluan makan ubat ikut masa dan peraturan yang betul, dan kenapa dia perlu makan ubat. So bila kefahaman ada HIV, keperluan makan ubat, so kita akan start ubat. So kalau kita cerita pasal ubat, memang kita harus faham memang rawatan HIV ni, rawatan HART ni kita akan mulakan secepat yang mungkin. The moment diagnosis tu kita tahu. Jadi perawatan HIV ni memang dia memerlukan pesakit makan ubat setiap hari. Itu memang tak boleh lari. Memang
0: pengambilan ubat tu adakah sepanjang
1: hidup? Sepanjang hayat, dan memang kena ambil setiap hari. Dan kita perlukan peraturan lah, maksudnya dia kena ambil ubat tu mengikut aturan. Kalau pilih waktu malam, malam. Kalau pilih waktu siang. Tapi alhamdulillah, kalau saya compare dalam masa beberapa puluh tahun kita bekerja ni kan, perawatan HIV ni sekarang lebih mudah. Dan dulu ubat 2-3 kali sehari makan, 2 kali sehari makan, dan ubat yang terbaru dan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi buat masa sekarang adalah sekali sehari. Dan lebih mudah lagi sekarang daripada banyak ubat yang kita mention tadi tu,

0: memang kita yakin dia kurang side effect. Jadi perawatan HIV sekarang lebih mudah, kurang side effect dan sekali sehari. Tetapi dia perlukan disiplin oleh pesakit lah. Mm-hmm. Dia memang kena makan hari-hari.
1: Okey, baik. Itu dia berkenaan dengan perawatan HIV yang diterangkan oleh doktor. Kita nak berehat sekali lagi sebelum kita nak ke penghujung ruangan Ais Sihat di Terengganu FM. Terus saja kekal bersama-sama kami, Anggun Inspirasimu.

0: dalam iSihat di Terengganu FM dan Dr. Nurul Ashikin masih lagi bersama-sama kita untuk topik HIV. Apa perlu anda tahu? Kalau tadi dah banyak kita beritahu jenis rawatan dan juga ujian HIV, cara-cara jangkitan HIV, kita nak tahu juga orang kata mencegah tu lebih baik daripada merawat. Apakah pencegahan-pencegahan yang sepatutnya dilakukan oleh semua individu lah bagi mencegah daripada terkena HIV.
1: Bagaimana HIV ni boleh dicegah? Basically kita kena faham pencegahan HIV ni adalah langkah yang paling berkesan lah untuk melindungi diri dan juga pasangan kan. Mm-hmm. So ada beberapa cara bagaimana HIV ni boleh dicegah. Nombor satu adalah melalui kaedah perawatan. Kalau boleh kalau tahu, okay, bila kita cerita pasal kaedah perubatan, dia adalah sebenarnya pencegahan menggunakan ubat-ubatan. Kita nak cegah guna ubat-ubatan. So ada beberapa cara macam mana kita boleh cegah. Nombor satu adalah ini yang kita perkenalkan konsep profilaksis prapemedahan. Prapemedahan maksudnya kita makan dulu ubat antivirus. Mm-hmm. Ni selalunya berlaku pada pasangan yang negatif tapi memiliki pasangan yang positif lah. So orang yang negatif tu yang ambil ubat. Mm.

0: dia makan sebelum ada hubungan seksual dengan pasangan yang HIV positif. So ini kita panggil pendedahan ataupun kita panggil PrEP. So jadi kalau mana-mana individu yang ada pasangan yang positif HIV, dia sendiri yang masih lagi bergelar negatif status, boleh mendapatkan PrEP di klinik-klinik kesihatan di Terengganu ni.
1: Maksudnya so, yang pasangan negatif tadi tu kena dapatkan
0: boleh mendapatkan. Yang kedua kita adalah post exposure prophylaxis. Maksudnya kita ambil ubatan bila kita ada exposure kepada pesakit yang HIV positif ni. So itu kita panggil post exposure prophylaxis. Sama juga kita bagi kaedah rawatan perubatan juga. Dan kaedah yang ketiga adalah rawatan yang mana orang yang HIV positif tadi tu mesti kena makan ubat. Itu yang saya mention tadi, perawatan HIV adalah makan ubat had kan. So kenapa bila kita makan ubat had, virus dalam badan akan menurun. So jadi risiko untuk dia transmit kepada pasangan adalah rendah. Bila dia undetectable adalah sama juga dengan untransmittable. So ini adalah tiga cara kaedah. Yang mana ini adalah kaedah perubatan. Nombor dua, kita tak boleh mengelak daripada pencegahan melalui tingkah laku. So of course kita akan nasihatkan pesakit, suami isteri mesti menggunakan kondom yang sesuai. Lelaki guna jenis lelaki, perempuan guna jenis yang perempuan kan. Dan juga keperluan untuk setia kepada pasangan. Haruslah monogami. Kan, kalau elakkan hubungan seksual rawak kan. Dan juga elakkan perkongsian jarum. Dan yang paling ketiga cara pencegahan adalah pencegahan daripada ibu kepada anak. So mana-mana ibu mengandung yang memang HIV positif, dia haruslah bertanggungjawab. Maksudnya perlu memastikan kepatuhan pengambilan ubat semasa mengandung. Kerana pengambilan ubat masa mengandung ni memang proven boleh mengelakkan risiko jangkitan kepada anak yang dikandungi. Dan juga bayi yang lahir tadi, kita tak akan bagi susu ibu. Dan juga bayi yang baru lahir juga kita akan berikan perawatan HIV. Untuk mengelakkan daripada dia mendapat HIV positif tadi tu. So ini adalah cara-cara yang macam mana kita boleh cegah HIV ni.
1: Okey, itu antara langkah-langkah pencegahannya. Dan kita ada soalan ni, respon daripada sahabat kita Ahmad Syukri di WhatsApp Terengganu FM. Salam doktor, bolehkah HIV berjangkit dengan oral sex? Seperti wanita tertelan cecair atau mani lelaki, atau sebaliknya lelaki tertelan cecair faraj wanita. Jika mulut ada ulcer atau gusi berdarah, adakah itu berisiko?
0: Ya, kalau cerita pasal secara kasar, ada orang kita believe pada peringkat awal ni macam oral seksual ni risikonya rendah. Tapi bila kita cerita pasal hubungan seksual, keadaannya memang berisiko tinggi kan. Tambah kalau ada luka dan ulcer dan sebagainya, saya yakin risiko tinggi transmisi HIV tu memang berisiko untuk boleh berlaku lah. Kalau menjawab pada persoalan tu, ya, berisiko untuk mendapat jangkitan HIV.
1: Untuk yang gusi berdarah tadi?
0: Any contact, luka kan. So boleh menyebabkan transmisi HIV virus tu boleh berlaku.
1: Okay, seterusnya Kak Abah dari Dungun nak tanya, kalau seseorang penagih dadah kena HIV, adakah dia boleh baik dengan makan ubat yang doktor bagi tu?
0: Okay, so macam saya mention tadi, tidak hanya kepada penagih dadah atau mana-mana pesakit HIV, apa perawatan yang kita bagi bukanlah menyembuh atau menghilangkan totally virus tu. So dalam erti kata saya, setakat ni dalam dunia ni kita masih lagi belum mampu cure kan HIV virus. Tapi perawatan HIV sendiri akan menyebabkan virus tu undetectable. Level yang mana bila dia undetectable, imun badan kita akan sihat, boleh sihat seperti biasa. Dan juga kita boleh katakan HIV ni sekarang dah jadi macam penyakit kronik, sama seperti diabetes, darah tinggi dan sebagainya. Dan pesakit-pesakit HIV ni sebenarnya lifespan ataupun kadar jangkitan kehidupan mereka dah berpanjang. Dah panjang. Dah bukan macam satu zaman dulu kan, ada HIV dan terus akan matilah. Lebih kurang macam itulah maksud je. So kalau saya boleh lihat, memang kadar lifespan untuk pesakit-pesakit HIV sekarang dah berubah. Dia dah jadi macam satu penyakit kronik sebenarnya.
1: Okay. Baik, kita ada respon juga di TikTok ni. Missy Na, dia tanya, kalau ada kes-kes macam ni, ke mana harus dirujuk?
0: Okay, ada beberapa kes kan. Contohnya sekarang kita nak kita maksudnya kes yang dah diagnose positif ke ataupun macam mana, apa maksud
1: saya rasa sebegitulah.
0: Okey. So kalau kes mana-mana pesakit yang memang berisiko tinggi, memang kita galakkan supaya dia pergi dapatkan ujian kan, confirmatory test untuk mengisahkan anda adalah HIV positif kan. So untuk perawatan HIV di Malaysia ni, saya fikir semua klinik kesihatan dan juga hospital kerajaan ada memberikan servis klinik HIV inilah.
1: Boleh ke klinik kesihatan berdekatan
0: kerajaan dan juga di klinik-klinik di hospital kerajaan.
1: Baik, sebagai menutup kepada perbincangan kita, HIV apa perlu anda tahu, apa pesanan doktor kepada masyarakat? Okay.
0: Langkah pertama, saya sarankan semua orang yang ada berisiko tinggi kan, berisiko tinggi melakukan aktiviti yang saya mention tadi tu, silalah jalani saringan HIV. Sebab kita tahu dalam Malaysia ni sebenarnya person living tak mengetahui status HIV dia sangat tinggi. Berisiko tinggi, tak pernah test dan tak tahu pun dia ada HIV.
1: Sebab tanda-tanda dan gejala tu dia
0: sangat
1: tak nampak.
0: Sangat non-specific. So saya galakkan anda datanglah ke untuk menjalani saringan. So saya tahu semua orang risau kan, stigma HIV ni sangat besar. So jadi saya menyerulah semua masyarakat, kurangkanlah stigma kepada HIV. Sebab ini yang menyebabkan mereka sebenarnya tak tampil untuk mendapatkan ujian saringan. So jadi ujian-ujian saringan ni saya difahamkan you boleh dapatkan di MySejahtera sebenarnya. Booking dekat MySejahtera, mana-mana klinik kesihatan yang kita nak check. Dan juga ada beberapa NGO juga actually dia bagi free test untuk kita buat sendiri test tu di rumah. Dan jelas, semua kena jelas, ujian HIV ni adalah sangat sulit. So sama ada kita nak reveal, nak bagi tahu positif kita, status tu adalah hak sakit. So sebenarnya dia dilindungi oleh apa nama, akta perlindungan lah dari segi perubatan. So ujian HIV tu sebenarnya adalah sulit. Dan last but not least pada saya adalah kurangkanlah stigma kepada HIV patient kan. Sebab ada beberapa cara lah kenapa kita, bagaimana kita boleh kurangkan stigma ni. Nombor satu, kita kena fahami pasal HIV. Saya dah mention tadi kan, HIV tak menjangkiti secara sentuhan, bersalaman, penggunaan apa, tempat awam yang sama pun kan, dia tak akan berjangkit. Dan nombor dua adalah kita kena betulkan fahaman yang bahawa HIV ni, bila sebut HIV ni, dia mesti masalah sosial kan, seksual. Tapi kita kena ingat ada orang dapat HIV daripada suami ataupun isteri yang HIV. Dia tak pernah minta pun dia dapat HIV. Dan juga anak yang dapat HIV daripada mak. Dan juga staf kesihatan yang dapat HIV semasa membuat perawatan kepada pesakit HIV. So kita kena ingat benda tu. Dan yang ketiga, kita perlulah bagi sokongan, bukannya pemulauan, kepada orang-orang yang kita tahu hearsay mungkin dia ada HIV positif kan. Dan juga memang dengar tanpa menghakimi lah. Dan kita harus memberikan sokongan moral dan juga jaga kerahsiaan. Kalau kita tahu sekalipun, diam-diam je lah. Itu saja dari saya.
1: Baik, terima kasih banyak-banyak doktor atas perkongsian yang sangat menarik pagi ni untuk pengetahuan saya dan juga rakan-rakan pendengar kita. InsyaAllah panjang umur nanti bertemu kembali doktor. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, itu dia, kita baru sahaja bersama-sama yang berusaha, Dr. Nurul Ashikin binti Adnan, pakar perubatan dan penyakit berjangkit HSNZ Kuala Terengganu, membicarakan topik HIV apa perlu anda tahu dalam ruangan iSihat Terengganu FM. Untuk itu terus kekal bersama-sama kami, Anggun Inspirasimu.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama untuk jam kedua Anggun Inspirasimu. Masih lagi bertemankan DJ waktu ini hingga pukul 2 petang nanti. Dah pun 11.12 minit pagi. Yang sedang bertugas, selamat meneruskan kerja anda. Walau di mana jua tugasan yang anda laksanakan, saya doakan moga dilancarkan segalanya dan juga dipermudah segala urusan. Okey, yang berniaga juga saya doakan semoga dilimpahi rezeki yang melimpah ruah untuk anda, sama ada yang berniaga secara fizikal ataupun secara dalam talian. Amin, insyaAllah kan. Baik, sembang tentang bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Jadi empat pasukan terakhir yang akan bersaing pada perlawanan separuh akhir, iaitu Perancis bertemu Spanyol. Ini dijangka pagi esok lah, hari Rabu 15 Julai pukul 3 pagi. Dan juga untuk separuh akhir yang kedua akan berlangsung pada hari Khamis 16 Julai pukul 3 pagi juga, England bertemu Argentina. Kalau tahun 2022, 4 tahun lepas, juara ataupun di peringkat akhir Perancis bertemu Argentina dan juara adalah milik Argentina. Pada tahun ini 2026, kalau bersembang, kita nak sembang-sembang ni, kalau ikutkan empat-empat pasukan yang berada di separuh akhir ni, semuanya pernah menjulang trofi Piala Dunia. Jadi untuk pentas akhir nanti, pertemuan dua kuasa besar bola sepak dalam perebutan gelaran juara Piala Dunia FIFA 2026, siapakah yang layak anda rasakan? Jadi saya rasa ramai dah yang menjangkakan, mungkinkah Perancis bertemu Argentina kembali berulang untuk 4 tahun yang lalu? Mungkin juga, namun Spanyol dan England juga memiliki kualiti yang baik jugalah, kalau kata nak buat kejutan. Dan juga kata yelah, bola sepak ni kan bulat, apa sahaja boleh berlaku. Okey, tinggalkan sebentar untuk Piala Dunia FIFA 2026 kerana kita nak bermain
1: teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
2: Teka lagu berganda.
0: Ya, teka lagu berganda untuk edisi Selasa. Hari ini anda kena teka dua judul lagi. Lagu. Lagi pula Dua judul lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi ini. Jom sama-sama dengarkan keratan teka lagu berganda. Yang dah tahu jawapan, boleh terus hantarkan ke WhatsApp Terengganu FM 0103446632. Okey, pemenang yang paling pantas dan tepat saya akan umumkan sebagai pemenang hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan juga Kuala Nerus 96.2 yang dengarkan di Setiu dan Besut. Terima kasih semuanya. Dan hari ini 14 hingga 16 Julai 2026, seramai 12,974 calon menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia Ulangan 2026 SPMU. Jadi bermula hari ini selama 3 hari 14, 15 dan 16 dan peperiksaan berlangsung di 188 pusat peperiksaan di seluruh negara melibatkan 3 mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu, Sejarah dan Matematik. Dan Kementerian Pendidikan Malaysia turut mengingatkan calon supaya membawa kad pengenalan serta pernyataan pendaftaran peperiksaan selain menyemak jadual peperiksaan dan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Seramai 1,530 petugas mengendalikan ujian bertulis dan ujian mendengar Bahasa Melayu, manakala 1,366 petugas ditugaskan untuk ujian bertutur Bahasa Melayu melancarkan lagi peperiksaan tersebut. Jadi selamat maju jaya diucapkan kepada semua calon SPM Ulangan 2026. Memulakan peperiksaan hari ini, anggaplah peluang kedua ini sebagai ruang untuk membuktikan kemampuan diri, insyaAllah kan. Buat yang terbaik, kekal tenang, jaga kesihatan dan insyaAllah yakin semoga segala usaha membuahkan kejayaan kembali daripada kami Terengganu FM. Okey, untuk teka lagu berganda.
1: Teka lagu berganda.
0: Itu teaser ataupun keratan yang saya mainkan tadi. Jom kita baca dulu jawapan-jawapan yang diberikan oleh rakan-rakan kita. Farah Farhana dari Dungun. Lagu pertama dikatakan drama. Lagu kedua cerita kita, penyanyi drama band. Okey, terima kasih Farah Farhana. Kimi Batu Rakit. Teka lagu drama dan cerita dia. Betul tak tahu lagu kedua tu. Tak sure mana katanya. Okey Kimi, seterusnya kita ada siapa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak jawab teka lagu berganda, bunyi gitar P. Ramli, I Twist P. Ramli daripada Mr. Propa. Okay, kita ada Kak Abah dari Dungun juga teka drama band. Lagu pertama drama, lagu kedua kayangan. Kemudian kita ada Mi dari Manir, lagu apa ni, drama band. Drama band, lagu drama yang pertama, lagu kedua lagu kayangan. Okey, siapa lagi yang jawab ni? Okey, itu sahaja yang hantarkan kiriman di WhatsApp Terengganu FM. Jom kita lihat jawapan yang sebenar-benar. Tiada yang benar selain yang benar, okey? Okey, lagu yang pertama. Memang drama lah ya. Drama band dengan judul lagu yang pertama drama. Dan lagu yang kedua pula. Dia tak kenal siapa, dia tak kira kau kaya. Kayangan jawapannya. Okey, dua orang yang jawab dengan betul, iaitu siapa yang tadi? Kaabah, drama dan kayangan, dan juga Mi dari Mane. Okey, jadi saya dah pilih jawapan yang apa tu, pemenangnya yang hantar paling awal, Mi dari Mane. Tahniah untuk Mi, menang untuk hari ini teka lagu berganda. Okey, tahniah. Dan Mi nak dengarkan lagu daripada Dharma Sutra, lagu 90-an, Sesat Dalam Rindu. Dan kepada yang belum menang lagi tu, boleh cuba lagi untuk permainan teka lagu berganda Terengganu FM.

inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

0: Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Besut Setiu 96.2.
2: Yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan ke mana jua destinasi yang dituju. Pastikan anda patuhi peraturan jalan raya dan kami doakan anda selamat sampai ke destinasi dengan baiknya. Okey, di penghujung bulan Muharram hari ini, 28 Muharram, masih banyak lagi kampung dan juga komuniti yang bergotong royong menyediakan bubur Asyura. Jadi inilah antara tradisi yang bukan sekadar menghidangkan juadah istimewa tetapi turut mengeratkan hubungan silaturahim dan semangat saling bantu-membantu dalam masyarakat. Jadi selamat memasak bubur Asyura, diberikan tenaga dan juga kesabaran yang baik dan mudah-mudahan bubur yang dimasak tu cukup rasa sedap dan juga mendapat keberkatan, insyaAllah. Selamat bergotong royong dan juga semoga ukhuwah yang terjalin terus berkekalan. Okey, terima kasih. Saya nak raikan ni rakan-rakan kita yang hantarkan kiriman WhatsApp, tak sempat nak baca tadi. Kita ada Zoo dari Parker. Salam Anggun Dija. Selamat berkonti. Nak ucapkan terima kasih untuk kanda-kandaku, Kak Niksu, Kak Ma Bikers, Kak No Gliga, singgah kat rumah tadi sebelum naik Bukit Pak Apil. Minta maaf tak dapat join sebab yang tak dapat dielakkan. Semoga majlis hari ini berjalan lancar bersama pengarah Terengganu FM. Okey, selamat pagi semua. Ya, terima kasih sebenarnya nak ucapkan kepada kunjungan kelab pendengar Terengganu FM yang hadir ke Bukit Pak Apil pada pagi ini. Okey, terima kasih Zoo dari Parker. Mekna Bukit Diman, selamat pagi Dija. Ada ni, alhamdulillah Dija, pagi ni Mekna dapat cucu seorang lagi pukul 4 pagi tadi bersalin. Alhamdulillah, selamat. Orang kata semoga anaknya dan juga ibu yang bersalin tu selamat dan juga diberi kesihatan yang baik. Selamat jadi tok lah dok. Cucu yang keberapa ni? Cucu seorang lagi. Banyak dah cucu tu, Mekna. Tahniah. Okey, dan seterusnya kita ada siapa ni? Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Saya Puteri dari Dungun. Hari ni cuaca di Dungun mendung. Kak Roh, dia kata Kak Roh tak datang kedai hari ni, sibuk uruskan rumah, nak pergi keluar kawasan. Tinggallah Kak Iza, Kak An, Kak Tun sahaja di kedai ni. Okeylah, selamatnya. Terima kasih Puteri. Kak Mona pun ada ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada di RTM pagi ni. Terima kasih Kak Mona. Kita ada Anzam Draman dari Besut. Kalau bukan milikku, apakah pasrah saja atau membawa kesedihan? Perjalanan hidup indah suka duka. Ni mungkin menghayati lirik lagu tadi ni . Apapun betul lah tu, indah suka duka itulah roda-roda kehidupan kita. Ada sekejap di atas, sekejap di bawah. Itu sememangnya lah. Okay, kita ucapkan terima kasih juga yang bersama-sama Dija di live TikTok Terengganu FM. Saya bersiaran sekali lagi di situ. Caja 78, selamat pagi. Selamat pagi juga Ikan Kukus. Alhamdulillah, dia kata dapat 6 tan lebih jual kelapa sawit. Wah, tahniah. Alhamdulillah, rezeki untuk hari ini ya. Zaidi 18, Assalamualaikum Kak Dija, selamat bertugas. Waalaikumsalam, terima kasih. Kita ada Akila 77 juga. Salam, saya dari Cukai. Hai orang Cukai Kemaman, macam mana cuaca di Kemaman? Mendung juga ke? Ika Rosa, hai Ika dan kelab sahabat pendengar dekat RTM ni. Baik, terima kasih semuanya. Jom kita dengarkan persembahan daripada Black Hijab Rindu. Terus layan Terengganu FM, mesra ceria.

Yeah, segar mata sikit dah. Dengar lagu sebegini, mungkin boleh apa orang kata, hinggut-hinggut kepala sikit, goyang-goyang badan sedikit, orang kata dapatkan tenaga kembalilah menjelang tengah hari ini. Seperti biasa, 12 tengah hari sama-sama ikuti Buletin 12 tengah hari bersama-sama Taufik Haji Adnan sebentar saja lagi. Dan untuk jam ketiga nanti, bersedia untuk lagu-lagu 90-an dalam seleksi 90-an di Terengganu FM Mesra Ceria.

0: Kuala Terengganu 88.7
1: Terengganu FM.
2: Habis tu panas ni. Aku nak forward ke grup sebelah. Ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Apa kisah?
3: Amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ada terbaca satu apa benda, kisah Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim alaihi salam ni apa benda, datuk kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam ni, ketika ditanya, Nabi Ibrahim kita ni digelar sebagai Khalilullah kan, Khalilullah kan, Nabi kita pula atas lagi Habibullah. Habibullah. Jadi apa beza Khalilullah dengan Habibullah? Khalilullah ni dia buat sesuatu sehingga melayakkan dia mendapat darjat Khalilullah. Tetapi Habibullah ni dia tak buat, Allah Ta'ala sudah memberikan dia gelaran. Macam kita kat dunia ni kan, tak buat apa-apa dapat datuk, special lah tu kan. Tetapi yang satu lagi, buat macam-macam jasa lah, itu ini dapat berjasa, barulah diberi bagi datuk. Begitulah contoh-contohnya, misal dia kan. Tapi Nabi Ibrahim AS ketika ditanya kepada beliau, kepada baginda Nabi SAW, Nabi Ibrahim AS, mengapa Allah menjadikan engkau Khalilullah? Maka jawab Nabi Ibrahim, kerana tiga macam, ada tiga benda. Yang ini maknanya boleh kita jadikan panduan hidup kita untuk menjadi kekasih Allah jugalah. Walaupun sebenarnya kita asbab dengan Nabi kita ini, kita sudah mendapat kasih sayang daripada Allah sebagai umat Nabi yang beriman. Itu sebenarnya besar dah. Tetapi kita nak up lagi, tengok apa kata Nabi Ibrahim AS. Yang pertama dia kata, tiada aku disuruh memilih dua perkara, melainkan aku pilih yang untuk Allah daripada yang lain-lain. Kalau ada dua perkara, jadi yang dua perkara ini dia akan pilih mana-mana yang lebih diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya memberi maslahah untuk agama. Itu yang pertama kan. Kadang-kadang kita apa benda dalam hidup kita ni, kita ada berdepan dengan dua tiga perkara, maka adalah kita pilih yang mana lebih diridai Allah Subhanahu wa taala dan lebih bermanfaat. Okey. Yang kedua, saya tak pernah risau terhadap apa yang dijamin oleh Allah dalam urusan rezeki. Masya-Allah. Ni tuan-tuan, sebenarnya kita hidup atas dunia ni, Allah Taala dah siap rezeki kita complete dah. Cukup-cukup dah. Kan? Habis saja rezeki, habislah umur kita. Jadi kita tak akan risau apa yang dijamin oleh Allah pasal rezeki. Cuma tak bolehlah kita duduk saja kan. Lepak begitu saja, lepas tu guna tu. Tunggu rezeki Allah. Tak jadi gitu. Kan? Saya ada satu kes lah. Syekh Saleh Jaafari Mesir kan, dia satu hari dia berjalan jumpa kucing kan, kucing terbiar, dia bawa balik dan dia beri makan tiap hari, dia beli daging ikan apa semua. Tetapi satu hari dia tidak ada duit, lalu bila balik kucingnya datang pergi kat dia, gesel-gesel, dia kata minta maaf lah kucing, kata hari ni aku tak ada duit nak beri makan kepada kamu. Tiba-tiba kucing tu pergi dan kemudian balik dengan tikus di mulut dia kan. Beradung sih Saleh Jaafari, minta maaf, yang memberi rezeki hanya Allah bukan aku, katanya. Ini orang-orang yang arif billah ni kan. Kita sorry lah cing, kata kan, hari ni tidak ada apa benda makanan kucing, kedai tutup kan. Jangan bimbang, setiap apa benda makhluk ini telah dijamin oleh Allah urusan rezeki, termasuk kita. Cuma kita kena berusaha sebagai asbab rezeki kan. Kena kerja sebagai asbab rezeki. Dan yang ketiga, tidak pernah makan siang atau malam melainkan bersama tetamu. Ini memang pattern Nabi Ibrahim. Dia suka makan dan ajak tetamu. Dan ini yang diikuti oleh Nabi SAW dan para sahabat. Sayyidina Ali contohnya kan. Dia setiap hari dia keluar rumah untuk ajak orang makan bersama. Yang itu yang disebut dalam surah Al-Insan. Wa ta'imuna 'ala hubbihi miskina wa yatiman wa asira. Itu apa benda, pujian kepada Sayyidina Ali, dia suka beri makan. Dan kita pattern-pattern ini sebenarnya ada pada kita. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sentiasa mengutamakan urusan Allah kan, urusan Allah ni bukan sekat urusan ibadat saja, urusan-urusan dunia contohnya yang berkaitan dengan apa benda, perintah-perintah Allah, suruh buat baik kepada jiran contohnya, suruh sedekah contohnya, kita utamakan perkara-perkara tersebut. Kemudian bab rezeki, kita hanya bekerja saja, usahakan saja kan, jangan kita runsing. Tetap tetap akan ada jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita sentiasa memberi makan atu'imu ta'am kan. Tak boleh kita sekarang ni apa benda musim-musim COVID tak boleh makan bersama, sumbangkan, beri sumbangan kepada NGO ke, kepada pihak-pihak yang berkaitan ke, untuk beri makan kepada orang-orang miskin ni. InsyaAllah ta'ala baik untuk kita. Aku luqali hadha wa astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum

Tun Inspirasimu kembali bersama-sama untuk jam ketiga. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Dah pun 12.15 minit sekarang ni. Terima kasih yang masih lagi setia bersama-sama kami di live TikTok Terengganu FM. Kita ada Julie83. Kita ada Yusfa dari Sik Kedah Port Long 2783. Zul JFH. Dari Pulau Serai Dungun katanya. Terima kasih hadir. Hezri dari Marang. Ikan Kukus nak undur diri dah. Kita ada Bong ataupun Abang Din di Bukit Payung. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari kembali Mazuki Mamat. Kita ada Pak Sohok dari JT Awana katanya. Okey, kita ada Pak Mat dari Negeri Sembilan juga. Udeng 81 dan ramai lagi. Terima kasih semuanya. Dan juga yang telah pun hantarkan kiriman WhatsApp di Terengganu FM. Baik, kita nak tunaikan lagu pilihan daripada rakan-rakan kita tanpa membuang masa. Nak tunaikan lagu daripada Cik Mat Lorong Ciku. Hantarkan kiriman WhatsApp nak dengarkan lagu persembahan Tan Sri SM Salim. Apa dah jadi? Kemudian ada lagu daripada kumpulan kita, Hati Menangis Siapa Tahu. Ini pilihan Ika yang berada di Bukit Payung, juga menerusi WhatsApp Terengganu FM. Dan ini pilihan daripada rakan kita di TikTok, nak dengarkan Spring Kerana Budi Ku Jatuh Hati. Pilihan Zul JFH dari Pulau Serai Dungun. Semoga terhibur dan terus kekal seleksi 90-an.

Kita dekat rumah. Baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan Siti Jah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain Siti Jah nikah. Melepaslah sudah, ada jodoh, carilah yang lain.

ke? Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja. Pinanganku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun pakai gerit juga.

aspirasi mu masih lagi bertemankan DJ hingga pukul 2 petang nanti. Dan dalam ruangan seleksi 90-an, sekarang ni kita sedang dengarkan lagu-lagu 90-an sahaja yang boleh diminta menerusi WhatsApp Terengganu FM dan juga di TikTok Terengganu FM. Baik, beberapa minggu kebelakangan ni banyak juga perkongsian daripada ibu bapa yang mendakwa anak-anak dijangkiti RSV, influenza, rotavirus dan sebagainya lagi. Termasuklah HFMD, penyakit berjangkit ni. Jadi ramai turut berkongsi pengalaman anak dimasukkan ke ward dan nak nasihat jugalah kepada ibu bapa supaya lebih berwaspada dan supaya tidak membawa anak-anak yang sedang dijangkiti demam, selsema dan sebagainya kurang sihat untuk orang kata duduk di rumah terlebih dahulu jangan ke sekolah, taska, pusat jagaan ataupun tempat awam dan sekiranya anak-anak tu mengalami kesukaran bernafas, terlalu lemah ataupun tak mahu makan minum, kiranya kesihatan tu semakin merosot, bawalah bertemu dengan pakar kesihatan lah, dapatkan rawatan segera, berjumpa dengan doktor dan sebagainya. Semoga dipermudah segala urusan, cepat sembuh dan pastikan makan ubat lah ikut aturan sebaik mungkin. Baik, terima kasih untuk rakan-rakan kita, Abang Din Taiping di TikTok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada Wan Sakinah juga. Sedang bersembang berkenaan dengan foto. Kalau kita, dulu kan, kalau kita ambil gambar, kita gunakan Kodak kan, guna kamera tu, pakai Kodak film tu. Kita cuci, simpan gambar tu sebaik mungkin. Tapi sekarang ni kita dengan teknologi digital ambil gambar dalam telefon, lepas tu tak tahu ke mana hala dah, kan? Jadi macam itulah dia kata, kalau dia kata Kodak habis, gelap muka katanya, gambar lama ni last-last jadi kelabu, kata Z. Sedih, banyak gambar dah hilang, lenyap terus zaman kanak-kanak dulu, kata Hezri dari Marang. Okay, Z kata nostalgia belaka tu, betul lah tu. Okay, jom kita nak tunaikan lagi lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita. Ada lagu persembahan Tok Ki, Selumbar, ini pilihan Pok Long 2783. Kemudian kita ada lagu pilihan Hezri dari Marang, nak dengarkan versi Bila Kekasih Mula Merajuk. Dan juga kita nak tunaikan lagu pilihan Wan Sakinah dan juga Wati dari Pakar. Ini dia Slam buat Seorang Kekasih. Okey, kita ada dah terima ni kelab-kelab rakan-rakan pendengar Kelab Terengganu FM. Datang ke Konti dah ni. Selamat datang diucapkan. Ada Miss Ahmad, Kak Ma Bikers. Siapa lagi tu? Ada and the gang lah. Terima kasih semuanya. Terus layan Terengganu FM. Mesra ceria.

0: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Seleksi 90-an.
1: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

lajunya nak pergi mana tu. Tak tengok langsung kiri kanan. Kok ia pun nak cepat, janganlah sampai membahayakan diri. Lepas tu, bahayakan juga orang lain. Biar lambat, asalkan selamat. Tapi, kalau lambat sangat pun, boleh buat kita menyampah juga kan? Tak susah pun kalau nak jadi pemandu berhemah. Pandu kenderaan ikut peraturan dan bukannya ikut emosi. Selamat memandu. Moga selamat sampai ke destinasi dituju. Pesanan kasih sayang ini dibawakan untuk anda oleh Terengganu FM.

Terima kasih masih lagi setia bersama-sama Seleksi 90-an di Terengganu FM. Okey, kita ada Marzuki Mamat. Ah, ni sedang bersembang pasal Piala Dunia FIFA 2026 pula. Ah, siapakah yang layak ataupun bakal ke pentas perlawanan akhir untuk tahun ini? Ah, nantikanlah pukul 3 pagi nanti untuk perlawanan separuh akhir Perancis bertemu Spanyol. Ah, pagi esok, okey? Apapun, satu tengah hari sama-sama ikuti utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan lagu terakhir ini pilihan Kimi Vogue dan juga Yus dari Sik Kedah. Siti Haida daripada Screen.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama untuk jam terakhir Anggun Inspirasimu. Dan kepada anda yang sedang memandu, mungkin nak mengambil anak-anak pulang dari sekolah, hati-hati dalam pemanduan, patuhi had laju di hadapan ataupun kawasan sekolah. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan sebagai panduan bersama-sama juga, saya sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di negeri Terengganu untuk edisi Selasa 14 Julai 2026, bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, azan Zuhur akan masuk pada pukul 1.16 minit tengah hari. Daerah Besut dan Setiu 1.18 minit tengah hari. Daerah Hulu Terengganu 1.17 minit tengah hari. Manakala Kemaman dan Dungun 1.16 minit tengah hari. Sama-sama nantikan hidayah 1.30 tengah hari nanti.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Amin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ja'at sakratul maut bil haqqi dhalika ma kunta minhu tahid." Yang maksudnya, datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah perkara yang kamu selalu lari daripada dia. Kerana kematian ini datang tidak terduga. Orang yang mati mendahului kita, dia dah pun merasai sakitnya sakaratul maut. Kita hari ini boleh bercerita, boleh bagi tahu, tetapi kesakitan itu kita tidak merasai sendiri. Orang yang dah mati, dia dah rasa sakitnya kematian itu. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang mati ini, kata Nabi, dia telah pun tahu di mana tempat dia di akhirat nanti, sama ada syurga ataupun neraka. Sebab itu kematian datang mengejut. Ada orang sakit, ada satu kisah saya nak kongsi. Orang ni sakit, dia sakit lama, dia duduk dengan isteri dia. Suami sakit, dia duduk dengan isteri, isteri yang duduk bagi makan, duduk jaga dia. Sampai satu saat dia hampir dengan kematian, dia bagi tahu pada isteri dia. Dia kata, siapa yang datang tu? Dia kata kat isteri dia, siapa yang mari tu? Isteri dia jawab, mana ada bang, mana ada siapa yang mari pun, tak ada orang pun yang mari. Dia kata, ada orang bagi salam. Isteri dia tidak dengar siapa pun yang bagi salam. Tetapi suami dia tu, yang hampir dengan kematian, yang saat sakaratul maut dia hampir tiba, dia dengar siapa yang bagi salam. Isteri dia tidak dengar. Maka tahulah dia bahawa yang datang itu ialah malaikat yang nak jemput dia balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain, dia nampak macam-macam. Itulah orang yang hampir dengan kematian. Dia tak boleh cerita dekat kita. Dia dah nampak benda tu semua, dia dah rasa saat kematian dia. Kita orang biasa yang belum lagi ni, kita tidak nampak apa-apa lagi. Itulah orang yang mati dan kematian itu datang dengan tidak terduga. Inilah hal yang kita semua tidak dapat larikan diri kita ni darinya, daripada kematian, dan tidak dapat pula kita elok daripada dia. Kematian yang kita selalu lari dari dia, sama ada dekat ataupun jauh, makin jauh kita lari, makin dekat dia kejar kita. Kini sampai masa, sampai ketika

Kembali bersama-sama di Terengganu FM, mesra ceria, dan terima kasih untuk semua. Kami Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan juga muslimat. Dan sebentar saja lagi, sama-sama ikuti rancangan Hidayah dengan tajuk Contohi Akhlak Nabi bahagian pertama yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Rashid bin Mustafa. Dan kami akan siarkan juga secara langsung di Facebook Terengganu FM sebentar saja lagi. Dan selepas rancangan Hidayah, terus bertemankan rakan setugas Awang dan juga Kak Cik dalam segmen Jijik Okey Gua Negama Orang Kita untuk edisi Selasa dari pukul 2 hingga 6 petang nanti. Okey, dan dah di penghujung pertemuan dalam Anggun Inspirasimu, terima kasih kesudian anda menemani saya sepanjang siaran 10 pagi hingga 2 petang ni. Moga setiap perkongsian memberi manfaat dan juga menceriakan hari anda. Jaga kesihatan dan jaga keselamatan anda walau di mana jua anda berada. InsyaAllah jumpa lagi pada siaran esok pula, semestinya dalam Anggun Inspirasimu. Assalamualaikum, salam Anggun Inspirasimu, insyaAllah. Bye-bye.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلاة وسلاما دائما على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فرمان الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelia-mulia makhluk ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan keadaan dia sebagai seorang rasul. Ia menjadi contoh tauladan kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh tauladan yang baik bagi sesiapa yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, maka sudah tentu dia akan jadikan Nabi sebagai contoh, sebagai ikutan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang sangat ambil berat perkara yang berkait dengan perangai dan tingkah laku manusia ni. Bahkan salah satu daripada tujuan Nabi diutuskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut innama buistu liutammimu makarimul akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan adalah untuk memperbetulkan akhlak manusia. Manusia bukan saja rupa manusia, bukan saja ada otak yang boleh berfikir banyak perkara, tetapi manusia juga dinilai berdasarkan budi pekerti, tingkah laku yang ada pada dia. Dan budi pekerti manusia ini dia berkait kapak dengan akidah yang ada pada diri seseorang. Keutuhan sesuatu masyarakat adalah bergantung kepada ketinggian budi pekerti. Sesuatu masyarakat dianggap hebat apabila masyarakat itu mempunyai akhlak yang baik. Sebab itu banyak kisah-kisah zaman dulu, oleh kerana akhlak dia rosak, maka Allah Ta'ala turun bala. Umpamanya ada masyarakat yang menipu dalam timbangan, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala balakan kaum tersebut. Sebagaimana juga Allah Ta'ala binasakan kaum Lut apabila akhlak dan tingkah lakunya rosak, maka Allah Ta'ala telah membinasakan umat tersebut. Jadi dengan akhlak ini manusia menjadi mulia serta disegani oleh manusia lain. Dengan akhlak juga manusia hidup bahagia dan sempurna. Budi pekerti mulia meliputi aspek pertuturan, cara kita bercakap, cara kita pilih tutur kata, tingkah laku, penampilan pakaian dan lain-lain. Dia mencerminkan mencerminkan iman dan pribadi seseorang. Justru itu Islam melarang umatnya menghina antara satu sama lain, mencemuh antara satu sama lain, merendah
ataupun menyebarkan kaifan orang. Karena semua itu dia boleh merosakkan perpaduan di kalangan masyarakat. Firman Allah Ta'ala, wal kazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan orang yang menahan kemarahannya dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan ingatlah Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara yang baik. Tuan sebut dalam ayat ini antara sifat orang yang dikasihi oleh Allah. Yang pertama, dia menahan kemarahan. Sifat marah ni memang sifat semula jadi yang ada pada manusia. Ada orang yang boleh tahan kemarahan dia, boleh kawal kemarahan dia. Ada orang tak boleh, dia cepat marah, dia cepat melenting. Tetapi orang yang baik, orang yang boleh mengawal kemarahan dia. Sebab tu Nabi SAW menyebut, Nabi kata orang yang kuat, orang yang gagah, bukanlah orang yang boleh mengalahkan lawan dia dengan cara dia bertumbuk. Tetapi orang yang benar-benar kuat ialah orang yang boleh mengawal perasaan marah ketika dia sedang marah. Sebab manusia bila dia terlampau marah, hilang kematangan fikirannya, menyebabkan dia bertindak dengan tindakan yang tidak tepat, menyebabkan dia bertindak melampaui batas. Tetapi orang yang boleh mengawal perasaan marah, dia akan bertenang dan dia akan bertindak dengan penuh bijaksana. Jadi Tuhan sebut wal kazimin al ghaiza, antara sifat manusia yang mulia, manusia yang boleh mengawal perasaan marah dia. Dan bukan sekadar dia boleh kawal perasaan marah, tetapi juga dia bersedia memberi kemaafan, memaafkan orang lain. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia buka kota Mekah, dia menghimpunkan penduduk Mekah. Nabi kata, idhabu wa antum muntalaqa, pergilah ke mana kamu nak pergi, kamu adalah orang-orang yang bebas. Kalau Nabi nak tindak, memang boleh ambil tindakan, kerana mereka ada orang yang menzalimi, mengkhianati Nabi dan orang yang beriman ketika Nabi berada di Mekah sebelum berlakunya hijrah. Tapi Nabi memilih untuk memberi kemaafan kepada mereka. Dan Allah kasih kepada golongan yang memberi kemaafan kepada orang lain. Dan disebut dalam hadis yang lain, tidaklah seseorang itu menjadi hina dengan sebab dia memaafkan orang dalam keadaan dia mampu bertindak balas. An-Anas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas ni orang yang lama berkhidmat pada Nabi. Lama dia berkhidmat pada Nabi. Mau Anas seruah Anas pada Nabi, dia kata, wah Rasulullah, ni anak saya. Rasulullah boleh suruh dia apa Rasulullah nak suruh. Saya nak Anas ni berkhidmat pada Rasulullah. Maka Anas duduk dengan Nabi. Semenjak awal Nabi sampai di Madinah sehingga 10 tahun selepas daripada itu. Dan banyaklah pengalaman-pengalaman Anas bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas kata, Anas dia tak pernah jumpa manusia yang mempunyai peribadi dan tingkah laku sebagaimana peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
seorang yang mempunyai akhlak yang terpuji. Nabi bukan sahaja dipuji dan disanjung oleh pengikut dia, bahkan orang yang bermusuh dengan Nabi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus surat kepada Raja Rom, mendakwah kepada Raja Rom, ajak dia masuk Islam. Bila Raja Rom menerima surat itu, Raja Rom panggil pegawai dia, suruh cari kalau-kalau ada orang Mekah yang berada dalam negeri Rom. Bila dicari, didapati ada beberapa orang, antaranya Abu Sufyan yang menjadi salah seorang pemimpin musyrikin Mekah. Lalu Abu Sufyan dipanggil ke istana, dan Abu Sufyan ditanya berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raja Rom tanya, adakah awak kenal orang yang mengaku jadi Nabi? Abu Sufyan kata, ya, saya kenal. Bagaimana akhlak dia? Abu Sufyan kata, pada peringkat awalnya aku nak menipu, aku nak bohong, aku nak kata dia ni jahat, tapi tak teramuk. Memang dia terkenal dengan baik. Jadi Abu Sufyan kata, aku cakap benar. Aku beritahu Muhammad, orang yang mengaku jadi Nabi ni akhlak dia baik, dia dipuji oleh semua orang, dia seorang yang amanah, seorang yang jujur, seorang yang menepati janji, seorang yang memuliakan tetamu, seorang yang bercakap benar, dan banyak lagi kebaikan yang disebut oleh Abu Sufyan di hadapan Raja Rom. Lalu Raja Rom kata, itulah sifat Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah. Kerana Raja Rom dia membaca kitab Injil, dia belajar berkenaan dengan kitab Injil, dia tahu tanda-tanda seorang Nabi. Wa'an Anas radhiyallahu anhu qal, ma masistu dibajan wala khariran alyana min kaffi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala samamtu raihatan qattun atyab min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walaqad khadamtu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin فما قال لي قط أف ولا قال لي ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لن أفعله ألا تفعل ألا فعلت كذا وكذا متفق عليه. Anas itu dia kata, aku pegang macam-macam kain sutera, kalau lembut-lembut tapi tak sama, kata, lembut lagi tangan Rasulullah. Kain sutera yang mahal, yang lembut, kata Anas, aku pernah pegang, aku pernah rasa, tapi tak sama dengan tapak tangan Nabi. Tapak tangan Nabi lebih lembut daripada sutera yang halus. Dan begitu juga kata Anas, aku hidup ni aku dah cium macam-macam bau. Bau-bau bunga, bau air wangi dan macam-macam. Tetapi bau badan Nabi lebih wangi daripada itu. Dan kata Anas, aku telah berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Dan Rasulullah tak pernah kata, jangan buat begitu. Dan Rasulullah tak pernah tukeng, tak pernah tinggikan suara, kenapa kamu buat begini? Kata-kata itu kata Anas, aku tak pernah dengar. Rasulullah kalau dia tak puas hati, dia ajar. Dia ajar dengan baik. Kasih sayang dia mengatasi marah dia.
dan marah dia tidak melampaui batas. Nabi sangat kasih kepada para sahabat dia, tetapi Rasulullah sangat tegah dalam berpegang dengan prinsip halal dan haram. Antara manusia yang Nabi sangat kasih, Usamah bin Zaid. Usamah ni cucu akak Nabi. Kalau ayah dia Zaid bin Harithah, anak akak Nabi. Jadi bila dapat anak, bila Zaid kahwin dapat anak, anak tu diberi nama Usamah. Dan Usamah ni Nabi anggap macam cucu dia. Nabi sangat kasih. Bila Usamah mari, Nabi layang sebagaimana seorang datuk layang cucu. Apa yang Usamah minta, Rasul akan bagi. Tiba-tiba berlaku satu ketika di Madinah, seorang perempuan Bani Makhzum, dia mencuri dan dia dibawa ke mahkamah dan didapati bersalah. Dia akan dipotong tangannya. Jadi keluarga bising, takkan kita nak biarkan anak kita dikerak tangan? Takkan kita nak biarkan ahli keluarga kita kudung tangan? Siapa yang berani bercakap Rasulullah minta dikecualikan daripada potong tangan? Hukumlah dengan hukuman yang lain. Akhirnya bila dia bincang, mereka kata orang yang paling Rasulullah kasih dan Rasulullah tak pernah tolak permintaan dia, Usamah bin Zaid. Lalu mereka bertemu dengan Usamah, mengadu pada Usamah, minta Rasulullah, minta bercakap Rasulullah supaya Rasulullah tidak jatuhkan hukuman potong tangan kepada perempuan yang mencuri. Usamah pergi sapa depan Nabi. Nabi sambut Usamah. Nabi sayang pada Usamah. Lalu Usamah kata, "Wahai Rasulullah, ada satu perkara yang saya nak cakap Rasulullah." Nabi kata, "Cakap wahai Usamah. Aku bersedia mendengar apa yang nak ucapkan." Lalu Usamah kata, "Wahai Rasulullah, ada kaum, ada satu keluarga, dia minta saya cakap Rasulullah supaya Rasulullah tidak potong tangan anak perempuan dia yang mencuri." Lalu Nabi sangat marah. Tiba-tiba Nabi jadi marah. Nabi kata, "Atasma'u fi hududillah? Wahai Usamah, adakah kamu nak beri syafaat, nak beri pertolongan dalam urusan hudud Allah?" Lalu Nabi minta orang ramah berkumpul. Dan orang ramah berkumpul, Nabi pun beri ucapan. Nabi kata, antara ucapan Nabi, Nabi sebut, "Innama khalaqa man qablakum idha syariqal syarifu tarakuh wa idha syariqal da'ifu aqamu alaihi lhad. Wallahi law Fatimatu binti Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha." Nabi kata, ketahuilah antara sebab umat zaman dulu dibinasakan oleh Allah ialah antaranya apabila orang-orang yang dah agak mulia mencuri, dia biarkan, tidak dijatuhkan hukuman. Tetapi apabila orang-orang miskin, orang-orang yang dianggap lemah mencuri, lalu dijatuhkan hukuman hudud, hukuman potong tangan. Nabi kata, "Demi Allah, kalau anakku Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan potong tangan." Ini ketegasan Nabi SAW. Nabi memang seorang yang penyayang. Nabi memang seorang yang berlemah lembut, tapi tegah dengan prinsip dia tidak bertolak ansur dalam perkara halal dan haram. Seterusnya, As-Sa'bi bin Jasamah radhiyallahu anhu, dia kata, "Ahdaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khimaran wahsiyan faraddahu alaihi. Falamma ra'a ma fi wajhi qal inna lam naruddahu alaih illa anna ana khurum." Sa'bi bin Jasamah
satu hari dia hadiah

kita. Zaman tu orang naik binatang. Oh, kalau hak laju kuda. Hak gagah, hak boleh berjalan jauh bawa bawa barang banyak unta. Dia datang hak kecil kalda. Dan semua ini adalah harta yang berharga, yang bernilai. Jadi oleh kerana Sa'bi ni dia sayang ke Nabi. Dia kasih ke Nabi. Dia nak beri hadiah seekor kalda kepada Nabi. Dia pergi ke Nabi, dia kata, "Wahai Rasulullah, saya hadiahkan kalda saya ini kepada Rasulullah." Rasulullah kata, "Aku tak boleh terima." Bila Nabi sebut, dia tak boleh terima. Nampak kecewa. Nampak Sa'bi ni kecewa. Dia nak beri sungguh. Dia hormat Nabi, dia kasih Nabi. Tiba-tiba Nabi tolak. Jadi kecewa dia. Bila Nabi tengok air muka dia berubah, Nabi panggil. Nabi kata, "Mari sini wahai Sa'bi. Aku menghargai pemberianmu. Aku bukan tolak, bukan tak sudi terima. Tapi kamu kena faham, sekarang aku dalam ihram. Ihram ni nak jaga binatang macam mana? Jadi kamu nak beri, setelah aku selesai mengerjakan ibadat ni, beri. Kau ambil." Lalu Sa'bi gembira. Dan Sa'bi tunggu sehingga Nabi selesai mengerjakan ibadat dia. Ada Mekah. Dia pemberi dan Nabi menerima. Jadi pemberian hadiah ni boleh mengeratkan kasih sayang. Orang beri, dia suka orang ambil barang dia beri. Dan orang yang menerima juga, dia akan ingat kepada orang yang beri. Jadi dua-dua tu ada kelebihan. Bahkan Nabi sebut, Nabi kata, "Kamu semua tidak akan masuk syurga dengan mudah dan senang. Sehinggalah kamu berkasih sayang. Saling kasih mengasihi antara satu sama lain. Ala adulluka. Tidakkah kamu suka aku tunjukkan satu perkara? Idza fa'altumuhu tahabbtu." Bila mu buat benda aku suruh ajar ni, mu akan berkasih sayang. Yang pertama Nabi kata, "Ifsahus salam." Biasakan beri salam. Beri salam dengan ikhlas hati. Ya, mudah-mudahan termasuk dalam kalangan orang yang mempunyai akhlak yang baik. Wallahu a'lam.

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini

0: dengan kerjasama RTM.
1: Tak ada mood ke tu? Jom layan mereka berdua, Kak Cik dan Awang.
2: Kedai Mak Jarol tu, dia boleh sikit wallet untuk awak gagal. Sebab you special.
3: Macam mana dia boleh tahu?
2: Tahu. So, tahu.
3: Ya, mak jarol tu, ya?
2: Mana Mak Jarol tu? Bawa-bawa bacang, bawa-bawa kambing pun ya juga.
1: Petang yang penuh keceriaan bersama-sama Kak Cik dan Awang dalam Gigi OK, Guana Gamo Orang Kita.
4: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pukul 2.14 minit petang dah hari ni. Hari ni hari Selasa hari ni. Apa khabar, Kak Cik?
2: Baik, Wang.
4: Alhamdulillah.
2: Awang terpedul.
4: Oh, terpedul hari ni. Bersing saja. Dijak-jak pagi tadi.
2: Warna awang alhang benda eh? Alhang Kak Cik.
4: Rasanya inilah musim ni, Kak Cik tau.
2: Musim buluk salong. Musim apa?
4: Musim cinta.
2: Aduh, nyanyi Amal Shah. Ni bukan Amal Shah. Ini Amal mana?
4: Sedih Amang ni.
2: Terima kasih Rija.
4: Terima kasih Rija bagi habis tugas hari tu.
2: Terima kasih Rija bagi habis tugas hari dalam anggur inspirasimu. Rija menghiburkan.
4: Apa tanya? Ya, Rija. Dia ada pay, ada pay semua tak? Kata. Ada. Boleh? Tapi kau mau saya. Okey. Belapan dah ada, Kak Cik.
2: Okay. Kau memang betul, Wang.
4: Memang,
2: kau kena buat job, Pak Pe.
4: Tak, ya, kalau begitu-begitu, Awang ada kat rumah.
2: Sebab hidup kata kat cerita.
4: Cerita hanyut.
2: Okey, baik. Cuaca okey. Okay, cuaca okey hari ni. Semoga baik-baik saja, Wang.
4: Yang bertanya, yang tanya.
2: Nak tanya pasal dia?
4: Tarikh hari ni berapa? Hari bulan hari ni.
2: Bulan-bulan ni tukar sikit.
4: 14.
2: 14 hari ni.
4: Tukar warna keluar je.
2: Aduh. Berselambak sikit. Dia kata berselambak.
4: Tukar
2: sama
4: umur.
2: Padahal super je.
4: Ya, 14 Julai hari ni dah ni, Kak Cik. Bersama dengan 28 Muharram 1448 Hijrah.
2: Oh,
4: Kak Cik. Ujung. Tu duduk balik, Kak Cik. Bukan tu duduk balik, Kak Cik. Baju duduk balik tau.
2: Ada
4: satu hari kita buat ni, dia buat tajuk ke siap?
2: Balik.
4: Ha?
2: Benda? Balik ikut benda.
4: Baju balik.
2: Okey, baik. Semoga baik-baik saja. Tenang-tenang saja. Semoga dipermudahkan segala urusan. Suka-suka juga sajalah menghiburkan hati.
4: Ya.
2: Okey, dalam perjalanan waktu ni, dia kata, Allah lamanya lapu hari ni Kak Cik Awang. Tadi merah. Bukan sebenarnya sama je. Cuma hari tu kita nak derah. Tapi walaupun kita nak derah, kalau lapu hijau ada depan orang, kita jangan gila lalu. Kena tengok juga kiri kanan tu. Sebab betul. Ada hot dirty, ada hot kejuh api tu. Jadi macam-macam cerita lah benda begini lah.
4: Betul-betul.
2: Kadang-kadang kita ikut peraturan tu, orang lain pula. Jadi itulah kita sentiasa beringat lah Wan. Ingat ujung-ujung dah bola kan.
4: Ujung-ujung minggu depan.
2: Minggu depan lah biasanya. Okey, baik Wan. Sambil-sambil tu hari ni kita nak hari ni apa pula Wan?
4: Hari ni 14 kamu dah dikasih. Okay, bang. Hari ni jadi kita ucapkan selamat hari lahir pada yang benda apa ni menyambut hari lahir gini lah. Moga-moga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Tapi sebelum tu, Kak Cik, awak ucapkan terima kasih lah pada Cikgu Aziz tadi.
2: Cikgu Aziz
4: dia Cikgu ada atur bagi makanan tadi kan.
2: Awak tu nganang dia?
4: Nganang, Kak Cik. Nganang, ngigi, nepang.
2: Siap tu buku tek je, kawan.
4: SPN, Kak Cik.
2: Awak nak ambil semula. Terima kasih, Cikgu. Semoga dimurahkan rezeki.
4: Ya, okey. Terima kasih, Cikgu. Maksud kita ada kunjungan dari sahabat kita tadi tu.
2: Ya, daripada sahabat pendengar Tegan FM. Terima kasih banyak.
4: Yep.
2: Tadi ramai tidak ada. Kita ada Kak Ani KB, kita ada Abah Jo, Miss Samad, Ika Rosa, ada ramai lagi
4: Abah
2: lah.
4: Abah Jo kita ada dia.
2: Kak Mona pun ada. Terima kasih lah. Ada kunjungan hormat. InsyaAllah lepas ni mungkin kita akan mungkin ada banyak lagi program.
4: InsyaAllah.
2: Okey, baik Wang. Hari ni ceritanya. Okey, ceritanya hari ni. Benda yang dulu kita tak suka. Bukan beci lah. Beci tu masuk macam kehangat bunyi wadah. Sebab jangan main beci-beci ni, lama-lama jadi sayang. Betul tak bang? Benci jadi sayang. Betul
4: tak? Tapi jadi, dia ni betul dah ni kat cik.
2: Betul dah beci. Tapi beci macam kehangat bunyi.
4: Tapi wang. Sekarang kita suka pula kat cik.
2: Dulu
4: tak suka lah.
2: Dulu
4: tak suka lah.
2: Dulu tak suka lah.
4: Aku benci
2: lagu tu kan. Aku
4: tau.
2: Dah bosan tu bosan.
4: Kak Cik nak main lagu tu ke?
2: Aku beci tau. Beci aku. Tambah lah. Okay, benda dulu kita tak suka. Tapi lah ni kita suka.
4: Benda dah?
2: Dulu tak suka.
4: Dulu tak suka, sekarang ni suka.
2: Ya.
4: Boleh atur ke WhatsApp kita lah. Okay. Ataupun boleh nak clue-clue kita. Tapi 2.5 kita ada ni, Kak Cik.
2: 2.5 ada tajaan NSQ.
4: Lepas-lepas tajaan lah.
2: Tapi boleh WhatsApp dulu lah deh.
4: WhatsApp dulu deh. WhatsApp kosong. Dulu boleh. Yang nak keluar kita lepas tajaan lah. 2.45 ke. Setengah lah. Okay. Sampai ke pukul 4. Pukul 4 kita ada benda.
2: Okay. Pukul 4 hari ni hari Selasa.
4: Kapur benda.
2: Detik. Kapur benda. Aduh lah. Kenapa awak ada pokok se? Kita apply pelik sikit, biar rasa.
4: Hari bermula huruf lah hari ni, Kak Cik Senang.
2: Huruf ke, bang?
4: Dah.
2: Cik lah, I fikirkan. Kita always susah, Kak. Kita always

satu hari, satu peribahasa. Enggang lalu, ranting patah. Maksudnya, sebab kebetulan yang meninggalkan akibat. Contoh ayat, bekas banduan itu selalu dituduh sebagai punca permasalahan di kawasan perumahan tersebut, walaupun dia tidak bersalah. Bagai kata peribahasa, enggang lalu, ranting patah. Satu hari, satu peribahasa.

0: Okey, hari ni pukul 2.30 dah dekat Kak Cik dah.
1: Yeah.
0: Okey, jadi Kak Cik macam biasalah kalau kita pendapa ni pukul 2.30 biasanya kita ada tajang hari ni.
1: Ya, ini ada tajang
0: Hari ni insya-Allah bersama-sama dengan Puan Ain kita di talian kita.
1: Tajang
0: kita
1: NSQ 15 minit.
0: Ya, yeah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam DJ.
0: Ya, yeah. Hari ni awan dengan Kak Cik hari ni.
2: Awan dengan Kak Cik kan?
1: Ya, yeah. Ain.
0: Okey, jadi pendapat ni mungkin pendengar-pendengar kita nak tahu jugalah tentang apa ni, apa yang orang katanya yang terkini ada benda-benda Kak Cik?
1: Mungkin ada promosi dari NSQ, daripada NSQ sendiri lah ini ya. Okey, baik, silakan.
0: Okey, silakan ni.
2: Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat pendengar dengan FM. Apa khabar hari ini?
1: Lok je.
0: Baik.
2: Ya, semua sehat.
1: Lok,
2: badan ringan dan urat saraf pun selesa untuk buat kerja harian lah kan. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang sekarang ni bukan saja penat bekerja, tapi badan tu rasa cepat lenguh, urat saraf tegang, kaki mudah kebah, dah bangun pagi tu rasa berat je kan. Ha, dan tenaga kita pun cepat saja habis bila badan kita ni duduk sakit. So, jadi hari ini kami bawakan satu produk yang istimewa yang dah ramai kenal, iaitu produk minuman pati sarang burung walet 2 dalam 1. Bukan saja boleh diminum, malah boleh disapu di bahagian-bahagian yang kita rasa lenguh dan tidak selesa, dan dia juga boleh dijadikan sebagai masker muka. Okey, baiklah. Pakcik, makcik, abang, kakak, ha, kita tahu sarang burung walet ni dah dikenali lagi dari orang kata sebagai makanan yang bernilai tinggi kerana kandungan semula jadi yang membantu menyokong tenaga badan dan juga penjagaan kesihatan dalaman. Bila kita amalkan secara konsisten, ramai pengguna memilih sarang burung walet sebagai minuman kesihatan kerana ia membantu kita, orang kata boleh bagi tenaga lebih untuk kerja harian, kurang rasa cepat letih, lebih selesa bila kita nak bergerak, nak berjalan pimai tu, dan dia membantu juga penjagaan dalaman termasuk urat saraf dan juga aliran tenaga badan. Okey, selain daripada itu, dia juga buat kita lebih selesa untuk tidur. Macam badan duk sakit-sakit tu, insyaAllah boleh kita nak tidur dengan senang lenang dia. Okey, dan yang paling menarik, NSQ minuman pati sarang burung walet 2 dalam 1 boleh diminum untuk penjagaan dalaman dan sapu untuk keselesaan luaran. Orang kata kenapa kita perlu pilih satu kalau boleh dapat 2. Kan? Okey, baiklah. Ramai pendengar Terengganu yang kata bekerja kuat setiap hari, ada yang petani, peniaga, pemandu, kaki tangan pejabat, suri rumah, malah warga mas sekalipun, bila urat saraf mula rasa tegang, kaki cepat kebas, belakang badan rasa berat, badan mudah lenguh, kerja harian kita pun jadi kurang selesa. Sebab itu ramai yang memilih NSQ minuman pati sarang burung walet sebagai amalan harian kerana ia mudah diamalkan. Orang kata minum setiap pagi untuk membantu penjagaan dalaman dan tenaga badan, sapu pada bahagian yang rasa lenguh seperti bahu, belakang pinggang, lutut, betis dan muka juga, orang kata untuk buat orang kata nampak keserian muka kita tu lah. Amalkan secara konsisten untuk keselesaan harian yang lebih baik. Okey, tanpa kita nak buang masa hari ni, kita nak habang ni, nak habang pula keluar lorak kedah no, kan? Okey, kita nak maklum, promosi yang kita nak bagi untuk pendengar-pendengar Terengganu, iaitu kita ada 2 pakej yang menarik, iaitu pakej bajet dan juga pakej jimat. Okey, untuk pakej bajet ni, kalau kita tahu harga asal satu botol minuman pati sarang burung walet ialah RM189. Okey, RM189 untuk satu botol dan isi padunya 375 ml. Okey, jadi hari ni siapa yang nak beli dengan harga bajet, bagi saja RM100, anda akan dapat 3 botol minuman pati sarang burung walet dengan harga RM100, 3 botol untuk promosi bajet. Untuk promosi jimat, anda akan dapat 6 botol minuman pati sarang burung walet dan juga kopi secek NSQ 5 secek. Harga dia RM200. Tapi untuk pakej jimat, anda akan dapat penghantaran percuma. 6 botol dan 5 kopi secek dengan harga RM200 sahaja, tiada cas penghantaran. Okey, untuk promosi bajet yang 3 botol 100 ada sedikit cas penghantaran, dan anda boleh hubungi kami di talian 016 0165164443. Sekali lagi, saya nak ulang nombor telefon 0165516443. Ingat, kita ada dua promosi, promosi bajet dan promosi jimat. Untuk promosi bajet, 3 botol RM100 dan ada sedikit cas penghantaran. Manakala untuk promosi jimat, promosi jimat 6 botol tambah lagi 5 secik kopi, penghantaran percuma dengan harga RM200. Ingat bajet RM100, ingat jimat RM200, dan boleh hubungi kami di talian 0165516443. Kalau kau tak dapat, WhatsApp saja di talian yang sama 0165516443. Ha, kita dengar dulu lagu, sekejap lagi kita maklum balik promosi apa.

0: Jadi kita nak bersama-sama sekali lagi dengan Ain kita di talian
1: ya,
0: kita.
1: Silakan Ain. Okey, baik. Okey, mana tak sempat dengar tadi, untuk promosi yang kita nak bagi hari ini ada dua package, iaitu package budget dan package jimat. Untuk package budget, 3 botol dengan harga RM100 sahaja, tapi untuk 3 botol ni ada sedikit cas penghantaran. Manakala untuk package yang kedua, package jimat, 6 botol minuman parti sarang burung walet, kita tambah lagi 5 sachet kopi Nescu dan harga je hanyalah RM200. Tiada cas penghantaran. Nah, so maksudnya untuk 6 botol ni penghantaran percuma. Dan anda boleh hubungi kami di talian 016-551-6443. Sekali lagi kami nak ulang nombor telefon 016-551-6443. Kami juga kata ramai menerima maklumat lah daripada pengguna yang kata mereka suka produk ini sebabnya mudah diamalkan setiap hari, dan ada yang minum sebelum mula kerja, dan ada yang minum pada waktu malam, dan ada juga yang sapu pada bahagian yang rasa tegang selepas seharian bekerja bergerak kan. Yang penting, ramai suka konsep dua dalam satu sebab tak perlu bawa banyak produk, hanya satu saja produk dan satu botol boleh diminum dan boleh disapu. Produk Nescu ni boleh diamalkan satu keluarga, kanak-kanak umur setahun sehinggalah yang berusia. Okey, cara minum dia senang saja. Minum 2 sudu pagi dengan 2 sudu malam. Kalau ada makan ubat hospital, jarakkan sejam ke 2 jam sahaja. Tak ada orang kata. Tak ada. Kalau makan ubat tu ke ubat ni ke, tak ada masalah. Yang penting jarakkan masa. Rasa dia macam mana? Setengah orang tanya yang tak pernah cuba tu duk ragu-ragu sebab tak tahu rasa dia macam mana kan. Rasa dia kalau belah utara ni kata lebih kurang rasa jeli nyok ataupun jeli kelapa. Kalau yang tak boleh telan sebab kita punya minuman parti sarang burung walet ni memang pekat dan likat, dia boleh campur dalam minuman kegemaran anda, kecuali jangan campur dalam minuman bergas dan juga beralkohol. Selain pada tu, tak ada masalah nak campur dalam air kopi pun boleh, nak campur dalam ayat teh pun boleh, nak campur dengan ayat masak pun boleh. Nak contohlah letak ayat tu campur parti buah air, nak makan dengan nasi pun tak ada masalah. Nasi dagang tadi tu kan. Okey, orang kata yang mana duk ragu-ragu, jangan ragu-ragu lagi sebab kita ada sijil halal, ada kelulusan, dan kita juga proses sendiri di Kilang Rembau Negeri 9. Okey, so yang mana yang dah lama dengar tapi tak berani nak cuba, boleh cuba ambil package yang orang kata bajet 3 botol 100 sesuai untuk diri kita, ataupun nak bagi dekat mak ayah kat rumah pun boleh. Yang nak berkongsi, yang tak mengocah penghantaran, boleh ambil yang package jimat 6 botol dengan 5 sachet kopi. Dalam kopi Nescu kita ni pun kita letak juga sarang burung walet. Kita ada kopi Arabica, kita ada gula perang. So jangan risau, ini musim-musim bola ni, yang mana yang nak berjaga malam boleh juga try promosi jimat ni. Dengan satu harga dapat 2 produk. Okey, kita jangan tunggu badan kita terlalu penat baru nak jaga kesihatan. Mulakan dengan amalan harian yang mudah. Minum dan sapu dalam satu produk Nescu Parti Sarang Burung Walet 2 dalam 1, membantu penjagaan dalaman, tenaga badan dan juga keselesaan urat saraf untuk aktiviti harian. Boleh tempah dan hubungi kami di talian 016-551-6443. So jangan, orang kata, jangan tunggu lagi. Ambil saja promosi yang kita bagi sekarang ni, 3 botol dengan harga 100, 6 botol dengan harga RM200. Lekah set-set terganu. Boleh cuba dan rasainya sendiri produk Nescu minuman parti sarang burung walet. Okey lah. So lebih kurang kita minta alai lah no. Orang utara masuk negeri Johor. Terganu tu kan.
0: Tak apa.
1: Semua bahasa.
2: Ayat-ayat tadi kami faham. Kami faham. Yeah.
0: Ayat nyok agak lagi kita faham.
2: Aduh.
1: Okay, tu, jangan lupa ambil promosi tu lah.
2: Ya.
1: Okay. Kami di talian 016-551-6443.
2: Terima kasih Ain.
0: Patah detak pasti habis ya.
2: Ya. Okay. Baik, jumpa lagi ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: sajalah saya sembang-sembang ya. Dulu-dulu benda yang dulu-dulu kita tak suka ataupun kita bukan becik lah, berasap, mungkin tak suka teknologi. Leni okey, Leni suka pula. Macam tadi ada siapa cumi-cumi tadi? Cumi-cumi tadi.
1: Mak payah.
0: Bukan. Siapa nama dia tadi? Kak Cik, Allah, budu.
1: Budu dah.
0: Budu ada kita tadi. Dia kata dia tak suka budu.
1: Itulah.
0: Budu dia tak suka. Leni suka. Okey, kita ada Makcik Pulau Rusa. Makcik Pulau Rusa dia kata dulu tak suka tanam pokok bunga. Leni rumah penuh dengan bunga. Boleh juga buat terapi minda, terapi mata. Betul. Satu kejaang lah singa pokok ni tunjuk lah.
1: Bila Makcik nampak begitulah, bila kita nampak bunga macam berkembang, belakang kita rasa suka, puas hati.
0: Kalau tanam pokok bunga, pokok bunga bau pula. Kalau bangun pagi tu semebok bau bunga kenanga apa wah dah.
1: Ya.
0: Bunga tak ayam bau dah. Bunga ketah ke tak bau dah.
1: Ya dah bau kecil.
0: Tak bau dah.
1: Bunga tek kucing? Ada. Tak ada dah. Kasih tau.
0: Okay. Oh, dulu dah suka. Macam mana makcik boleh jadi suka ni? Kita nak tahu juga.
1: Kan boleh lah. Pasal apa jadi suka tu?
0: Yang lain pun. Kita nak tahu juga. Macam mana boleh jadi suka tu kan? Okay, baik. Terima kasih makcik.
1: Okay, kita ada Mek Jah. Mek Jah ni katanya, moga-moga Kak Cik sehat hari ni. Moga-moga sehat selalu lah. Hilang sakit pala dengan Kak Cik ngawang hari ni katanya.
0: Hilang sakit pala tak apa. Jangan kau sakit pala, Jeng. Mi sama.
1: Agaknya Mek Jah lama tak dengar suara awang Kak Cik kok katanya. Yang main migrate. Apa?
0: Migraine.
1: Bukan immigrant eh. Dulu Mek Jah paling tak suka makan sayur-sayur. Terutamanya sayur sawi bayang kat Cik Awang. Tapi ni terpaksa kena makan gok demi kesihatan untuk tenaga lebih.
0: Dulu tak suka. Jadi dia suka le ni, terpaksa suka sebab demi kesihatan. Jadi lama-lama kata orang tu daripada tak suka jadi sukalah kan. Kita ada Suaza. Dulu saya tak suka makan ulang-ulang. Kalau makan sayur mesti cari jenis yang masuk-masuk. Sejak diet-diet ni suka pula dan ulang-ulang. Sebab nak diet, lama-lama jadi sukalah kan. Betul tak Su?
1: Bukan pendapat ni kerana kita
0: terpaksa gitu. Gitu. Nyanyi lalu kita.
1: Bukan kan dia pendapat lagi kan suka-suka. Dulu pendapat ni demi untuk jaga kesihatan.
0: Kalau awam dia orang.
1: Kira lah Kak Cik.
0: Kak Cik siapa daripada dulu siapa kelen ni duriang. Dulu tak suka leni pun tak suka. Tapi kalau dulu suka leni, dulu tak suka leni suka mendapa eh? Mendapa eh? Dah mari.
1: Awang dulu ikan keli.
0: Awak tak suka dulu?
1: Dulu tak suka Kak Cik.
0: Leni?
1: Leni, patang.
0: Apa awak tak suka patang dulu?
1: Tengok,
0: Apa awak tak suka
1: sebab
0: dulu?
1: Sebab awak tengok sebab macam ikan tawa kan.
0: Okey.
1: Kurang lah ikan tawa ni kan.
0: Bila awak mana tahu dia ikan tawa? Memang ikan tu jadi tawa ke mana?
1: Ikan air tawa.
0: Apa beza ikan air tawa dengan ikan masing? Apa beza?
1: Rasa dia Kak Cik.
0: Rasa dia masing?
1: Rasa masing-masing lah.
0: Masing lah.
1: Kan ikan ada masing Kak Cik. Dia duduk walaupun duduk air masing.
0: Ikan berapa duduk masing?
1: Dah bukan. Apa ikan dia duduk laut tu dia ikan tu kita rasa duduk masing.
0: Sebab dia minum. Dia minum air tu.
1: Minum air tu.
0: Minum air tu.
1: Beker mengaji.
0: Awak dulu tak suka ikan keli. Leni suka lah. Okay, Iculah kata dulu tak suka curhat. Leni suka dengar curhat sejak kenal Kak Cik. Terima kasih Iculah. Mi tanya berapa ini cakap Kak Cik awang. Mi kata dulu tak berani makan nasi dagang. Nasi kabu lasang sejak tahu lahir dekat Terengganu ni berakhir dulu ni. Tiba. Mi makan spaghetti dulu.
1: Anda pun Mi obat.
0: Sabar je lah.
1: Okey, panggil lah sekejap.
0: Panggil
1: lepas lah. Pukul 3.
0: Dah lagi buka mic.

0: Kak Cik Lenny Buko berapa dah? Settle dah belakang ni.
1: Settle dah. Awak sibuk sikit sebab dia hari ni dia di conductor.
0: Tadi kita nak setting-setting lah sebab masa pukul 4 hari kita ada benda apa ni? Kapum benda kat
1: kita. Kapum benda. Okey, hari ni

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif.

0: 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Tahukah anda, Lamine Yamal yang berusia 18 tahun adalah antara pemain termuda, manakala Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun antara pemain tertua dalam Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Uji bakat bintang kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

0: tak ada mood ke tu? Jom layan mereka berdua, Kak Cik dan Awang.
1: Okay, mula-mula konti dengan Kak Cik, you okay ke dengan Awang?
2: Tanya kat Atif bagus.
1: Kak Atif bagi tu, you bagus sikit.
0: Petang yang penuh keceriaan bersama-sama Kak Cik dan Awang dalam Gigi Okey, Gua Negamo Orang Kita.
2: Okey, Gigi Okey, Gua Negamo Orang Kita. Kalau Awang bersih-bersih, dia benar-benar banyak dia,
1: eh? Ya, bersih orang lain macam sikit.
2: Awang
1: tak sihat ke Awang? Enggak, cik-cik je depan.
2: Ini ya? Padang, dah jaket dah kecil.
1: Ya, biasa kalau anak-anak dia gitu, ada link dia kuat.
2: Link pakai kuat. Kabel je.
1: kabel merah, kabel buah tanuk. Okay.
2: Boleh kena keluar kita.
1: Ambil panggilan
2: lah. Siap, saing kita. Oh, betul dah. Okey, panggilan kita. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: You. Ayu.
1: Ayu di Kuala. Ya, you makan nasi dah, you.
3: Hari dah makan lagi. Masuk dah boleh makan. Makan kotak-kotak.
1: Oh, yelah. Kadang-kadang kita masuk ni ada api bau je, you. Kenyang dah.
3: Kenyang pada bau je.
1: Yelah. Okey, Ayu sendiri dulu dak suka you. Leni suka duduk berahi. Leni suka, ha?
3: Ada dua benda. Pertamanya jeruk mamang, yang keduanya keli.
1: Oh, macam awang juga ikan keli.
3: Saya memang makan ikan ragak sebenarnya, macam ke haruang ke semua. Tapi ikan keli saya dah makan. Mula-mula saya tengok macam palulo.
1: Okay.
3: Lepas pada tu, masa saya belajar dekat you dulu, kawan saya lah punya bahasanya. Dia beli keli tu hok garing. Betul-betul garing, orang.
1: Okay.
3: Lepas tu dia susah rasa. Lepas tu sedap penuhnya. Tapi saya tak berani nak makan je. Sampai satu tahap saya penuh sekejap dulu. Awak kasi tahu kok dekat kedai ikan gepuk gitu.
1: Okay.
3: Lepas tu masa situ lah, sebab dia ada buat lauk ikan keli kan. Dan saya yang basuh, yang goreng, yang buat semua tu. Dari situ saya terang-terang jadi sedap loh. Tapi dengan syarat lah, keli tu nak kena garing. Yang keduanya jeruk mamang. Jeruk mamang dulu, padahal dekat rumah saya bersepoh, dia tumbuhnya. Lagi pasal tu duduklah supik hitam-hitam benda.
1: Tapi jeruk mamang ni bukan dia bau kuat, you?
3: Kuat sangat.
2: Kuat. Kalau
1: ada jeruk benda kat cik bawa gitu.
2: Ujuk petah lagi. Teruk kau, eh.
1: Ke baju jeruk. Ke kambing jeruk.
2: Mutuk kau dengan cik.
3: Saya tengok semua jeruk mama itu dalam plastik, ada dalam jarum semua kan. Lepas tu jiran belakang rumah saya ni, dia beri ke saya dulu suruh rasa.
1: Okay.
3: Eh, sedap ya amat rupanya. Benda ni rupanya daripada aku tak
2: belah itu. Belum try, belum tahu orang kata.
3: Dulu rasa tu, bila orang buka tu lah pinggan ambil makan boh. Gitu nak buka aku kayu.
1: Jadi sebab ayu tak berahi tu, sebab ayu tak terah lagi masa tu kan.
3: Masa tak terah. Lepas tu bila terah tu, rasa macam lain, macam sedap pulut Tapi lain ni kalau ada jeruk mamang tak payah lah lain. Tak apa tu, ada ke goreng ke, ke panggang ke. Cucuk belacan budu hang dengan jeruk mamang pun tak apa tu. Dia super dengan jeruk tu.
2: Ya, jeruk mamang yang awang dok terah lagi kat sini. Dia menapa ni, akor dia tu lah.
3: Aku kan orang sepohong. Tapi dalam susu dia tahu. Dia dengar macam ke
2: gating pulut tu.
3: Dia benda serating gitu kan. Benda serating tu. Tapi dia celur dia jeruk tu. Jadi kita makan tu tak bau pun sebenarnya. Tapi sedap bagi orang yang berahi. Memang dia patutlah dia makan pun. Dulu-dulu memang tengok jual pasal duk orang talang tu. Dia kan dia buku-buku cotek orang talang. Ada jarum.
1: Ya, betul. Tapi payah sikit nak jumpa dia ni jeruk mama you tak?
3: Bayu sikit. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Dalam hati benda apa tetang ni, aku kayu mau ibuk.
1: Kau kayu tu?
3: Lepas waktu tu jika belakang umur ni betul lah. Dia kan dia orang tepu. Lepas tu dia macam ni makan pelik-pelik sikit. Lepas tu dia buat makan, dia memang sedap je tu. Umur dia sedap sungguh punya. Dalam hati kat rumah aku bertambah-tambah. Bila lepas tu mamang kat rumah. Dia mamang tu lah, dia ambil macam tu. Tapi dia pilih kalau orang tanang nak mamang nak macam tu, risiko lagi. Dia besar lagi daun tu.
1: Ya, betul.
3: Tapi itulah dua kali yang saya dah pernah makan, dah pernah berahi dulu. Ellen ni jadi berahi
1: lah.
2: Terima kasih you.
3: Assalamualaikum.
1: Okey, kita ada Kak Mona. Terima kasih, Kak.
2: Mari tadi. Cikgu Aziz tadi masuk dia.
1: Okey, Cikgu Aziz pun terima kasih. Lepas tu, tak cik nak baca juga ni.
2: Panggil lah.
1: Okey.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Mana putus itu?
2: Putus
1: lah. Dah tahu. Awak putus eh?
2: Putus.
1: Putu diri.
2: Putu terpaksa panggil. Tapi dia macam Abang Lee tadi tau.
1: Siapa?
2: Macam Abang Lee tadi, Abang
1: Lee.
2: Jangan wang. Mungkin tu.
1: Kaki wang. You left
2: Abang Lee, kali ya. Macam Abang Lee kali. Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Salam. Oh, lagi dah. Yeah. Siapa dia kat Cik Awang ni?
4: Z.
1: Z. Z. Oh, Z. Okay. Z. Dulu dah suka, Leni suka Z. Benda apa kalau untuk Z ni?
4: Dulu dah suka, Leni suka.
1: Benda apa tu?
4: Yang pertama beluk.
1: Beluk?
2: Wah, awang nak wahai beluk.
4: Yang kedua tu, bawang putih. Jeruk wang.
1: Jeruk bawang putih.
2: Itu dia berahi.
1: Dan warna jadi ke suka tu, Z? Warna jadi ke berahi tu?
4: Kecak sekali tu rasa sedap.
1: Beluk, beluk sedap ke?
4: Beluk dulu dah makan rasa geli apa dia ni. Makan sekali sup, sup beluk pun masih tak makan mo.
1: Sebab warna yang boleh jadi makan ke sup beluk tu ada sebab ke untuk kesihatan ke apa?
4: Bedah kecil apa ni.
1: Oh, patut pun.
2: Biasa ikan, bukan ikan ruang ke?
1: Ikan
4: ruang beluk boleh tak?
1: Beluk boleh juga.
2: Haruang tau.
1: Biasa ikan ruang lah. Haruang.
4: Kalau boleh beluk lah ni, papri, so.
1: Ya, okey.
2: Boleh mengaji. Yep. Apa ye, Haji?
1: Ye, kaji macam ni, baca ni.
2: Ha?
1: Baca ni.
2: Baca ni apa? Baca ni.
4: Bawang tu lah, juga bawang putih tu lah. Makan biasa dalam nasi kerabu lah. Oh,
2: raya. Iyalah. Oh, tu memang awak kata pocong selera panggil tau.
1: Okey. Dulu dah berahi. Dia kuat sikit bau dia kan?
2: Wow. Kuat aje bau kat cik.
1: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Terima kasih, Zee.
1: Kuat bau kan
2: eh? Ya, dok kuat eh. Mana kuat bau kat cik?
1: Bau macam
2: sedap juga. Kenapa kuat
1: bau? Itu kuat juga bau lah.
2: Ni juga lah ingat cik eh.
1: Kasih salam eh.
2: Waktu basi tu eh.
1: Kak cik nak baca kakak Ani lah bang. Kakak Mariah ni sebab dia duduk atas tadi. Kak cik baca deh dekat live TikTok kejap deh. Kak Ani deh. Mana kak Ani tadi? Kak cik kena tarik balik scroll ni balik deh.
2: Okay.
1: Sebab dia komen atas sikit tadi. Mana kak? Okay, terima kasih ni. Mana kak Ani kita. Alamak, kena scroll balik bang. Awak baca. Awak baca tu lah bang.
2: Nah ni awak baca WhatsApp ni eh.
1: Kak Ani kena atas balik kak.
2: Ajra Mahaji Wali ni dia kata kak cik awang katanya. Ajra amba dok reti nak bercerita antara suka dan dok suka.
1: Okay.
2: Yang penting yang baik harus disukai katanya.
1: Sukailah apa yang kita buat eh.
2: Oh ya. Yeah.
1: Ayahku kahwin lagi. Ayahku lapang-lapang dia kata duduk berahi mandi pagi bang. Ha? Dan ni berahi dah kata. Duduk berahi mandi pagi. Oi, duduk berahi mandi pagi apa tu?
2: Asyam juga yang bau lah.
1: Dia mandi pagi ke mandi kaki ya?
2: Ha?
1: Mandi kaki
2: mandi mata ya, mata.
1: Mandi mata. Kak Lina, terima kasih Kak Kui. Kita ada...
2: Terima kasih untuk Mak Losong ni.
1: Kita ada Kamar wang. Kamar di Kemama, Kak Cik. Abah awak dulu amba dah wahi nasi dagang. Tapi leni patah jumpa lici pinggang. Dulu amba dah wahi dengan Kak Cik dengan awang. Dah berahi dengan Kak Cik awang.
2: Allah.
1: Tapi leni kalau dah dengar wasa nak demam. Sila kecam amba hashtag. Kau rasa...
2: Okay. Selagi dah.
1: Ya.
2: Selagi awak baca Ani KB ni.
1: Okey.
2: Ni tadi Ani KB ada mari tadi kan?
1: Kak Ani kita ya kak.
2: Okey. Okey Kak Cik awang katanya dulu dok suka laksa gandum.
1: Laksa gandum laksa mana?
2: Sebab dia rasa lain je katanya.
1: Laksa gandum laksa kan eh? Laksa okay, kita biasa makan tu laksa berah.
2: Oh awang.
1: Eh kau Kak Cik biasa makan tu laksa free lah.
2: Ya kak. Laksa tu subsidi.
1: Macam minyak mua.
2: Tapi ni.
1: Tapi sayang.
2: Jadi suka lah Kak Cik.
1: Okey.
2: Si ajok kawang lagi buat laksa ni.
1: Laksa gandum dah.
2: Buat laksa lagi katanya. Laksa gandum.
1: Dulu dah berakhir laksa gandum.
2: Yang kita makan yang
1: laksa
2: gandum ni dah putus-putus Kak Cik.
1: Rasanya laksa kita biasa makan tu laksa berah wang tau.
2: Laksa tu buat laksa laksa kenapa Kak Cik tu?
1: Kalau awak tu laksa sendiri bang. Laksa sendiri.
2: Laksa sendiri.
1: Laksa sendiri.
2: Okay.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: dari makan sekal.
1: Makan sekal. Bekok-bekok lah.
0: Bekok.
1: Ikan bekok lah. Orang bekok dalam dia. Awak suka macam bekok.
0: Ni mekel gitu deh.
1: Ya, cekang gitu lah. Cekang.
0: Cekang. Cekal-cekal kan saya tahu.
1: Muhabis mutukup lah ke. Mesti dia tanya aja gitu dok. Okay. Baik, okay. Kacau dia kena baca. Awak banyak ngak ni bang. Awak nak baca. Awak baca kat WhatsApp.
0: Awak baca kat WhatsApp dulu.
1: Awak baca kat WhatsApp. Awak baca.
0: Terima kasih. Cikgu Siki Wai baca lagi.
1: Dok, okay.
0: Cikgu Siki Wai ni, dia katanya, Amba dulu dok suka daging kambing. Leni patang jumpa. Awak pun gitu juga. Dulu dok kurang sikit daging kambing ni, okay. Tapi oleh ni boleh lah.
1: Okay, kita ada di live TikTok Ju PMC. Dulu Kak Cik saya tak makan daging lembu. Leni boleh makan tu, Leni boleh makan tu maknanya suka lah.
0: Tegal lah Kak Cik tak boleh makan tu kan.
1: Kak Cik dulu makan, dulu Kak Cik suka daging, tapi Leni bukan Kak Cik tak suka lah. Tapi terbalik, orang kacik tu terbalik. Jadi kau pening. Jangan pening-pening .
0: Okey.
1: Benda, kita kacik baca di live. Awang baca lagi, bang.
0: Okey, kita ada siapa dah hiatur ni? Cik Rokmang. Abeng Rokmang. Buah peria. Dulu dok wahi. Loni gak sukanya nak kalau goreng capur dengan telur katanya.
1: Okey, kita ada Muhammad Salim. Yeah. Dia kata dulu dok suka durian. Leni makan sangat-sangat sebab dulu mahal, Leni murah.
0: Kau rasa gerang tu. Okey, panggil lah. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya,
1: Ayo cik. Okey, Ayo cik
0: jauh
1: pula.
0: Jauh punya Ayo cik.
1: Ayo cik duduk mana
0: sikit, Ayo cik. Bunyi jauh sikit.
1: Kalau Ayo cik pula dulu duduk berah. Ya, Ayo cik tak suka. Leni suka Ayo cik. Ada Ayo cik kalau Ayo cik sendiri. Ayo cik
2: ada gini. Tak ada berahi.
1: Kalau dululah, kalau ada hak Ayah Cik duk berahi ataupun Ayah Cik duk suka, duduk sebenarnya makanan. Apa-apa sajalah. Macam dulu duk berahi derak. Dulu duk berahi pergi kedai kopi ke, Leni berahi atau ha. Dulu duk berahi duk suka, Leni suka ha.
2: Dulu kalau ke macam ni, kedai dulu berahi, sekarang ni duk berahi.
1: Duk kita nak hak dulu duk berahi Ayah Cik.
0: Dulu duk berahi.
1: Dulu duk berahi, Leni berahi. Kita nak gitu.
2: Dulu duk berahi. Dulu duk berahi, biasa ke tak ada.
0: Tak ada. Rasa berahi
2: belaka. Kalau macam bak makan, rasa daging ke apa.
0: Berahi belaka.
2: Ayah Yacik dengan abang Yacik. Ayah Yacik, dia tak makan daging, dia makan ayam.
1: Baik.
2: Abang Yacik, dia makan daging tak saya.
1: Baik. Terima kasih Ayah Cik. Assalamualaikum. Kita ada air besok. Dia dok boleh dengan dok berahi lah, bang. Dia dok boleh lah. Macam contohnya macam ada orang tu, dia dok boleh makan durian. Dia berahi.
0: Dia ada masalah kesihatan
1: Itu kita akan buat cerita lain. Ni dok berahi ni maksudnya dok suka. Dok suka lama-lama jatuh cinta macam awak main tadi. Diam. Gerang ni. Tiba.
0: Sekir. Okey.
1: Suka. Sangat dia.
0: Ya.
1: Tema lah ni.
0: Minum air telima.
3: Kak Cik jadi Saloma marah.
1: Kena pajang di Cik Heng dok Instagram marah.
3: Jadi Kak Cik.
1: Malu kau orang. Jangan dengar dah orang dengar.
0: Dia di Cik Heng je.
3: Jadi.
0: Dia kat ni tema. Dia Cik Heng je. Dia boleh diikut.
1: Masalahnya awak Kak Cik suruh dia nyanyi. Dia tak ambil tema.
3: Patutnya nyanyi lah. Itu awang ke Kak Cik.
1: Dia nak duit lagu orang putih ke Kak Cik?
0: Awang ni pantang.
1: Patam dia.
0: Pantang dah boleh nyanyi.
1: Banyak lah. Dulu berahi lah ni tak berahi. Nyanyi lah. Dulu berahi nyanyi dulu
0: Dulu nyanyi dah hati je.
1: Ni tak berahi. Okey, tema apa dok? Dulu berahi lah ni tak berahi.
3: Macam dulu tema tak suka nak makan daging kambing Kak Cik.
1: Okey.
3: Tapi sekarang ni kalau ada je tema pihak tu dulu. Kalau ada dekat majlis-majlis kan, tema ambil daging kambing
1: yang
3: dulu lah.
1: Yang jadi suka tu macam mana boleh jadi suka tu
3: kan tema? Dia kan lembuk kan.
1: Okey.
3: Daging kambing tu. Atau orang masak kot lah. Kalau dia dah amis lah maksudnya. Lepas tu segi
1: Sok ekor biasa guna ekor belum lah.
0: Kau lembu lah.
3: Lembu.
0: Kau kacik kucing pula kacik.
3: Sok ekor lembu lah kacik.
0: Sakit kacik.
3: Dulu tak jadi suka. Tapi bila teras sekali tu Jadi berahi. Mana kalau pergi kerja tu order lah.
1: Okey. Tapi lama dia nak tanya.
3: Tapi Zio beluk dah tema dah gigih-gigih kalau.
0: Memang awak dah lagi
1: awak. Belok dah leh kacik
3: boleh. Tema gitu kau. Terah dah nak tapi bila
1: dia nampak-nampak dah.
0: Dah leh telang kau.
3: Dah leh masuk sikit pun.
0: Iyalah.
3: Tak kira digoreng ke lagi wasuk lagi lah.
0: Kalau ikan keli ni kalau dulu ni walaupun dia tu, tapi awang boleh makan ikan keli ni kebanyakan goreng lah. Kalau macam belada-belada ni
1: awak tiga rasa orang tahu.
0: Lembek-lembek sikit, kurang sikit kacik.
3: Macam gelicin gitu kan. Kalau kita goreng dulu
1: memang bayang dia lain.
0: Dah masuk kuali tak ada licin-licin.
1: Makan sampai licin
3: tu kan. Pala dia tu lah.
0: Kelak lah pala.
3: Ya, ada setengah kedah kerak. Tapi kat NR tu gitu lah. Hari tu masa arwah suami tembak, kalau pergi belah-belah sana, dia rela tak makan sekali semeja dengan kita. Dia tak boleh tengok budak-budak ni memang berahi. Dia tak boleh tengok tu pala jadi kata dia terpecah liur lalu. Gitu lah kat
0: cik. Awak sawa ke? Sawa batik ke apa?
1: Jangan lah. Pandai sangat bang. Terima kasih Tema. Assalamualaikum. Salam. Ayi besuk di live TikTok, dia kata ambak orang darak.
0: Oh, kacik orang darak kau ke?
1: Kacik orang darak awang je orang lauk. Ambak orang darak mula-mula makan lontong kembang tekok. Benda apa makan nasi kapit dengan sayur tapi leni berjeluah berakhirnya.
0: Ayi kata. Banyak wakok tu panggil apa kacik?
1: Itu lontong ke?
0: Lontong ke lontong tu? Banyak wakok muka putih tu.
1: Hak tu lotong ke? Lotong tak ada N. Lotong je.
0: Lotong
1: ke? Kerana?
0: Tak super ia tu kan.
1: Dia baik. Julie kata, dulu-dulu Julie tak makan petai je kot. Dia ni boleh telang dah sikit-sikit. Sedap juga. Okay, baik.
0: Kita ada. Awak baca WhatsApp lagi ni. Daripada Halimah. Halimah
1: bukan? Ini
0: Halimah kenapa ya panjang ini?
1: Mana? Halimah ni wah?
0: 9878.
1: Halimah je baca yang. Halimah je lah. Okay. Kacik takut telajak laris.
0: Itu di sini.
1: Acik ke Mamang. Awak ni ngaruk ke?
0: Acik ke Mamang katanya. Dulu dok berahi wudu dengan poyok. Sekarang ni, makan. Sebab kena paksa cuba makan katanya.
1: Kena paksa. Siapa dia paksa acik ni?
0: Kalau wudu, siap buat kuah katanya.
1: Okey, baik. Kita ada Syahrul Azim. Dulu kita dok makan kepuk rebu. Kalau kita makan mutoh. Tapi lain ni kita boleh makan dah.
0: Ya. Buat apa jadi boleh mutoh lah. Okey je ke masa?
1: Ada orang yang dok boleh makan kepuk rebu lah. Dia boleh makan kepuk goreng je. Dia macam hanyi.
0: Panggil lah dia.
1: Baik.
0: Halo.
4: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya.
4: Ding ni dari Pulau Serah.
1: Pulau Serah. Ya, Ding.
0: Hujan tak dengar, Ding.
1: Okey.
4: Nampak jokong kot .
0: Oh, samalah. Bandar kita pun hujan. Macam ke jokong juga ni.
1: Okey, kalau Ding dulu tak berahi, tak suka dia. Lain ni suka dia.
4: Ya, bak makan ke bak benda?
1: Semua. Tak seperti ni makan.
4: Tak kira. Dulu kita kurang tidur. Lain ni kita berahi tidur.
1: Dulu tak berahi. Mana dulu tak berahi.
4: Mana tidur?
1: Tak berahi mana tidur. Lain ni?
4: Dia ni wahi tidur lho. Ngatuk omo.
1: Buat apa jadi gitu ni? Faktor usia ke mana? Faktor usia ke kerja?
4: Muda lagi.
1: Muda lagi dah. Mungkin penat kok.
4: Penat aku. Okey aku. Okey. Lepas tu buat tidur. Lepas tu bila kejar lho. Lagi aku ke tidur.
1: Berhari tidur . Kalau antara makan dengan tidur. Bila tidur lagi?
4: Kalau makan ke situ, tengok atas makanan. Kalau kena dengan kita.
1: Puluh.
4: Memang kita jenuh.
1: Tak apalah. Kalau tu dia makan sambil tidur, Ding. Baik.
4: Lepas tu kalau makan tu, dulu dah wahir ni, petah-petah. Dah je makan petah.
0: Betul, Ding?
4: Tak petah. Dan ni kalau petah, cicau budu, sekali ngekak hingga.
1: Berakhir .
0: Nyakuk oleh.
1: Macam mana boleh berakhir tu? Din terak ke ataupun guana tu jadi berakhir tu?
4: Ya, gini. Ya, sebab patutnya kita, bini kita.
1: Orang rumah je apa? Okey.
4: Orang kita dia makan belak-belak sikit. Orang kita tak je makan.
1: Ya.
0: Cukup mamah juga mamah yang makan.
4: Baik.
1: Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Kakcik tengok cari kok dulu dok berahi dan ni berahi benda apa .
0: Kakcik ada ke?
1: Tak ada.
0: Tak ada kakcik? Benda-benda kakcik?
1: Dulu dok berahi kecabak. Warna ni berahi.
0: Penerbit podcast.
1: Podcast, okay.
0: Okay, awak nak dengar ni, nota suara ni, nak main lagi.
1: Nota suara.
0: Jeffrey pasti aku besok okay. ni. Okay, kita dengar nota suara dia.
5: Assalamualaikum. Selamat petang. Kacing awang.
1: Ya, yeah, Jeffrey.
5: Jeffrey dari Pasir Kob.
1: Ya, yeah, Jeff.
5: Nak tambah sikit pasal jeruk mamang tadi.
1: Aha, mana Jeff?
5: Jeruk mamang tu, kalau setahu hamba, orang awak jeruk tu, jeruk mamang yang ala merah tu. Badau merah, batang merah, tu
0: orang awak
5: jeruk. Tapi kalau jeruk mamang yang tumbuh depan-depan rumah, bera-bera tangga, tepi-tepi pasu bunga tu, waktu orang awak jeruk tu, waktu orang hijau tu dah sedap tu, yang pang busuk.
1: Kacau jeruk Melaka.
5: Tapi kalau orang merah tu, tu memang A lah, memang A. Bobo lah, ada congek, ada burung.
0: Lari congek je.
5: Marvelous. Bye-bye.
1: Bye-bye. Oh, bukan semua boleh dijeruk lah eh?
0: Huh. Dah you...
1: Dah apalah.
0: Jeruk tak ada.
1: Tadi jeruk betul lah hot mango tu.
0: Ha?
1: Buat kalau kat daun kaduk boleh jeruk.
0: Takut kalau makan nanti jeruk tu kacau. Tadi nampak dua-dua kacau eh. Bahaya.
1: Dua. Bintang. Bintang lah.
0: Bintang
1: okay, lah. Okay. Terima kasih. Kita nak baca Pok Suai putih. Sebab aku kat Cik Awang. Pok Su di Kemamang. Dulu Pok Su dok berahi. Dok suka lepak-lepak kedai kopi. Sejak ada... pelayang. Memang ada pelayang. Kan kita kedai ada pelayang kan?
0: Ya, yes, ada
1: kedai. Jadi dia kata Pak Suki Sokmo dia kata.
0: Okay, terima kasih untuk siapa dia ni.
1: Rani Pak Su.
0: Dok kabur nombor dia 2488 ni. Okay, terima kasih banyak ni. Kita ada pung dok kabur.
1: Oh, ni kita ada ni.
0: Faik
1: Hassan.
0: Hassan.
1: Ya.
0: Yeah. Dulu saya dok suka air soya. Campur goreng. Lepas tu milidi. Learning saya suka katanya. Lepas makan sekali hari tu, sedap pula katanya.
1: Kan. Kena acu cuba teratas dululah kan.
0: Ya, ya,
1: panggilan dua dah bang.
0: Panggilan dua dah.
1: Kita ada brojit segi. Assalamualaikum. Dia kata, Kakcik Awang, dulu saya tak suka makan free. Learning saya suka makan free.
0: Oh, gitu eh.
1: Ha,
0: itu pun suka.

0: Eh, Mena, aku nak tanya
1: tanya.
0: Aku ada ni aplikasi ni Telegram.
1: Ah, betul.
0: Aku jangan-jangan
2: tengok. Sejak bila ada Telegram?
0: Orang tu gambar-gambar kan tadi gambar kata gambar yang medok pecah ya tu. Ah, ada ni dia ni dia tahu kan benda kerja sambil lah kat aku.
1: Oi, melapai.
2: Wow. Ha. Lepas kerja tadi, apa?
0: Dok tahulah dia suruh aku benda tak dia mula-mula dia kata suruh dia beri upah lah.
2: Jadi model ke?
0: Dok lah. Model silmo. Dok, dia kata dia suruh transfer piti orang. Ha? Dan bukan ikan aku. Ha? Dia transfer gitu lah. Dia kata dia...
3: Sedap je kena transfer gitu je duit moyang.
0: Tapi mudah je kerja aku. Tapi kata makin banyak aku transfer, makin banyak commission dia tu.
3: Ya ke tak? Kamu tahu tak zaman ni mana ada benda kerja mudah. Kalau betul sangat gini pelik hangat lah.
0: Sedap je
3: lah
0: pelik.
2: Kalau tahu dia awang ni, lebih hanya ni.
3: Pelik je. Seterasa tau pasal mu.
0: Bukan benda.
1: Tunggu padah pun bau.
2: Laku nak semula.
0: Eh, betul dok saya. Ha. Betul dok ni.
3: Ha. Betul. Ayuh. Ayuh. Ayuh. Aku tak percaya sangat tiba-tiba tertimbunnya apa grup barulah benda. Tak pasal pasal.
0: Masalahnya siap suruh aku cari lagi orang bawah-bawah aku ni. Mula masuk enak.
3: Dah
1: sebut sangat tu.
3: Cek dulu boleh dah. Jangan. Mu tahu dah kita kat tengah ni banyak orang buat kena scam. Mula ni. Mana orang cerita hari tu mula cerita pasal orang kemamang lah, orang dungung lah. Ni pun aku cerita ada orang kalau tengah nunggu pula apa ni.
0: Bukan sikit pitih ya
3: sih.
0: Tapi kadang-kadang orang curi pandang kena tau. Orang mana orang-orang yang berpelajaran lah nak royaknya.
3: Aku bakal pandang aku lah. Aku rasa yang jawab awam ke sampai seorang pandang ni dia malah mikir banyak benda. Mungkin dia kata okey kan dia maksud. Kadang ataupun ada juga yang kena pukau ke. Ada juga aku pernah cerita.
0: Kau online pukau juga ke sih?
3: Kadang kita pernah cerita dah. Orang main nak pasal orang kena pukau lah benda. Kau tali kepung. Benda-benda lama lah. Tapi aku dengar kau tengah nunggu ni ada penyawa awam kena juga. Dengan cerita dekat-dekat 64 ribu lah.
1: Dia bersara lagi ke?
3: Aku rasa kerja lagi. Sebab apa lagi? Offer ni lah. Tawaran part time job ni lah. Part time job.
2: Mendengar tu Mek Jaroh. Jangan kita terlalu tu sangat lah. Hok tu hok jenis hok yang kerja hok yang sementara. Hok sayang aku ni
0: pelabur orang ke benda?
2: Bukan. Dia macam ke dia ada satu macam ke menang cabutan betul.
0: Ada lagi benda-benda
3: kita. Aku ingat sama-sama kita dulu.
2: Cabutan betul. Jadi dia ambil ke ni sayang aku ni gi jabat dia. Okey, dia kata dan dapat kereta, dapat ni kata.
0: Dia lagi zaman ni.
2: Tapi dapat kereta tu dia kena bayar 8,000.
0: Baik.
2: Dapat ni.
3: Sebab tu sedikit zaman lama kita.
1: Bayar bukan kau orang tak.
2: Tak tahu dah
1: kata. Bukan dapat tuah.
0: Dia nak kita isu kita UBT pula dia.
2: Apa hal? Tu lah. Bermakna jadi sayang aku ni ya Allah. Aku kata tak cakap.
0: Betulnya. Betul ya 8,000.
2: Di wheel 8,000. Di wheel 8,000 dia kata. Nak kerja ke boleh ke kereta.
0: Betul,
2: kalau bayar banyak lebih untuk cabutan bertuah tu lebih antara hadiah bonanza ke mana tak.
0: Asal
2: apa
0: asalnya pandai pusing kot tu
3: pandai saiko kita balik kena benda tu mewah dia tak suka dia susah kita balik
0: dah boleh lah
2: dah boleh lah lepas pada dia dapat ni dapatlah kita dan nombor satu nombor dua kita dapat apa dapat tikar. Dapat tikar dia kata oh nasib tidak baik you punya luck. Ini dapat tikar ni.
3: Tikar kau nak
0: tikar terbang.
2: Tikar ni hanya
0: tikar pun zam-zam Allah kan zam.
2: Tikar terbang bawa aku ke mana-mana. Pandang muka aku kata.
0: Aduh lah. Nasib baik aku dah kelik giling tu.
3: Ayolah.
2: Jangan kelik-kelik ni.
3: Tak ada benda mudah lah ni.
0: Habis bitih. Dekat Facebook pun banyak orang benda begitu. Tawaran tak apa. Tak isu kita kelik. Kadang-kadang bukan klik tepi-tepi tu. Aku dah berani macam-macam
3: dia ni. Kita klik, kena mikir banyak lah. Kita kena mikir banyak bahawa ada benda-benda ni bukan senang nak dapat. Benda senang sangat dapat dia ni. Jadi fikirlah.
0: Tak apalah kalau aku nak cari sambil aku.
2: Delik je lah.
3: Kalau aku delik lalu.
2: Blok lalu.
0: Blok lalu.
3: Delik.
0: Lepas tu memang kira doa ni. Dapat aku jual burger.
3: Kau dia punya macam nak juga. Delik je
0: lah. Aku delik.

0: Bebas. Okey, yeah. Bebas ya.
1: Okey, 8 minit lagi ke pukul 4 petang. 4 petang macam biasalah kita ada
0: Kapung Menda. Hari ni kapung. Kapung di Terengganu saja. Kapung di Terengganu saja. Kalau boleh sebut nama kapung. Nama kapung Dema tu daerah mana? Kapung yang ada pasal. Maksudnya pasal pagi ke pasal minggu ke? Gitu deh. Terbaik. Okey, kita ada Pok Yi BTB. Kita pula lain sikit tentang selera makan. Maaf cakap kat Cik Awang ya. Kita gini. Tengah makan nasi tiba ada... Lagi tajuk. Okey, Pok Yi. Kita bukan cerita makan sebenarnya. Kita gini je. Dulu tak suka, dulu tak berahi, leni berahi. Dia bukan makan saja. Apa-apa saja, pekerjaan, apa-apa saja, hobi ke gitu lah lebih kurang eh.
1: Contoh lah.
0: Apa pun terima kasih Pok Yi. Ini kita ada Zidah. Dulu ambo tak suka sayur, bila usia meningkat ni baru boleh makan sayur. Mungkin sebab faktor kesihatan ya.
1: Okey, kita ada Aida Dungur ni pula ni, katanya kacik awang katanya. Aida dari Dungur ni. Bagi saya pula dulu saya tak suka makan rebung. Sekarang ni jadi sudah jadi kesukaan dia dah. Kacik rebung makan je.
0: Dok makan rebung ah.
1: Oh, dah kan.
0: Awak sedap ke rebung? Rebung masuk kan dia?
1: Awak pun dok kurang makan ni biasa hari tu kat teh bawa.
0: Tak minyak rebung.
1: Dok minyak. Kat teh masuk hari tu sedap
0: tadi. Kat teh kan dia? Kat teh pandas sikit.
1: Dia macam dia benda apa dia macam masuk gula ke benda apa tau?
0: Terah berebung sikit
1: masa dia dalam macam mumuknya macam gitulah mumuknya.
0: Dia berebung dalam sup nasi ayam.
1: Sup nasi ayam kena ngena kat cik.
0: Dok ni.
1: Takut bintang. Bintang aja.
0: Balik. Kita
1: aku dah jumpa cari jabat kat cik. Ha, ingat siapa ada rupanya dia bawa jabat lagi kat cik. Tapi lah apa esok lagi lah.
0: Aduh.
1: Apa kaji suka?
0: Bawa kata gebung sayur lemuk sedap kat cik. Oh ya ke bawa?
1: Sayur lemuk. Yelah kok.
0: Ya, sayur lemuk. Okey, kita ada Miza Kijah Kemamang. Dulu anak saya takut kucing. Oh, dah berahi kucing lah. Kalau makan kedai paha tahus dia naik. Jenuh lah kita ambak. Leni harga makanan kucing kalau harga... Oh, Leni ada 3 ekor kucing duk ada. Oh, Leni berahi kucing. Dulu dah berahi kucing. Leni berahi kucing ya.
1: Okey. Kita ada Kak Yati lagi kau pasir ni Kak Cik.
0: Kak Yati?
1: Kak Yati katanya kalau dululah ada berahi rebung juga. Baunya busuk. Macing bau kata dia. Iya ke?
0: Macing ke?
1: Tak tahu sekarang. Leni suka lepas kahwin dengan orang Nonggori katanya.
0: Okey.
1: Daun mamang sedap juga. Wak gebung.
0: Wak gendang lah.
1: Wak gebung pula. Wak gendang. Wak gendang.
0: Daun mamang wak gendang?
1: Wak gendang daun mamang.
0: Sebabnya? Sebab
1: semua orang negeri lah macam-macam dimakan katanya. Daun puding. Kau boleh buat lauk katanya. Lauk puding, lauk apa katanya? Pokok puding. Pokok puding bukan
0: hiasan. Bukan pokok hiasan puding. Oh, boleh buat lauk.
1: Ke puding lah katanya. Pucuk apa? Pucuk kayu.
0: Pudina.
1: Pudina.
0: Daun pudina menyegarkan gigi. Menyegarkan mulut.
1: Menyelerakan.
0: Okey, lagi.
1: Okey, pucuk kayu. Pucuk kayu terpoyok.
0: Pucuk kayu poyok memang famous.
1: Famous lah katanya. Dan ni balik duduk dungu ni. Tapi resepi nogi-nogi tu dah tinggal lah.
0: Macam... Okay.
1: Tapi memang puding ni tak tahu ni. Kalau kek puding tu macam pudingnya tu
0: puding kita ni macam beledek. Puding. Beranak-anak kata dulu tak berahi campur dengan jering. Leni baru tahu kesedapannya. Okey, pucuk puding.

0: pucuk puding teh dan puding mangkuk sedap campur dalam botok-botok Johor.
1: Botok?
0: Nama benda tu? Ajar Nafiah.
1: Tok-tok-tok. Tok-toklah, tok-toklah.
0: Puding mangkuk lah eh.
1: Puding mangkuk.
0: Puding dalam mangkuk ke guana? Pucuk puding tu guana, dah faham kita. Okey, baik. Kita ada jalan ni. Dulu dah berahi kulak sisir. Lain ni jeluk makan. Pakai kulak-kulak sisir duduk setengah dah, wang. Okey, kita ada nota soal daripada Cik Ana, wang.
1: Oh, Cik Ana eh.
0: Okey, baik. Cik Ana ni. Cik Ana ngelah lah. Cik Ana AMBS.
1: Cik Ana ngelah eh. Okey, kalau ada hak lain tu, sekarang ada juga. Tapi kita cakap sekarang lah.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Salam Cik Ana.
2: Cakap pasal apa yang kita suka dulu, apa tak suka sekarang kan.
0: Terbalik. Dulu tak suka.
2: Cik Ana tak pandai makan ni apa ni? Kerabu sarai. Kerabu sarai kan.
0: Bukan sarai.
2: Cik Ana tak pandai makan dulu.
0: Sarai ke
2: sarai? Cik Ana cuba makan apa ni, sorak-sorak Cik Ana ambil. Cik Ana tak reti makan. Waktu Cik Ana tu tak sedar makan gini. Rupanya cara makan tu kan tak betul. Dia kena makan benda ni, kena gaung semua. Sambal dia, apa air ada dia kan, kena gaung-gaung. Kena makan gapu dengan sudu gitu. Rupanya makan gitu. Cik Ana tak reti cara makan. Cik Ana suka kan makan kabu sari. Biasa bulan puasa ada. Biasa ni payah nak jumpa. Dia jaya. Okay, assalamualaikum.
1: Salam. Apa ya je. Apa ya?
0: Wah, ni mic
1: wah. Oh, mic ni lah.
0: Okay,
1: mic tiga je.
0: Serai rasa.
1: Serai.
0: Serai.
1: Kamu serai awak buka. Kamu serai ke mana?
0: Serai dengan serai lah.
1: Eh, macam rupa lauk je tau. Serai.
0: Ah, lebih kurang.
1: Kan?
0: Kak cik kamu sebut tu nak makan apa? Nak makan belakang?
1: Awak pun.
0: Campur dah campur kak cik nak makan.
1: Begitu pun tak jeruk lah.
0: Asal rehe. Hei, bukan tau. Kabu serai. Serai.
1: Bayang wajib. Okey, sekejap lagi kita nak kapung menda. Kapung dia hari ni.
0: Jadi hari ni kan
1: berkisahkan tentang
0: hari ni kapung dia. Kapung jadi Terengganu. Tak lebih kapung dia ego. Kapung yang ada pasar. Kapung demo yang ada pasar lah.
1: Kira lah pasar pagi, pasar-pasar ke, pasar minggu
0: asalkan
1: ke.
0: Asalkan pasar je.
1: Pasar tani ke.
0: Aha.
1: Pasar gelap tak boleh.
0: Ada yang tanya kat cik, pasar raya boleh tak kat cik? Pasar raya tak ada mu. Pasar raya jangan.
1: Pasar gelap pun tak mu kat
0: cik. Pasar gelap. Main gelap-gelap awang. Jangan main gelap-gelap awang.
1: Garik ni pasar garik. Pasar gelap lah tu.
0: Pasar garik, pasar gelap awang panggil dulu. Sungguh. Macam mana awang tahu?
1: Hidup ingat buka api kat cik.

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur burung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Pelik yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kampung Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam DJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kampung Menda.
0: Okey, ini pukul 4 to 4-6 minit petang dah ni.
1: Okey, wang. Okay, saya rasa kita kampung mula. Tapi hari ni kita nak kapung. Dengan molek dah kat cik dengan wakab dah. Kapung di Terengganu saja. Jangan reka-reka dah. Tak baik reka. Kita tahu lah. Kapung di Terengganu, kalau boleh kapung di Ego. Kapung yang ada pasok. Di kampung tu ada pasok. Okay. Maksudnya sama ada pasok minggu ke.
0: Pasok tani
1: pasok ke. Pasok tani. Contoh kampung Gon Nasik. Gon Nasik dia ada pasok minggu. Hari Sabtu. Kak Cik tahu. Tapi kampung Kak Cik tak ada pasok minggu. Pasok minggu.
0: Paling besar sekali di Asia ke Kak Cik tu. Masuk ada, sesak Kak Cik.
1: Ada tiga utis ke juga.
0: Oh, tiga utis je.
1: Jual situ ada tiga.
0: Dulu, besar sekali Kak Cik.
1: Dulu ada 10, lain ada 3.
0: Dulu duduk berair, sekarang tak ada.
1: Dulu ada, sekarang ada. Okey. Baik, kita ada ni, Wang. Kita kacau baju.
0: Dulu tak ada, sekarang ada.
1: Udin kata, kapung Teluk Tapang. Pasal pagi hari Jumaat, pasal minggu hari Sabtu. Terima kasih, Udin.
0: Okey, kita ada panggilan.
1: Baik, Wang.
0: Okey, panggilan kita. Hello.
2: Hello, Kak Cik. Dengan Wang, selamat petang.
0: Ya, Kak Roh. Kapung dia. Kak Roh, mana?
2: Pasok
1: tau. Bukan pasok. Kapung yang ada pasok.
2: Kalau masak je pasok minggu tu, Kak Rung tahu je lah dungu ni.
0: Kapung dia? Pasok
2: minggu di
0: kapung apa?
2: Kapung apa ni? Balai Besar.
1: Okey. Balai Besar ada pasok minggu eh?
0: Balai Besar?
2: Ada pasok minggu hari Jumaat petang.
1: Jangan nawa. Awang-awang ni orang gong pula. Orang dungu ke? Kamu dah tahu juga, Wak?
2: Betul.
1: Betul?
0: Yelah.
2: Kapung apa ni? Balai Besar hari Jumaat masa minggu.
1: Okey.
2: Di dekat Libur Stasem tu.
0: Hari Ahad. Stasem tu.
2: Hari Kamis.
0: Cukup lah tiga. Cukup lah kita bagi orang lain pula.
1: Okey. Baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Okey.
1: Baik. Ayu di Kuala Lumpur kata, kapur Kubah Lembek. Mana? Ada pasok pagi Kubah Lembek, wang. Kapur Kubah Parik, biga pasok borong gopau. Kapur Kubah Parik, ada biga pasok borong gopau. Kapur gopau, Kuala Terengganu, tempat letak pasok borong gopau. Ya, betul. Ni betul Kubah Lembek sungguh ada sambal kampung Kubah Lembek juga ni.
0: Tommy Kuala Lumpur ni, kampung ni ada pasal minggu dekat kampung Kuala Lumpur tu, betul hari Rabu.
1: Fox D dia kata kampung Bukit Besar ada pasal Bukit Besar, pasal garik itulah kan. Okey.
0: Kita ada lagi panggilan.
1: Ada panggilan
0: lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Hello. Waalaikumsalam.
0: Okey.
1: Kak Mah ya?
3: Ya.
1: Kak Mah pakai. Okey, Kak Mah pula kapung, kalau ya Kak Mah tahu kapung yang ada pasok, okeylah pasok minggu ataupun pasok basuh ke, okey pasok pagi ke?
3: Kalau dekat Pakka ni pasok minggu hari Rabu, pasok tani hari Sabtu.
1: Ya, kapung benda tu.
0: Kapung-kapung apa
1: kita
0: tu?
1: Kita bukan Pakka. Nak pasok kapung-kapung. Maksudnya Pakka tu luar. Pakai luar maksudnya contohnya kapung contohnya kapung dia.
0: Kapung
1: Kubang Lembek.
0: Dia.
3: Pakai ni kapung ni je macam dia buat masa minggu sini je.
0: Kapung apa tu?
1: Di kapung dia, di kapung dia.
3: Ah, kapung dia.
0: Bukan kapung cacar.
3: Kapung
0: cacar baik. Kapung cacar kapung.
1: Cacar bukan. Bukan.
0: Cacar ke cacar aje.
3: Kapung cacar.
1: Kita macam lalu ah.
0: Okey.
3: Lepas tu dekat kalau kapung baru kot ketel tu.
1: Okay.
3: Kalau hari pasal minggu dia, hari Selasa, pasal
1: tani, hari Jumaat.
0: Okay, baik.
1: Terima kasih, Kak Maya. Kita ada Sabarti 82, kapung kepung, wang. Ada pasok kepung. Tapi Kak Cik difaham, pasok kepung tutup dah ni, betul ke? Kalau ada yang tahu, Yusri, Mak Wang kata, di Kalang Berangang, kapung Kalang Berangang ada pasok pagi. Lepas tu, okey, berapa? Ayah lain, okey.
0: Awang baca ni, mejah-mejah mana ni katanya.
1: Baik.
0: Kalau awang di kapung mana, kapung mana dah orang panggil tau? ada pasal mana situ tu?
1: Kapur mana?
0: Kapur mana ke kenapa?
1: Kapur mana ke?
0: Ha, kapur dia kata kapur mana? Rasa pemanis ni luah kata ni, mana-mana tempat ada orang jual je mana ni.
1: Kapung Ngada Baru. Kapung Ngada Baru. Ngada Baru kapung apa tak?
0: Ngada Baru.
1: Ngada Baru kapung. Kapung Ngada Baru ada pasal minggu hari Selasa. Dahulu kita, dia semua dikata. Dahulu kita. Dahulu kita. Dahulu kita ada pasal kan. Lepas tu kapung Dusunyo ada pasal tani. Kak Hani Rich kata kapung Binja ada pasal Binja.
0: Okey, ada panggil lah.
1: Okey, baik.
4: Assalamualaikum.
0: Salam. Ya.
1: Salam.
0: Abaji.
1: Abaji, kapung yang ada pasal, dia yang pasal minggu.
0: Abaji ramu ni ha.
1: Kapung Abaji biasa dia, ramu-ramu dia.
0: Ramu motor ha.
4: Pasal kapung Kek Ayung ada pasal.
1: Kek Ayung itu ada pasal. Pasal dia pasal Kek Ayung.
4: Pasal
1: Kek Ayung. Pasal Kek Ayung. Hari-hari ke buka situ?
4: Hari-hari.
1: Cuma apa buka ke?
4: Semalam tak buka, tutup lagi semayang.
0: Pagi-pagi tutup eh? Tapi kalau dongong, kalau pagi, kalau Jumaat tu penuh kan?
1: Sebelum pukul 12 lah.
0: Sebelum pukul 12 lah.
4: Pagi sekali.
1: Ya, ya, ya.
4: Malam-malam, ya, seminggu pun nak
0: cakap. Sambung lah.
4: Baik, baik. Dia ada bersih yang makan riang kan?
1: Jaket ngawang. Allahu akbar.
0: Kita bagi sikit ke dia. Okey, terima kasih Abaji.
1: Terima kasih Abaji.
0: Suka je. Jadi pusing ke?
1: Awang ni. Okey, Fox dia kata kapung marah wang. Ada pasal marah.
0: Bawa okay. Durian aje.
1: Mana? Abaji makan durian bau sini. Kita ada ni, benda Abang Is Minda. Minda ke Minda wang? Kasih tahu dia mau Minda. Marilah kita
0: kapu minda.
1: Berpindah minda. Minda, kapu minda kan?
0: Minda.
1: Dia kata kapu minda, pasal minggu ada pasal minggu wakaf.
0: Minda lah kak cik.
1: Kapu minda.
0: Minda ke minda je?
1: Berat aku ni. Kapu minda ni ada pasal pakai minggu wakaf. Pasal minggu wakaf. Tepi kapu minda dekat kubur dia kata. Okey, Atang kata kapu minda Kemamang ada pasal petang. Ada belaka jual situ. Saya jual ayam goreng situ. Oh ya ke Atan?
0: Okay.
1: Terima kasih Atan.
0: Ni kasih baca dah Ayu Kalibarak.
1: Ayu dah baca lagi.
0: Ayu Kalibarak ni. Di kapung kita salang. Kapung Kebalembek tadi. Pasal pagi Kebalembek.
1: Kebaca dah.
0: Baca dah.
1: Okay. Lepas tu Kak Ani KB kata kapung Kuala Pink ada pasal pagi hari Jumaat. Pasal dah malam petang. Dah pasal malam petang Selasa. Kapung Gaung ada pasal petang hari Khamis. Terima kasih. Sekurang-kurangnya kita tahu punya ada kan. Okey, ni Muaz Reflexology. Dia kata pasal Kedauluh. Lepas tu di Kapung Permin Jaya, di Permin Jaya cenderung ada pasal tani.
0: Okey. Kita ada panggilan lagi ni. Kita cuba jawab ni. Hello.
5: Hello.
0: Hello ya.
5: Sekali lagi.
1: Ya, Teh Mah.
5: Kalau kat Teh Mah Ketel ni dia panggil Taman Wak Dena. Di area situ.
1: Okey.
5: Rumah murah Taman Wak Dena.
0: Ni buka kamah kat kamar dia tu di ketel-ketel dia tau.
1: Okey.
5: Kamah masuk lain Teh Mah tu. Kamah. dia ada hari Jumaat tu pasal pagi.
1: Okey.
5: Lepas tu hari Selasa malam Rabu tu pasal Minggu. Lepas tu setiap pagi di Kapung Baru Ketel pasal Minggu.
1: Okey.
5: Dia tu kecil je lah. Tak besar macam di Taman Wak Dena tu.
1: Okey, baik. Terima kasih Teh Mah.
5: Assalamualaikum.
1: Salam. Kita ada Assalamualaikum Kak Cik Awang. Amba Zainal dari Kampung Nibong Bawah Tanjung Pagar Dungu. Kampung yang ada pasal malang lah kalau dia tahu. Kampung seberang Pitasang. Pasal minggu hari Jumaat. Kampung Pulau Segar pasal minggu hari Selasa. Kampung Padang Jambu pasal minggu hari Ahad. Banyak pasal minggu di Dungu saja deh.
0: Banyak.
1: Awang biasa dalam banyak-banyak ni abang awang pergi pasal minggu mana wang?
0: Pasal minggu dia jual lah kakcik.
1: Maknanya awak tak ada, awak
0: dah
1: pergi lah.
0: Tak ada, dah pergi lah. Dan juga di hari itu. Jadi sebulan jarang je, 4 kali je kakcik. Ni Awi di Kuala Abang ni.
1: Ya, Awi.
0: Awi katanya kapung sebuah pitasang. Betul lah macam tu kabar tadi. Hari satu pasal minggu. Pendapa ni macam ke Kak Roh kabar tadi tu. Kapung awal tu kapung Batu Pak Pelapang tu kan. Ada pasal minggu.
1: Awang kapung Batu Pak Pelapang punya.
0: Kakcik
1: baru tahu.
0: Area kawasan.
1: Bukan Batu Pak Pelapang tujuh lah.
0: Bukan kakcik.
1: Dah okey.
0: Dia duduk lebih kakcik.
1: Duduk lebih, duduk kurang. Lebih, duduk kurang. Kita ada Pak YBTB tadi. Kapung baru seberang takir. Malah kami ada pasal pasal malam kak cik. Bagi pak yi.
0: Okey, dengar lagu dulu kak cik.
1: Bagi.

0: pas 19 minit petara ni, ada yang nguak-nguak tu masa nak ngatuk ke guan ni kecik. Bawa kereta jangan nguak-nguak sangatlah kalau ngatuk-ngatuk tu deh.
1: Babu dah boleh nguak ke wak kalau?
0: Bukan, dah takut dia bawa ke
1: bawa. Ngatuk je nguak je wak.
0: Nguak-nguak saja dah apa kecik takut. Membawa kepada ngatuk.
1: Membawa kepada?
0: Ngatuk.
1: Oh, membawa kepada ngatuk deh.
0: Dan ngatuk membawa kepada?
1: Eh, bahaya. Tidur. Mikrosleep lagi. Ha. Ya, wang, kita ada ni.
0: Mikroskop dah apa kacik? Mikrosleep, payah.
1: Wang Gani, dia kata Kapung Bukit Merah, ada pasar Padang Puluk. Pasar situ. Di Padang Puluk, Kapung Bukit Merah. Oh, pagi Jumaat ya. Terima kasih, Wang Gani.
0: Okey.
1: Betul kita ada ni. Ya. Ya Kelih Watang.
0: Menyai?
1: Ya Kelih Watang.
0: Oh, Kelih Watang dia Ya Kelih Watang.
1: Ya Kelih Watang dah. Ya Kelih Watang. Kapung Muruh. Kapung Gemuruh Tepuh. Ada pasar malam. Malam Jumaat. Terima kasih. Udin kata Kapung Batu Nang. Ada pasar Hariang dengan pasar malam hari Ahad.
0: Cikgu Manis macam dah?
1: Duk, okey.
0: Cikgu Manis katanya di Kapung Manis ni, dia panggil pasar Manis. Hari Sabtu, malam. Hari Sabtu, Isnin. Malam pasar Minggu katanya. Kubah Lembek pula hari Jumaat pagi.
1: Kubah Lembek tu lah. Macam Kubah Lembek dia fokus pada kapung kan. Manis betul lah. Tapi manis tu di luar. Di manis tu ada kapung-kapung dia. Haa gitu. Kita nak kecilkan lagi.
0: Syambulu Gading pula dia kata di Kapung Batu Nang kan cik. Kapung Batu Nang ada Kuala Negu tu lah. Kapung Bukit Tunggal lagi Kuala Negu, Kapung Segedang ada Pasar Malang.
1: Okay, baik.
0: Kuala Negu tu lah.
1: Kita ada Am Kevin Pulau Duyung. Di Kapur Duyung lah kau. Ada pasal minggu petang Jumaat. Okey, baik-baik.
0: Okey, panggilan ni. Okey, panggilan. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya.
2: Zee Ayung.
0: Oh, Zee.
1: Ya, Zee.
2: Pasal pagi, Binjar Rendah, ini Teluk Tapang. Pada Jumaat. Binjar Rendah pagi kami dengan pagi Ahad. Lepas tu, pasal petang pula, pasal malam lah. Hari Ahad, Bukit Payung, Isnin, Wakatape, Selasa, Ngada Baru, Rabu, Wakadua, Kami, Batu 10.
1: Okey, baik-baik.
2: Jumaat baik. Lemah. Okay.
1: Baik, terima kasih.
0: Senarai-senarai, pasal-pasal yang kita akan kita kunjungi.
2: Selamat datang.
1: Terima kasih, Dan. Terima kasih, Zee. Okey, okay, baik kita ada. Waalaikumsalam. Wah, kita ada. Assalamualaikum, Kak Cik Awang. Saya Pak Is. Leni Kapung Beladah Selak. Kita nak gini. Dia nampak dah, dia detailkan kepada Kapung. Kapung Leni Kapung Beladah Selak ada pasal minggu. Depan sejik Beladah Selak. Minggu lepas baru start. Sebelum ni tak ada lagi. Start hari Rabu. Orang lagi Faiz.
0: Boleh promosi ni.
1: Okey. Baik. Terima kasih Faiz. Tolong kabar eh.
0: Okey, kita panggil lah lagi cik eh. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya.
0: Abang Ying kita ni dah.
1: Ya. Yeah. Abang Ibrahim kita. Okey, Abang Ibrahim pula. Kapung yang ada pasal minggu ke atau pasal malam yang Abang Ibrahim tahulah.
3: Kapung Bukit Demang.
1: Kapung Bukit Demang.
3: Kapung Bukit Demang. Ya, pagi mak ada.
1: Pasal pagi eh?
3: Pasal pagi.
1: Okey. Baik. Okey.
0: Itu je.
1: Terima kasih.
0: Okey.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Kita ada Mama ni. Mama kata Kapung Baram. Apa ba? Kapung apa? Baram.
0: Baram.
1: B-A-R-A-M.
0: Baik barang kita.
1: Lah. Kapung Baram di Tok Adih Kuala Lebah. Ada Pasar Malam Kuala Lebah. Kapung Tanjung. Kapung Tanjung. Patah Teluk Kuala Terengganu ada Pasar Malam. Syabandar tu lah. Syabandar tu Tanjung. Kapung Tanjung.
0: Rupanya
1: okay.
0: Kapung Barang tu. Kuala Lebah tu. Kapung Barang namanya.
1: Kau sama ke bang? Nama Kapung Baram lah.
0: Tak tahu, awak tak tahu lah Kapung Baram. Biasanya sebut macam Kuala Lebah je situ.
1: Okay. Anda ingat awang, awak dah hidup situ.
0: Abu Rahman dari Kemamang ni katanya. Okay. Ketel 5 kacik awang. Ketel 5 Ketengah Jaya ada pasal pagi Jumaat. Lepas tu di kawasan parking masjid tu. Ketel 5 tu.
1: Kita ada Fox D kata Kapung Ngambar Tengah. Malam Khamis pasal minggu. Ada pasal minggu Biga Pagi Jalan Budiman. Ya, biasa. Okay.
0: Panggil lagi.
1: Baik.
0: Okay, panggilan lagi. Halo. Assalamualaikum. Siapa tu? Okay. Halo. Ya, Waalaikumsalam.
1: Ayah Long ke?
4: Belum.
1: Ya, Ayah Long. Ayah Long sihat?
4: Pasal Kuala Kemamang.
0: Pasal Kuala Kemamang.
1: Kapung dia situ ya Long?
4: Kuala Kemamang
1: lah. Ada pasal situ, pasal pagi lah.
0: Pasal besar tu.
4: Yang tu ada.
1: Ah, okey, baik.
0: Lepas tu ada tu saja.
4: Malang hari Jumaat tu ada juga pasar
0: dekat. Oh, sekaligus.
4: Ah, dekat kita awang di mula dah situ ada pasar Malang sekarang. Ah.
1: Mungkin situ orang duk kabur lah. Macam benda
0: lah. Ajak pun tak mau pergi kot Acik.
1: Lain benda
0: eh. Cari ni kat Acik.
1: Tak Acik tahu dah orang macam benda. Yong Taufu.
0: Cari laksa gandung.
1: Terima kasih Yong. Assalamualaikum.
4: Okey,
1: kita ada ni sayang kita ni. Jat nama dia benda apa. Hidup kabur sini. Okey, Mak Mesa Rupuk je kabur. Okey, Kek Mak Mesa Rupuk. Dia kata assalamualaikum. Dia kata kapun nerung. Kapun nerung aje. Ada pasal minggu nak ayah hak kat cik awang. Okey, baik, terima kasih. Lagi wang.
0: Ini makcik pula rasa dia katanya pasal apa ni hak yang pasal cabar tiga. Kapung pada ilirang situ kat cik awang. Pasal tani pun situ juga.
1: Kapung kemuk pulau surah.
0: Kapung?
1: Kapung kemuk pulau surah.
0: Kapung kemuk?
1: Tak cik dengar pun lah. Semuk kau. Ada pasal malah hari Jumaat. Macam mana orang dungu duk tahu lah.
0: Mana aku tahu.
1: Duk menjelajah lagi dungu.
0: Dia tersisih. Tersisih sikit lah nama dia tu kan.
1: Ada pasal malah hari Jumaat. Malah satu.
0: Red.
1: Kapa benda?
0: Kapa benda kan cik? Sekali lagi. Dia pulau serang?
1: Kapa kemak lah. Kemak dia ni kuala berang.
0: Sudah tukar?
1: Sudah. Kita ada Ayu di Kuala Ibah. Ayu kabur kapung Cik Kundo. Tak apa pasal minggu Jalan Budiman. Betul-betul. Yeah, terima kasih Ayu.
0: Situ banyaklah jual situ ni. Okay. Jadi, ni kita ada 5 minit lagi. Panggillah lagi ni. Kita kan dah pukul 5.30 lah. 5.30, 4.30 lah.
1: Baik.
0: Hello.
1: Assalamualaikum. Ya Kak Ani ya.
0: Kak Ani masuk.
1: Kak, kapung yang Kak Ani tahulah yang ada di Terengganu ni yang ada pasar. Maknanya pasar minggu ke pasar pagi ke kak?
5: Gini. Dekat Makkah Haji Agung tu pasar minggu hari Jumaat.
0: Makkah Haji Agung tu mana ni?
1: Kapung dia situ.
5: Kapung Kubah Lembek.
1: Kubah Lembek. Ada semua. Ada.
5: Kapung Gadung kat masjid dia tu. Pasal minggu dia hari satu.
1: Oh, kapur Bangku Peradung?
5: Bukan Bangku Peradung, Peradung.
1: Oh, Peradung saja.
5: Masjid Mutadin Peradung tu.
0: Okay, Peradung dengan Peradung lah, ingat.
5: Lepas tu saya lagi kapur Kesong tu ya, pasal minggu juga.
1: Kapur boleh kapur Kesong? Kesong?
5: Ya. Lepas tu, dekat rumah murah orang pasal apa tu, hari Jumaat petang.
1: Oh, tahu berapa kak? Biasa pergi jalan kan? Biasa pergi musim-musim pasal minggu eh?
0: Cari kebun je lah.
5: Tak ada lagi ke mana pasal minggu tu. Tapi ada lah anak-anak lagi.
1: Okey.
5: Dia nak lah nak makan apa-apa pun. Yelah.
0: Bangku tak esok ada situ tak?
5: Ya.
0: Bangku tak esok tak ada.
5: Bangku tak esok. Depan kat ni luar tahu kapun dia. Dia jauh sikit.
1: Jauh sikit eh? Awak nak cari tu esok ada lagi tu esok?
5: Ya. Awak cari tu esok ada. Apa awak nak cari nak tu esok tu?
1: Nak waktu akak.
0: Ni nak cari rebung ni. Kacik nak cari rebung.
1: Terima kasih Kak Ni. Assalamualaikum. Mu memang rare lah.
0: Macam-macam gaji. Tok akak ada ke?
1: Tok biasa kakak akak. Ayuh akak, mu akak, abang akak. Tok akak tak ada. Kita ada juga jambatan akak. Mana tau?
0: Itu lah. Siapa yang punya tu jambatan akak?
1: Kita yang punya.
0: Okey, abang akak pun juga lah. Waktu asal kita gaji dah. Waktu asal kita 14 hari ni gaji dah. 14 bulan Julai. Siapa berakhir ni dua aku gaji?
1: Berakhir dua.
0: Benda apa ni asal kita bagi Kuala Terengganu Marang dan juga Kuala Nerus pukul 4.40 minit petang. Besuk Setiu pukul 4.42 minit petang. Begitu juga dengan Hulu Terengganu pukul 4.42. Dan bagi sesuai kita berada di Kemamang dan juga Dungu Asor kita pukul 4.40 deh. Demikian tadi disampaikan solat padu Asor kita lah. Bagi dari daerah di Negeri Terengganu. Ada lagi ya?
1: Okey, kita ada Cun-Cun. Dia kata kapung laut Cendering. Ada situ, ada pasal situ.
0: Okey,
1: baik.
0: Kita di Yasing ni kampung Kepung pasal pagi setiap hari Selasa. Lepas tu Kapung Kedah Buluh. Bukit Iyong kau.
1: Okey. Baik. Kapung Kedah Buluh Bukit Iyong.
0: Tapi Kapung Kedah Buluh BK tu kenapa?
1: Bukit Iyong kau.
0: Bukit Iyong kau. Satu ni tak ada dah.
1: Okey, bagi. Okey.
0: Kita tawakal dulu lah kecil eh. Okey, lepas pada ni kita akan sambung apa ni pukul 5 lepas so kita nak dengar Kalam Murabi tu bila ni. Lepas tu kita akan terus ke utama 5 lah. Lepas tu lepas untuk jam terakhir kita ada macam-macam lah kita ada kecil eh.
1: Macam-macam kita ada lapor dah weh, pilihan retro dan juga kita Beast ada juga Biz on air.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Imin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ja'at sakratul maut bil haqqi dhalika ma kunta minhu tahid." Yang maksudnya, datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah perkara yang kamu selalu lari daripada dia. Kerana kematian ini datang tidak terduga. Orang yang mati mendahului kita, dia dah pun merasai sakitnya sakaratul maut. Kita hari ini boleh bercerita, boleh bagi tahu, tetapi kesakitan itu kita tidak merasai sendiri. Orang yang dah mati, dia dah rasa sakitnya kematian itu. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang mati ini kata Nabi, dia telah

pun tahu di mana tempat dia di akhirat nanti, sama ada syurga ataupun neraka. Sebab itu kematian datang mengejut. Ada orang sakit, ada satu kisah saya nak kongsi. Orang ni sakit, dia sakit lama, dia duduk dengan isteri dia. Suami sakit, dia duduk dengan isteri, isteri yang duduk bagi makan, duduk jaga dia. Sampai satu saat dia hampir dengan kematian, dia bagi tahu pada isteri dia. Dia kata, siapa yang datang tu? Dia kata kat isteri dia, siapa yang mari tu? Isteri dia jawab, mana ada bang, mana ada siapa yang mari pun, tak ada orang pun yang mari. Dia kata, ada orang bagi salam. Isteri dia tidak dengar siapa pun yang bagi salam. Tetapi suami dia tu yang hampir dengan kematian, yang saat sakaratul maut dia hampir tiba, dia dengar siapa yang bagi salam. Isteri dia tidak dengar. Maka tahulah dia bahawa yang datang itu ialah malaikat yang nak jemput dia balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang lain, dia nampak macam-macam. Itulah orang yang hampir dengan kematian. Dia tak boleh cerita dekat kita. Dia dah nampak benda tu semua, dia dah rasa saat kematian dia. Kita orang biasa yang belum lagi ni, kita tidak nampak apa-apa lagi. Itulah orang yang mati dan kematian itu datang dengan tidak terduga. Inilah hal yang kita semua tidak dapat larikan diri kita ni darinya, daripada kematian, dan tidak dapat pula kita elok daripada dia. Kematian yang kita selalu lari dari dia, sama ada dekat ataupun jauh, makin jauh kita lari, makin dekat dia kejar kita. Kini sampai masa, sampai ketika

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab.

0: 今晚不看 Behind Kami， 是我也 Behind Anda。
1: Akan ku bina istana bahagia di sana。
0: Segalanya dalam Retro Behind bermula 5.15 petang hanya di GGOK。
2: Okey, lini pukul 5.18 minit petang ni. Jam terakhir macam biasalah kat Cik Dek. Kita ada pilihan retro untuk petang ni lah.
3: Baik.
2: Yang dalam perjalanan tu,
3: hati-hati mungkin baru balik. Mungkin habis dah kerja lah. Balik kerja dalam perjalanan, hati-hati. Ataupun tukar shift pun mungkin. Ataupun yang baru start nega lepas asal ada juga. Yang baru tutup kita pun ada masing-masing lah. Bahagian masing-masing, semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah.
2: Kita nak baca lagi lah WhatsApp yang di Antoni Dodang tadi. Kita nak baca rindau. Kita ada Ti Dungu ni. Kacik awang katanya, dulu anak-anak beli sushi katanya. Ti memang dah suka makan, tapi sekarang ni berahi sungguh katanya makan sushi. Patang tengok orang jual tepi jalan, terus beli katanya. Beli pula dalam dalam RM20
3: sushi,
2: itulah.
3: Sushi, awang ayo makan sushi.
2: Kurang kacik.
3: Kacik bukan kurang, memang nak makan. Awak makan jugalah.
2: Makan juga.
3: Awak makan belaka je. Aku nak milih je. Okay. Yalah. Ni
2: terima kasih. Kita ucapkan pada Bayu Timur ni.
3: Terima kasih Bayu. Bayu Timur. Okay, awak nak baca khabar
2: Okay. Khabar. Okay. Khabar katanya. Kita cakap pasal apa ni, kampung ada pasal tadi tau. Mana ada. Khabar-khabar kat cik. Mana ada pasal.
3: Kau jalan ni duduk. Jalan ni aku baca je wang. Mungkin tanya apa orang. Tanya
2: mak orang. Lakor lah kata kampung tu kata ni tau.
3: Ada kot khabar.
2: Kau tahu duduk khabar duduk sini kata. Temu lagi kata. Kampung dah kat cik. Dah sanggup nak khabar kat cik Okay, salam untuk DJ berdua tu. Kat cik awang tu tang ni. Dungung. Alhamdulillah cuaca petang ni depan ni bawa pasal Malang kat Surah Gate tu. Tapi nak kapung apa? Kapung Surah Gate ya.
3: Kenapa Surah Gate ada kapung? Kapung nak dipanggil kapung Surah Gate je tu lah.
2: Lepas tu Nibong. Kata D-Man Nibong. Nibong bawah tu. Tahun 70-an gitu lah. Okay, lepas tu nak pergi. Ni
3: kita ada Kimi di Batu Akik. Assalamualaikum Kak Cik Awang.
2: Tapi nota suara. Khabar benda. Nota suara tu kenapa?
3: Dia patung biasa khabar.
2: Kita dengar lu patung Kak Cik. Dengar dia tu Kak Cik.
3: Pegang copong.
2: Marah
3: yang pegang copong.
4: Kak Bawi patung
2: sini. Patung.
4: Panas wang kat dengung ni.
2: Panas wang.
3: Awang panas wang.
4: Dulu suka pakai baju flower. Dan ni suka pakai baju. Baju lah, baju Messi dan baju kurung. Dulu suka nyewa-nyewa. Dan suka duduk kurung.
3: Kau kan patung.
2: Patung ke duduk
3: Ya kabur.
2: Ya kabur.
3: Okey. Awak patung ni kabur.
2: Dah dia kabur dengar dia. Mudah
3: boleh kata.
4: Kak Bawi patung si deh.
2: Patung.
4: Panas wang kat dengung ni. Dulu suka pakai baju flower.
2: Baju flower cik.
4: Dan ni suka pakai baju
2: Messi.
4: Baju Messi dan baju kurung.
2: Messi.
4: Dulu suka nyewa-nyewa. Dan suka duduk kurung.
2: Woti yang mana?
3: Sapa. Sapa.
2: Sapa lepas rumah
3: Terima kasih lah Kak Bawi.
2: Baju kelawar tu dulu kasih. Kali Bawi suka baju kelawar dulu. Dok Bawi baju kelawar.
3: Dulu dah kini selamanya baju kelawar.
2: Dok Bawi makan baju apa?
3: Baju kelawar lah Bawi. Baju kelawar lah Bawi. Agak yang jabat.
2: Rare.
3: Okey, baiklah.
2: Bella Raji dengar lagu Aceh.
3: Baik.
2: Kalau ada tu kita macam mula lah.
3: Okey,
2: kita nak dengar lagu pilihan desain kita ni. Kita ada apa ni, Muhammad Zaki Kemamang.
3: Zaki minta lagu Hapuskan Lanun Cetak Ropok deh.

0: Terengganu FM.
1: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapar dah weh. Jadi petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapar dah weh.
2: Bang, yelah kau cakap banyak memang lapar lah. Tapi hari ni jauh, nak kata jauh, tak jauh juga. Tapi jauh juga lah, besuk lah.
3: No, jauh sikit lah.
2: Kita nak pergi ke ni awang. Kapo pak awang?
3: Eh?
2: Awang.
3: Awang?
2: Awang.
3: Kenapa? Dekat sikit je.
2: Abang yang nak kabur tu.
3: Ha? Kajik kabur lah.
2: Okay. Ha. Kita nak pergi ke Kapur Pacakang.
3: Oh, Pacakang.
2: Pacakang dia, dia apa tu, nama kedai dia. Kejut aku.
3: Ha.
2: Allahu Akbar. Kedai Kapur.
3: Balik Gunang.
2: Skamer bang.
3: Skamer.
2: Oh. Dia 4 kali betul. Kapur Pacakang ikan bakar. Nama kedai dia Kapur Pacakang.
3: Oh. Kapur Pacakang eh.
2: Okay. Kedai.
3: Ada lagi orang bilang retro.
2: Kedai Pacakang ke kedai Kapur Pacakang ni? Okey. Dah dibesuk tempat dia wang. Kedai ni memang mudah nak cari wang. Jadi biasanya dia akan jadi tempat persinggahan lah kalau benda komuniti setempat, kawasan-kawasan situ ataupun pelancong yang lalu kawasan besuk lah wang.
3: Ya gitu lah deh. Tapi kaci kalau nak kabarnya, jadi kedai ni orang kata memang terkenal lah. Orang kata dia hidangan ikan bakar. Ikan bakar dan juga makanan laut segar yang menjadi pilihan utama pelanggan lah. Lepas tu menyediakan juga kaci berbagai jenis masakan sepatal yang sesuai dengan pelanggan ataupun secara individu lah. Mari dia ni nak mari dengan keluarga dan juga dengan skala kumpulan besar gitu.
2: Okey, nak ramai-ramai boleh lah ni. Mari pandu buat rombongan sebah pun tak apa tau. Jadi menu utama situ ikan bakar lah dengan macam-macam hidangan seafood. Ikan tu dibakar menggunakan bahan segar dengan rasa yang sedap lah bang.
3: Dan
2: aroma bakarang tu, aroma bakar tu menjadi tarikan utama pelanggan.
3: Bakarang ke pacakang ke cik?
2: Bakarang. Bakar lah wang. Baik, jadi kedai tu juga wang. Restoran tu juga menyediakan pilihan makanan laut mengikut stok dan pilihan pelanggan lah. Kalau stok tak ada habis. Setagi stok masih ada wang. Stok ayam yang tak ada situ wang
3: lah. Jadi nak kabar semula lah macam ke, macam menu-menu. Mungkin orang tanya jugalah menu benda apa hak yang popular situ dekat cik eh. Macam-macam lah. Kita macam-macam jenis ikan, ikan bakar lah. Lepas tu seafood segar, lepas tu hidangan nasi bersama dengan lauk pilihan. Ada juga masakan kampung pun ada. Pelbagai jenis minuman dan juga hidangan sampingan. Jadi orang katanya menawarkan pilihan makanan yang sesuai untuk penggemar makanan makanan lauk dan juga masakan tempatan lah.
2: Okay, baik. Jadi nama benda situ sekali gitu. Hidangan yang kata orang tu dia punya signature dia wang, hidangan ikan bakar yang segar dan dengan cita rasa tempatan. Dia menawarkan, restoran tu menawarkan pelbagai pilihan seafood ataupun makanan laut dalam satu tempat. Satu maknanya situ ada belaka wang ojaknya. Sesuai untuk pelanggan yang mencari makanan laut dengan harga berpatutan dan rasa yang memuaskan.
3: Okey, jadi pilihan orang kata tempat makanan yang orang kata keluarga bagus, rakan-rakan dan juga yang pelanggan kumpulan pun boleh mari sini. Lepas tu selagi tu pula kat cik katanya salah satu tempat lah yang boleh dikunjungi apabila berada di kawasan besuk. Orang sayang-sayang kita yang nak kita besuk tu boleh singgah lah kat cik dah. Kita tengok lah kedai.
2: Mana
3: ni.
2: Mana kedai? Kapung Pacakang Ikan Bakar.
1: Ha, kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh. This one.

0: through Gum FM.
1: Beats on Air. Hai, selamat petang. Kembali bersama-sama Beats on Air. Petang ini kita nak bersama-sama pemilik kebun. Kebun apa? Jom kita dengarkan.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Tarmizi bin Mamat, umur 39 tahun. Boleh panggil Mizi lah. Saya pemilik kebun durian Mizi Agro Farm ni. Yang saya dah usaha lebih kurang dalam 7 tahun. Bermula 2019 sampailah sekarang 2026. Kebun ni di Kampung Lubuk Batu, Marang, Terengganu. Kebun ni lebih kurang dalam keluasan 8 hektar dan saya usaha kebun ni secara pajak. Bermula 2019. Jadi saya ambil kebun ni, saya usahakan saya bersih daripada ni semak dulu ni, dia tinggal lama. Saya bersih balik kebun ni dengan bantuan masa tu daripada Jabatan Pertanian Terengganu. Awalnya memang saya usaha sendiri. Saya usaha dengan modal sendiri, tapi bila kita berusaha ni, Jabatan Pertanian dia datang support. Jadi masa tu dia orang bagi dana untuk baik pulih kebun. Dapatlah dengan 10-10K juga waktu tu. Jadi bila kita bersungguh ni, dia orang pun hadir. Sampailah tahun-tahun kemudian tu, contoh 2023 pula, dia orang support pula sekali lagi melalui Jabatan Pertanian untuk sistem pengairan kebun ni. Dan kebun ni dia ada sistem pengairan yang nampak baik ni, ada piping semua ni, support daripada Jabatan Pertanian. Dan alhamdulillah untuk tahun 2026 ni paling meriah daripada sambutan orang ramai, banyak daripada jabatan-jabatan kerajaan, daripada kastam, daripada klinik kesihatan pun banyak jabatan kesihatan, contoh tadi jabatan penjara, untuk menikmati suasana kebun durian ni. Jadi alhamdulillah, selain durian, kalau kebun kita ni kita ada juga cendol durian, tapi kalau buah-buahan kita ada buah manggis tu, ada kadang-kadang manggis ni kita bagi percuma je. Lepas tu ada duku, dokong, rambutan, yang ni kadang biasanya kita bagi percuma sahaja. Tetamu datang beli durian sahaja. Orang luar ada dari yang saya jumpa-jumpanya daripada Selangor, Johor, Pahang, Kedah pun ada. Dia kata tengok dah FB. Jadi bila nampak viral ni, tak boleh, dia nak datang, dia kata. Lepas tu pula memang tetamu tu, pengunjung tu memang dia follow kita dah lama dah. Bila kita update je ada musim durian ni, memang dia orang sanggup datang dari jauh. Cabaran tu biasanya kalau kebun ni dia tak lari daripada serangan kera. Serangan kera dia serang buah, tapi setakat ni tak ketara sangat lah. Lepas tu cabaran-cabaran lainnya ada sangat pun, sebab kebun durian ni konsep dia mudah je. Orang masuk boleh letak tikar, hampa tikar, boleh santai-santai makan durian. Dari segi infra kita dah sedia basuh tangan semua. Yang tu kira simple je lah. Untuk pendengar-pendengar ni, Terengganu FM kan, yang nak datang ke kebun durian Mizi Agro Farm ni, boleh WhatsApp kita direct lah, 019-977-5727. Boleh WhatsApp saya direct. Durian ni jangka mungkin dalam 2 minggu ke 3 minggu lagi jangka ada. Jadi yang nak datang, jemput datang, konsep kita mudah sahaja. Masuk percuma, buah sahaja dikira. Kita buat konsep RM50 selonggok ada 6 ke 7 biji. Kalau rosak boleh tukar terus. Masuk adalah percuma. Okey, yang akhir sekalinya, boleh buka FB page Mizi Agro Farm. Situ ada link direct untuk WhatsApp nombor saya. Boleh tengok kita punya aktiviti, apa yang ada dalam kebun ni, apa-apa WhatsApp, contact saya, tak ada masalah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace on air.

0: Metro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guan Agama Orang Kita.
1: Pasal Jojo dah pertemuan kita kat sini.
2: Ya, Wak.
1: Pukul 6 lagi kita nak dengar bulletin petang lagi.
2: Baik.
1: Lepas tu akan terus ditemani oleh
2: Mek Ju dalam Nurani 9. Kalau Islas, insyaAllah bersama dengan berbagai ustaz, Wan, ustaz Abdul Halim Awang lah.
1: Okey.
2: Jom tanya, ya, Rab?
1: Jom tanya.
2: Okey, soal Malang Karang
1: pula. Malang Karang pula bersama dengan Ha lah.
2: Rokarina lah. Lagu-lagu rock lah, Wak. Yeah.
1: Tapi sebelum tu kita dah nak baca kat Cik Sesai kita ni. Terima kasih banyak dah. Oh, yang kalau dok dang ni, kita minta maaf banyak dah. Dok dah siap lagu ni. Antara ni Syam Bulu Gadi. Kita ada Kamal Kemamal, terima kasih. Kita
2: tapi
1: ada Mochi Pelurusa.
2: Dia kata on the way balik daripada Kelantan urusan kerja sini. Tak lah, TFN dia kata dulu dok suka lah ni, suka ikan masing, ikan kering. Dulu dok berahi tengok wak dok layan je, tapi lah ni tengok ikan masing nak lalu kata baik gula dan ikan masing ke, atau ikan atau ikan kering goreng gitu je boleh makan. Boh ke salam ni kat Cik Awang.
1: Waalaikumsalam.
2: Okay, bagi-bagi Mi, terima kasih.
1: Kita ada Pok Long Kijah pun ada dok dang ni. Ujung-ujung tak pun minta lagu ni.
2: Baik, terima kasih.
1: Lagi lagu dok dang
2: ni. Nak hari kita
1: nak hari esok dia lagi.
2: Esok lusa tulak tu pengen
1: lagi. Okay, hari kita akan nak dengar lagu pilihan daripada Muhammad Amir Faruqi tau.
2: Amir Anaki wa.
1: Anaki.
2: Faruqi.
1: Faruqi.
2: Bakal spell. Amir Faruqi.
1: Okay, nak minta lagu.
2: Minta lagu ini duet Spring dan juga Opi. Opi Panji.
1: Okay, Panji. Dengan lagunya Kasih Yang Tak Pasti.
2: Okay.
1: Pasti ke tak pasti kak cik?
2: Tak pasti.
1: Okay. Ya? Jangan okay. Tak pasti, jangan menawi,
2: jangan hantar. Kongsi.
1: Jangan kongsi.
2: Okay.
1: Ni Kak
2: Zul Rahman.
1: Lagu okay.
2: Tua Mengejar.
1: Tua Mengejar.
2: Kaji kita, Fauzia Latif.
1: Okay. Kita ada Epi Kemamang.
2: Epi Kemamang.
1: Minta lagu.
2: Epi Kemamang minta lagu dia.
1: Ukiran Jiwa.
2: Ukiran Jiwa, Dato' Awi.
1: Iya. Kalau dah blok, kita akan dengar rasa dok dah. Dok rasa Oja kita, Kak Oja kita ni.
2: Dah Oja dah, Dok Oja.
1: Kita tengok. Lagu ni pun, tu juga.
2: Cinta
1: tapi,
2: Pelesu.
1: Cinta Pelesu. Cinta Mudah Halih lah.
2: Queen Mary M. Mu ingat gigi je ada gigi pelesu lah.
1: Kita pelesu dia juga.
2: Ada dia wah. Banyak yang pelesu lah.
1: Pelesu. Okay, jelah. Kalau mana? Pelesu-pelesu lah kan cik. Minum balik orang kan cik. Mula sama sejam lagi.

0: Wenger ni Mac juga lah.
1: Nak cari obat
0: semua sangat. Berayanya idol aku ni. Okay, jadi insyaAllah minggu depan kita sama lagi lah, Kak Cik.
1: Minggu depan hari benda tunggu.
0: Tunggu. Okay. Dan okay, juga banyaklah kalau ada salah silap,
1: ada khilaf ke apa, dan minta maaf lah, ada teki apa-apa apa pun. Terima kasih lah. Terima kasih untuk perkongsian yang sangat bermakna selama selama 4 jam kan, 2 sampai 6 petang.
0: Ya.
1: Jadi di belakang dek kakuk saya sobat hot dog sihat tu, jumpa doktor lah, makan ubat lah. Ya,
0: insyaAllah.
1: Okay, salam cik syuki daripada awal.
0: Dan juga Kak Cik.
1: Assalamualaikum.
0: Jumpa lagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Tepat pukul 6.07 minit petang waktu ini, Ruangan Nurani di Terengganu FM untuk edisi Selasa 14 Julai 2026 bersamaan dengan 28 Muharram 1448 Hijriah. Bertemankan sayalah Mek Ju. Senyum sentiasa akan terus bersama-sama dengan anda sehingga ke pukul 9 malam nanti. Okey, dan seperti biasa juga untuk edisi hari Selasa hari ini, insyaAllah akan bersama-sama juga dengan kita yang berbahagia, Ustaz Abdul Halim Awang, menerusi ruangan jam tanya selepas ini. Okey, jadi jangan tukar frekuensi anda lah, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Okey, kita harapkan juga semua yang dengarkan kami waktu ini berada dalam keadaan yang baik-baik sajalah, tenang-tenang saja. Mungkin ada yang sedang memandu, baru habis kerja, nak balik ke rumah tu, berhati-hati memandulah kan. Kalau kita tengok di bandar Kuala Terengganu ni, apa macam gelak dah, dok tahulah gelak nak garik ke gelak nak hujang. Boleh kongsikan jugalah keadaan cuaca di tempat anda untuk waktu ini menerusi WhatsApp kami 0103446632. Apa ceritanya petang ni kat tempat si awak belaka tu, boleh kongsi dengan kita jugalah. Okey, selepas ini menerusi ruangan jam tanya, insyaAllah sama-sama kita nantikan yang berbahagia Ustaz untuk bersama-sama dengan kita lah. Okey, mungkin ada anda antara anda yang ada kemusykilan tu, boleh hantarkan soalan anda lah selepas ini. Okey, jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang kini jauh tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah kukijau, baiki dah upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: balik semula bersama kami menerusi ruangan Nurani 69. Kita dah pun 6.17 minit petang waktu ini dan sebenarnya dah pun bersedia di konti utama Terengganu FM yang berbahagia Ustaz Abdul Halim Awang. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Segar Ustaz eh?
1: Alhamdulillah. Hari ni nampak pun jauh.
0: Nampak macam jauh.
1: Hari ni memang sepanjang hari memang redup sikit lah
0: Tapi tak ada hujan Ustaz?
1: Tak ada hujan.
0: Jom saja sejuk je.
1: Itu hari 28.
0: Ya.
1: Hari bulan Muharram. Esok 29 hari Rabu. Tengok anak bulan tang esok. Kira nampak. Kira cukup sarap. Tang esok hari kami satu sopa.
0: InsyaAllah. Mudah-mudahan. Okey. Ya, jadi seperti biasa juga untuk ruangan Jom Tanya petang ini, edisi hari Selasa, untuk anda yang nak kemukakan sebarang soalan kepada Lima Bagi Ustaz, talian dah pun dibuka sebenarnya, 0962-35330, juga 0962-38330, ataupun boleh hantarkan juga soalan anda menerusi WhatsApp kami 0103446632. Dan kita ada dua platform yang juga disediakan untuk anda, iaitu kita bersiaran secara langsung juga di Facebook dan juga di TikTok Terengganu FM. Jadi untuk kita kata sebagai mukadimahnya lah petang ni, silakan Ustaz.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ya, alhamdulillah. Kita kira sangat nyaman ni. Kita berdoa agar semua baik-baik belaka di mana saja berada, sama ada yang bersama dengan kita petang ini ataupun tidak bersama. Jadi kita harapkan moga nikmat Allah berpanjangan, tidak putus-putus untuk semua kita di Terengganu kita ini, terutamanya bila kita kata dah berada di hujung-hujung lah bulan Muharram, iaitu 28 hari ini, jadi garik kegi 29, garik kegi 29 hari bulan Muharram. Di 29 ni orang tengok anak bulan, tengok anak bulan pada petang esok, dan data yang ada menunjukkan bahawa cukup sarak-sarak kenampakan di bulan sopa malam esok. Bulan sopa dah mari, malam esok ke satu sopa insyaAllah kita akan sambut pada hari kami malam esok malam esok itu hari kami, bermakna garik air Rabu esok malam kami. Esok garik air Rabu malam kami, dan hari kami satu sopa. Malam Jumaat dua sopa dah. Itu. Jadi bila kita dah berada di hujung-hujung bulan Muharram ini, mengingatkan kita bulan yang hebat ini, sebulan yang telah kita lalui, diikutkan memanglah bulan haram ini, tak ada orang boleh lawang dia bulan haram ini. Bulan sopa bukan bulan haram. Ini bulan haram 4 bulan je. Itu bulan Rejab, kemudian Zulkaedah, Zulhijjah dan Muharram. Itulah 4. Dia seterik 3 bulan tu, Zulkaedah, Zulhijjah dan Muharram. Jadi bulan Rejab satu lagi yang akan mari nanti, jauh dari bulan Ramadan lah. Dia kata Rejab, Syaban, Ramadan. Jadi kok mana sentiasa kita perbaharui taubat. Walaupun kita rasa taubat semua dah. Banyak kali dah taubat ni. Jadi tidak salah menyucikan diri zahir dan batin. Zahir dengan kita mandi selalu, dengan kita ambil wuduk selalu, dengan kita bersuci selalu, tak kira dari hadas, dari najis. Ada pun untuk kita suci dalaman kita, taubat. Itulah penyucian yang lengkap, iaitu zahir dan batin. Setiap kita kok mana anak Adam, adalah salah silap ni, adalah kekurangan, gelonggong kat mana-mana ada. Oleh kerana itu, jangan lupa sentiasa perbaharui taubat kepada Allah, penyesalan, kerana di situ bermula langkah hamba yang nak ingin berubah, yang mula nak melangkah, dia mengorak langkah untuk menjadi orang baik, dia bermula dengan taubat. Di situlah anak tangga pertama itu. Sebutkan oleh Imam Ghazali sendiri pun dalam Ihya dia, dalam Mata Anak Arba'in Suluding pun begitu. Dan juga kalau ditengok dia dalam Minhaj Abidin pun begitu, permulaan baik orang ialah dengan taubat. Situ permulaan anak tangga bawah sekali. Kalau tak kenal masalah, tak nyesal dengan kesalahan, tak boleh nak ubah orang lain. Kerana jalan-jalan masih banyak lagi. Kerana itulah kukup mana dia akhir bulan ini, dia awal tahun baru ni kita ni. Masih dia awal tahun. Lemah dah awal tahun. Masjid dah pergi dah awal tahun. Itulah kata nak tunggu bulan apa lagi kita eh. Dia harapnya berubah lah. Jadi kita menjadi yang lebih baik daripada kemarin. Orang mukmin, orang yang sentiasa nak mengubah diri dia menjadi yang lebih ke hadapan dalam hidup dia. Wallahualam.
0: Mudah-mudahan. Ya. Jadi gitulah. Okey, dan untuk anda sebenarnya yang ada soalan untuk dikemukakan pada petang ini, sekali lagi Meja kongsikan nombor talian kami yang boleh anda hubungi 0962-35330, juga 0962-38330. Ada dah soalan sebenarnya Ustaz, dekat WhatsApp kita tu. Kalau kita tengok ni ada Awi Kuala Abang agaknya ni. Okey. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Soalan yang pertama, solat tahiyatul masjid dan niat iktikaf di beranda masjid dapat dak pahala? Okey, lepas tu soalan yang kedua, dia tanya, ibu dah masuk di dalam dewan bersalin waktu Zuhur, baru masuk, wajib dak solat? Dua soalan itulah daripada Awi Kuala Abang. Lepas tu kita ada juga soalan daripada Pok Su Harong. Pok Su Harong, Bukit Petiti. Nak tanya betul dok? Nak tanya betul ke iktikaf dalam masjid ada wajib, ada sunat dan makruh? Boleh huraikan hok guana, sunat, hok guana wajib, sunat dan makruh tu. Okey, baik. Pemanggil di talian petang ni. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa di talian?
2: Kak Yoh ni, daripada Mama.
0: Ya, Kak Yoh. Kak Yoh nak tanya benda petang ni.
2: Ada soalan dua, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Saya tanya macam ni, Ustaz. Kita ni dengan ibu bapa ni baik. Dah dengan ibu bapa ni tak ada kira. Dah mana sana, Ustaz. Contoh ni, Ustaz. Lepas tu dia ni tak semayang, tak puasa. Lepas tu, kata korang. Tapi dengan ibu bapa tu baik. Macam mana? Ustaz masuk suka ke tidak, Ustaz? Itu lagi, kita jumpa dengan si si Minoh ni. Contoh, Ustaz jumpa dengan si Minoh. Si Minoh pun kata, kiri sana ke timur. Lepas tu, saya ni tak ingat tu kiri sana ke timur tu. Kira mana, dosa ke tak dosa?
0: Baik.
2: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, itu soalan daripada Kak Yoh petang ni, pemanggil kita. Dan kita ada lagi seorang pemanggil di talian. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
3: Saya Nizam dari Dungung.
0: Nizam dari Dungung, ya.
3: Saya tanya Ustaz.
0: Okay, silakan.
3: Mak saya ada bagi saya kandu baik.
1: Ya.
3: Tapi dia pasang ke saya jangan beritahu ada benda yang lain. Sekarang ni mak saya masih hidup. Kalau mak saya meninggal macam mana dengan duit tu? Ni berat ke ni hati pusaka macam mana? Tu je tanya.
0: Okey, baik. Terima kasih Nizam.
3: Okey.
0: Baik. Tu dia. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 soalan Ustaz.
1: Ya.
0: Dah Ustaz eh?
1: Dah.
0: Okey, jawab Ustaz. Jawab dulu, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Untuk soalan daripada Awi Kuala Aban. Yang pertama, solat tahiyatul masjid dan iktikaf ni di beranda boleh ke tidak? Beranda masjid, sayap kiri kanan tu lah. Dia mengikut kepada amalan yang mana telah dikeluarkan oleh pejabat mufti Terengganu lah. Iaitu tempat iktikaf atau masjid itu ialah di dalam ruang solat utama sahaja. Jadi maknanya ruang utama tu sahaja. Beranda tak masuk lah. Oleh kerana itu tak jadi lah untuk semayang tahiyatul masjid di tempat yang bukan masjid. Itikaf pun sama juga lah. Kalau bukan masjid, maka ia bukan tempat iktikaf. Jadi kita pakar apa yang dah telah dikeluarkan oleh pejabat mufti kita ke masjid-masjid dengan memberi garis panduan di manakah sebenarnya masjid itu di ruang solat utama itu yang dikeluarkan oleh pihak jabatan mufti itu. Yang keduanya, ibu nak bersaling

0: juga. Di luar beranda pun kita sambung sos satu lagi. Masih lagi sos yang pertama lah. Kalau dia di beranda sayap kanan, sayap kiri. Dia siapkan dululah sos pertama tu. Ekon memang dah orang nak belaka ekon ni. Di pokok mana zaman-zaman dulu tak ada ekon. Yang zaman Nabi ni dia masih lagi dikira sos pertama walaupun di luar beranda. Yang keduanya untuk mak, ayah bapak ada masalah. Ayah bapak ni tidur ngata
1: kali dia
0: tak tahu tuang. Dia ambil keputusan, dia meleh dia kata. Kemudian dia ganti lah pitih tu. Itu pitih tu pergi tahu ke masjid. Jadi ke dok dia buat tu. Jawapannya jadi. Bila ayah dah mula mengganggu. Jadi ngata sekali kejar di Mosang tak tahu ke mana. Dia kita tanya orang semua dah mengaku. Bukannya kawasan tu jauh sangat. Arasan kawasan berjiran begitu lah. Semua kata bukan ayam dia. Dia bila keputusan tadi dia ambil kerana menyusahkan. Mengganggu. Dia mengganggu tak ada tuan ni. Mari rumah tu tidur situ jadi susah habis. Jadi semua kejiranan jadi bermasalah.
1: Nak marah belaka ke ayam.
0: Marah belaka ke ayam tu. Sekor. Jadi boleh lah. Dia ambil keputusan untuk beli ayam tu itu dengan membayar duit itu lalu disedekahkan untuk kemaslahatan agama ke masjid jadi boleh cara tadi boleh dia nak pergi letak baitumah pun boleh juga lah tak apalah Tok Ma buat kita kira jadi dah lah iaitu untuk nak elokkan kemudaratan yang timbul di sebalik natang ayam bapak ni kerana boleh gomor boleh kelahi boleh tak tegur kerana natangnya pasal ni oleh kerana itu masing-masing ambil tindakan yang selamat kita jual ke kita meleh ke bubuh lah pitih itu ke masjid kerana masing-masing tak mengaku siapa ke bila kita nak duduk keadaan tidak harmoni gitu kemudian lagi Cik Sabri dia tanya mengenai ringkasan hukum cabutan bertuah yang dia haramkan dia cabutan yang dia haramkan bila tak tahu barang rasa beli je. Cabutan tu tak tahu benda. Itulah nak cabut tu, dia nak beli barang. Setengahnya dia kot gitu. Dia guna jual barang baru cabut. Jadi kalau lah tak ada jual barang, tak ada benda. Lalu dia letak je masing-masing memasak ambil nombor. Masak ambil nombor si. Itu tak ada masalah. Tak ada melibatkan apa-apa perantaraan. Bila kalau main pakar belaka waktu baik 100 ya seorang kita nak buat cabutan lepas tu kita ni hari keluarga kita ni 100 orang kena ui sebab kita nak cabut lah kat mana bertuah tu orang boleh hadiah kira pis juk mesin basuh TV ke apa tak boleh orang gitu nak judi masing-masing pakar both untuk dapat balik boleh banyak-banyak. Balik dah bertuah. Dah bertuah majah. Balik keadaan 11 pinggat tak ada benda. Itu menyimbulkan keadaan boleh berkelahi. Kerana judi ni Tuhan akan bodoh. Mana judi dia boleh membawa kepada bardak. Iaitu pada marah. Marah ni mah dendang berdendang agama tambah. Ni khamru wal maisir tu dua-dua itu dilarang. Arak dan judi. Ni kedua-duanya boleh membawa kepada perbalahan. Kerana itu dilarang. Jangan ada unsur judi lah. Dalam cabutan yang bertuah itu. Kemudian lagi saudara benda Zakaria tadi. Dia kata isteri yang dah meninggal dunia. Dia tinggal wasiat perkahwinan kena jalan ke tidak? Kalaulah ia wasiat yang baik, yang bagus, maka perlu dijalankan. Kerana ianya wasiat yang bagus, ada wasiat yang wajib. Pak aku mati, kalau mati, hutang aku ngekedah ambil beras baru ni, ada lagi dalam

0: 55 ia. Oh tu wajib oh gitu, wasiat gitu. Melibatkan hutang. Leng, oh ya dak dang nak bayar. Ada wasiat sunat. Leng, oh nak wi ke ketapi. Eh nak wi ke anak yatim. Oh tu sunat. Ada haruh. Leng haruh anaknya dia kabo kalau dia meninggal dunia apa. Ha maka gilah. Leng, untuk apa? Untuk kita kata benda yang haruh-haruh yang tidak dilarang. Leng, benda tak di keluar melancung ke benda panggil haruh je barang gitu. Ginega ke apa. Itu semua kerja-kerja yang haruh. Dia kalau ia kabar tu makruh. Ia kabar tu haram, jangan ada uak lah. Begitu. Leng, kalau saya mati, binti hak ada, hak beli nombor ekor eh. Itu tak ada uak, hak gitu. Ada wasiat tak molek. Barang ni nak tengok wasiat mendapat yang dia tinggalkan.
1: Okay.
0: Anak dia tanya sini. Iaitu mengenai orang yang tidak aman. Kerja tak hari. Suruh orang lain buat kerja. Dia kira makan gaji buta lah ni. Dia kira hasil pendapatan yang subahah. Ada hari mari pitih molek. Ada hari tak mari pitih haram. Jadi capur tadi. Perolehan hasil yang tidak baik. Dia berdosa orang gini ni. Tak hari sih dia, tak hari suruh orang lain buat. Itu adalah berdosa. Dia kata haram perbuatan dia tu. Hasil tak molek ni kerja am gini deh. Wallahualam.
1: Okey, baik. Itu antara soalan-soalannya lagi. Banyak lagi soalan sebenarnya yang dikemukakan. Kita nak tengok juga di TikTok ni. Ada juga yang bertanya berkenaan dengan nama dia Musa ni Ustaz. Ada dekat live TikTok ni. Apa hukum berlumba motor dekat highway? Soalan dia tu. Okey, lagi. Kita ada pemanggil di talian petang ni. Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa dia talian?
2: Alias dari Jepi.
1: Ya, Cik Alias kita. Silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya nak tanya macam hari budiu, dia beri salam. Lepas tu kita luar boleh jawab kau. Wajib jawab kau. Lepas tu soal lagi, macam kita daripada orang lebar tu, kita duduk kat orang lama. Kita nak apa nama ni,
1: dok
2: jawab
1: bear
2: tu, kalau
1: dok
2: tak ada
1: tangan
2: boleh
1: tu? Kalau dok tak ada tangan, maksudnya baca gitu sajalah.
2: Baca gitu saja tangan tak ada boleh.
1: Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Kita ada soalan juga di WhatsApp. Kita ada Usha Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata mak saya uzur terlantar. Masa solat dia baca semua bacaan solat dalam hati sebab kalau dia baca berbunyi dia akan batuk hingga terkentut dan kadang-kadang sampai terkencing, dia kata. Okey, dan soalan dia boleh ke mak saya baca bacaan solat dalam hati? Okey. Lepas tu kita ada soalan juga daripada Kimi di Batu Rakit. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Nak tanya hukum letak kopiah bawah kosing motor. Letak dalam raga tergebang. Macam mana hukum dia tu? Mungkin dia jadi was-was letak bawah kosing motor tu. Takut bau minyak motor ke mana Ustaz? Okey. Lagi soalan ini nama tak ada. Ada nombor je. 6054 ni. Dia tanya sekadar bertanya. Apa bezanya cabutan bertuah dengan 4 nombor ekor? Tanya gitu. Okey. Macam-macam soalan petang ni. Okey. Ni soalan Syarudin Zakaria. Dia lagi berkenaan dengan itikaf juga ni. Cuma dia tanya dalam surau boleh dok itikaf tak? Okey. Kita tengok juga di di Facebook itu saja dan mungkin pemanggil yang terakhir lah petang ni di talian. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, yeah. Siapa di talian?
3: Jupit Bayung.
1: Ya? Yeah?
3: Zee,
1: okey. Zee, silakan Zee.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Rahmatullah.
3: Ya, situasi ya gini Ustaz. Dalam pagar tu ada kolam ikan. Lepas tu sebelah tu ada tali air. Jadi bila banjir, ikan dalam kolam tu keluar. Jadi kita ngai dalam tali air tu boleh. Kita tak tahu ikan dalam kolam orang ke tak. Kalau boleh ikan dalam kolam orang tu, kenapa hukum ni Ustaz? Boleh makan tau. Ah, itu saja.
1: Okey. Terima kasih, Zee. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, tu dia. Itulah pemanggil kita yang terakhir petang ni, dan ada beberapa soalan juga yang terakhir. Kita persilakan yang berbagi, Ustaz. Yeah.
0: Untuk Cik Musa, dia bertanya mengenai perbuatan lomba di highway. Apa hukumnya? Jadi perkara ini dia membabitkan pada peraturan semasa lah. JPJ kata apa benda tu? Kerana JPJ bahagian jaga jalan. Yang bataan ngangkutan jalan raya ke apa lah. Jadi dia lah, kalau dia kata tak boleh, haram lah. Kita orang agama ni ikut pada undang-undang je, orang buat undang-undang tu. Dia kata tak boleh, mana haram lah. Kerana tertulah lomba haram ini membahaya. Kerana itu haram lah. Kita semua tahu belaka dah melanggar pada peraturan yang telah dibuat oleh pihak berwajib. Itu haram. Lomba di highway dah haram. Dah tunggu highway, jalan biasa
1: jalan gini biasa pun
0: boleh jadi juga. Untuk lomba pak bahaya pada di sendiri, orang lain pula. Langgar orang lain. Tak langgar orang lain, bahan pokok seorang, anak bini pula jadi susah. Jadi banyak perkara tadi membabitkan kepada mudarat pada berharam. Cik Alia dia tanya iaitu radio bagi salam. Wajib jawab ke tak? Jadi memang tak menjawab salam itu bila ramai agak padu kipayah lah. Seorang jawab tak apa tau. Oleh kerana tadi kita kira ia sunat jawab lah. Mandangkan ramai dengar radio tu ramai. Jadi jawapannya tetap dapat pahala. Menjawab salam dalam telefon ke, dalam radio ke, semua itu boleh pahala. Yang keduanya, berdoa tak akak tangan. Tak tadah tangan. Di mana ada tangan adalah sunat. Iaitu akak tangan bila berdoa pada tempat-tempat dia lah. Untuk teriman atas mimbar doa ya. Akak tangan bukan tukar dia tu je. Jadi di sini maknanya kita nak doa ialah mulut. Bila kata doa ialah permintaan, permintaan ialah ngelidah dengan mulut. Jadi orang berdoa ialah orang yang minta dengan mulut dengan lidah. Tangan adalah disunatkan adab berdoa. Mengadap kiblat adalah disunatkan. Ada air mayang adalah disunatkan. Waktu-waktu mustajab adalah disunatkan. Jadi doa ialah minta tu. Walau ada akak tangan pun doa. Kerana itu kita wisalam mana akak tangan. Ada angkat tangan assalamualaikum tu sejahtera untuk kamu. Itu doa. Itu doa. Bi itu dah angkat tangan. Walaupun ia doa. Ada doa dah tu. Jadi gitu lah. Dah angkat tangan dah apa. Mulut saja doa pun pakai dah. Ini Wan Usha. Dia tanya mengenai mak dia. Dalam mayang baca dalam hati dia. Tak baca dengan mulut. Kalau baca dengan mulut, jadi batuk. Bila batuk juga, mudah jadi nak kecing lah. Nak keluar angin lah. Macam-macam. Jawapannya baca juga. Iaitu ubik lah. Baca juga. Bila uzur, kita ambil hukum atas nama orang uzur. Kita kata batal tu, jenis bahasa orang sehat molek. Orang uzur, kita wiputukkan orang uzur. Jadi dia baca juga. Walaupun ketuk kecing pun biarlah. Baca juga. Ini orang yang dimaafkan. Orang yang tak selamat dia daripada berhadah. Apabila dia cuba buat semayang dengan betul. Dia dimaafkan apabila mari hadah keadaan bukan you know. Dia nak keadaan kita kata diuji oleh Allah. Uzur begitu. Dia tak apa. Boleh. Tak masalah. Bila tak ada ruang masa lah. Dari pukul 1 Zuhur sampai pukul 4:30 orang bang. Kalau lah wak kat mana-mana, dia jadi gitu semua. Wak pukul 1 pun jadi gitu. Wak pukul 2 jadi gitu. Wak pukul 3 jadi gitu. Jadi tak ada ruang. Ada pun kalau pukul 4 molek tak. Satu, dua, tiga dah molek. Ha, kena mayang kopak tu lah. Hak molek. Jadi kalau tak ada ruang molek, ya apa, dimaafkan. Ada masalah, nasesoh mayang dia. Tu tak payah kodoh-kodoh dah. Akan jadi. Setakat tu je hak dia boleh buat. Kemudian lagi, Kimi berkata tanya piyah boh dalam kosi mutu. Piyah dia hanya ada orang Melayu je. Boh atas kepala ni. Orang tak boh atas tanah. Ada je. Barang tu, boh mana-mana boleh pula ke. Walau boh punggung dari dalam kusyeng pun. Keperluan hajat. Dan bila keperluan hajat, maknanya dia dibenarkan. Boh dalam raga kan dia terbang. Pas ke mana pula. Jadi jawapannya boleh kerana hajat. Tidak timbul lagi boh atas kepala pula. Tak ada masalah tadi. Boh mana-mana pun boleh kerana hajat keperluan. Memang moleknya tak boh di punggung kita moleknya. Tapi dah nak boh mana lagi. Nak sakup mana di mutu. Oleh kerana itu jawapannya haruf. Tak ada masalah. Untuk 6054. Soalan dia tanya beza benda cabut bertuah ni dengan nombor ekor. Cabutan bertuah kita tak ada bagi pitih benda. Kita pergi kat kaniver tu ambil nombor boh-boh dalam kotak tu. Kos belah malang baru dia kabur pihak menang. Lepas tu cabutan bertuah. Apa benda kita bagi kat dia? Kita tak bagi benda, kita hadir je. Okey tu cabutan bertuah. Nombor ekor kita kena beli. Kena beli apa sekeping. Jadi beza lah. Nombor nak kena keluar kos. Nak kena keluar duit. Ada pun cabutan tak ada keluar duit dia. Dan saudara Sarudin. Surat boleh itikah. Ini kita dah jawab dah. Surat bukan tempat itikah. Tak dibenarkan. Kemudian Zee. Dia tanya dalam pagar orang tu ada kolam ikan. Tapi kolam ikan ada tali air pula. Hari-hari banjir kok lepoh kolam tu ikan nopak ke tali air. Dia pun ngai lalu tali air. Ngai kolam ikan ngamuk tuang dia. Jadi tali air nak kata dia bukan siapa-siapa. Kata boleh ikan. Dia kata gua ni hai ikan tu. Jadi kalau ikan ni kita pasti. Kalau ikan tu kena pergi balik ke tuang dia. Kalau kita pasti dia tak lapia. Kita ikat tak lapia kot. Dia lapia tak main dalam tali air ni. Puyu ada. Dia kita pasti bahawa memang lebih kurang. Spesies lebih kurang. Apa atau balik.
1: Kena pulang balik.
0: Pulang balik. Kerana kita rasa sedap. Itu barang kolam. Tak ada. Maka kita kira tak ada apa lah. Ianya membabitkan ikan di tanah yang harus mubah je. Siapa-siapa nak ambil, ambil je. Dia tadi kita kira barang keciciran. Barang dia tercicir. Barang dia nopak keluar. Itulah kita rasa sedap. Nak kata yakin ada cik apa dalam ikan. Orang cari mana nak bocik.
1: Dok Lele ni takut teknologi lah ni Ustaz.
0: Berapa ekor nak bocik dalam tu. Macam telefon ni nak boh kok. Cik sekor-sekor. Jadi makna kalau kita rasa sedap pergi balik lah. Tuan ya pun tak kira sangat dia ni. Biasanya Wallahualam.
1: Jadi gitulah. Sebabnya kalau kita sebelum-sebelum ni ngai situ ikan puyuh je boleh. Lepas tu pahala banjir tu boleh ikan telefon.
0: Kolang duk tepi.
1: Kolang duk tepi. Okey, jadi gitulah. Kita kata kita harapkan dan juga semoga apa yang dikongsikan oleh yang berbagi Ustaz petang ni menjawablah sebenarnya dan kita kata memberi manfaat jugalah kepada semualah yang mendengarkan kami di Terengganu FM petang ini. Okey. Dan terima kasih untuk anda yang semua yang memantau kami menerusi siaran langsung Facebook dan juga TikTok Terengganu FM dan di hujung-hujung pertemuan kita petang ni untuk ruangan Jom Tanya dipersilakan yang berbagi Ustaz lah untuk kita kata doa penutupnya petang ni Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد wa'ala ali wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Abdul Halim Awang untuk ruangan Jom Tanya bersama-sama pendengar-pendengar Terengganu FM. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan, itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
1: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat sipir stok pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Mikro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekerja, baiki dan upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Ya, balik semula bersama kami menerusi Ruangan Nurani 69 di Terengganu FM. Tepat pukul 7.12 minit malam waktu ini. Terima kasihlah untuk anda semua yang masih setia bersama kami di Terengganu FM. Mek Ju ada lagi ni akan temani anda semua sehingga ke pukul 9 malam nanti. Yang sedang memandu berhati-hati, yang masih lagi berada di tempat kerja, masih lagi meneruskan kita kata tugasan-tugasan akhir sebelum balik tu kan. Apapun semoga dipermudah segala urusan anda semualah eh. Okey, dan untuk waktu ini suka jugalah Mek Ju kongsikan kepada anda waktu solat fardu maghrib bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Ini bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, maksudnya waktu solat fardu maghrib pada pukul 7.26 minit malam, Bersudan Setiu 7.29 minit malam, Hulu Terengganu 7.28 minit malam, manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu maghrib di tempat anda akan masuk pada pukul 7.26 minit malam. Selamat menunaikan solat daripada kami di Terengganu FM.
1: Nabi menyebut, Allah amat kasih akan hambanya yang apabila melakukan sesuatu kerja, satu pekerjaan, dia buat dengan cara yang terbaik. Kau? Yang terbaik. So, kat rumah tangga dia hebat, di tempat kerja dia hebat, dan jangan lupa, dalam masyarakat dia hebat. Tazkirah di

hari ni kira lah. Ha, bubuh, awas anda diperhati oleh Allah. Tak ada orang takut. Awas anda diperhati CCTV. Ha, tu barulah. Dok, gagah CCTV pada Allah Ta'ala. Ni nak kata ni, ni keadaan yang menyebabkan kita jadi gini ni, ni lah. Jadi institusi agama tidak wibawa akibat daripada akor umbi kita ni. Perangai kita berkelahi lama dah ni. Berkarak dah kalau kita ikut kelahi kita. Bukan hanya sekadar datuk kita, pekat anak, pekat cucu pula sekarang.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
3: Imin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa ja'at sakratul maut bil haqqi dhalika ma kunta minhu tahid, yang maksudnya datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah perkara yang kamu selalu lari daripada dia, kerana kematian ini datang tidak terduga. Orang yang mati mendahului kita, dia dah pun merasai sakitnya sakaratul maut. Kita hari ini boleh bercerita, boleh bagi tahu, tetapi kesakitan itu kita tidak merasai sendiri. Orang yang dah mati, dia dah rasa sakitnya kematian itu. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang mati ni kata Nabi, dia telah pun tahu di mana tempat dia di akhirat nanti, sama ada syurga ataupun neraka. Sebab itu kematian datang mengejut. Ada orang sakit, ada satu kisah saya nak kongsi. Orang ni sakit, dia sakit lama, dia duduk dengan isteri dia. Suami sakit, dia duduk dengan isteri, isteri yang duduk bagi makan, duduk jaga dia. Sampai satu saat dia hampir dengan kematian, dia bagi tahu pada isteri dia. Dia kata, siapa yang datang tu? Dia kata kat isteri dia, siapa yang mari tu? Isteri dia jawab, mana ada bang, mana ada siapa yang mari pun, tak ada orang pun yang mari. Dia kata, ada orang bagi salam. Isteri dia tidak dengar siapa pun yang bagi salam, tetapi suami dia tu yang hampir dengan kematian, yang saat sakaratul maut dia hampir tiba, dia dengar siapa yang bagi salam. Isteri dia tidak dengar, maka tahulah dia bahawa yang datang itu ialah malaikat yang nak jemput dia balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang lain, dia nampak macam-macam. Itulah orang yang hampir dengan kematian, dia tak boleh cerita dekat kita, dia dah nampak benda tu semua, dia dah rasa saat kematian dia. Kita orang biasa yang belum lagi ni, kita tidak nampak apa-apa lagi. Itulah orang yang mati dan kematian itu datang dengan tidak terduga. Inilah hal yang kita semua tidak dapat larikan diri kita ni darinya, daripada kematian, dan tidak dapat pula kita elok daripada dia. Kematian yang kita selalu lari dari dia, sama ada dekat ataupun jauh, makin jauh kita lari, makin dekat dia kejar kita. Kini sampai masa, sampai ketika, kematian itu pasti akan datang. Wallahu a'lam.

بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلاة وسلاما دائما على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فرمان الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebulia-mulia makhluk ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan keadaan dia sebagai seorang rasul. Ia menjadi contoh tauladan kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu taala juga menyebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh tauladan yang baik bagi sesiapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka sudah tentu dia akan jadikan Nabi sebagai contoh, sebagai ikutan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang sangat ambil berat perkara yang berkait dengan perangai dan tingkah laku manusia ni. Bahkan salah satu daripada tujuan Nabi diutuskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut innama bu'istu liutammimu makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan adalah untuk memperbetulkan akhlak manusia. Manusia bukan saja rupa manusia, bukan saja ada otak yang boleh berfikir banyak perkara, tetapi manusia juga dinilai berdasarkan budi pekerti, tingkah laku yang ada pada dia. Dan budi pekerti manusia ini dia berkait kapak dengan akidah yang ada pada diri seseorang. Keutuhan sesuatu masyarakat adalah bergantung kepada ketinggian budi pekerti. Sesuatu masyarakat dianggap hebat apabila masyarakat itu mempunyai akhlak yang baik. Sebab itu banyak kisah-kisah zaman dulu, oleh kerana akhlak dia rosak, maka Allah Ta'ala turun bala. Umpamanya ada masyarakat yang menipu dalam timbangan, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala balakan kaum tersebut. Sebagaimana juga Allah Ta'ala binasakan kaum Lut apabila akhlak dan tingkah lakunya rosak, maka Allah Ta'ala telah membinasakan umat tersebut. Jadi dengan akhlak ini manusia menjadi mulia serta disegani oleh manusia lain. Dengan akhlak juga manusia hidup bahagia dan sempurna. Budi pekerti mulia meliputi aspek pertuturan, cara kita bercakap, cara kita pilih tutur kata, tingkah laku, penampilan pakaian dan lain-lain. Dia mencerminkan mencerminkan iman dan pribadi seseorang. Justru itu Islam melarang umatnya menghina antara satu sama lain, mencemuh antara satu sama lain, merendah
ataupun menyebarkan kaifan orang. Karena semua itu dia boleh merosakkan perpaduan di kalangan masyarakat. Firman Allah Ta'ala, wal kazimina al ghaidha wal afina 'anil nas, dan orang yang menahan kemarahannya dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan ingatlah Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara yang baik. Tuhan sebut dalam ayat ini antara sifat orang yang dikasihi oleh Allah. Yang pertama, dia menahan kemarahan. Sifat marah ni memang sifat semula jadi yang ada pada manusia. Ada orang yang dia tahan kemarahan dia, boleh kawal kemarahan dia. Ada orang tak boleh, dia cepat marah, dia cepat melenting. Tetapi orang yang baik, orang yang boleh mengawal kemarahan dia. Sebab tu Nabi SAW menyebut, Nabi kata orang yang kuat, orang yang gagah, bukanlah orang yang boleh mengalahkan lawan dia dengan cara dia bertumbuk. Tetapi orang yang benar-benar kuat ialah orang yang boleh mengawal perasaan marah ketika dia sedang marah. Sebab manusia bila dia terlampau marah, hilang kematangan fikirannya, menyebabkan dia bertindak dengan tindakan yang tidak tepat, menyebabkan dia bertindak melampaui batas. Tetapi orang yang boleh mengawal perasaan marah, dia akan bertenang dan dia akan bertindak dengan penuh bijaksana. Jadi Tuhan sebut wal kazimin al ghaiza, antara sifat manusia yang mulia, manusia yang boleh mengawal perasaan marah dia. Dan bukan sekadar dia boleh kawal perasaan marah, tetapi juga dia bersedia memberi kemaafan, memaafkan orang lain. Sebagaimana Nabi SAW apabila dia buka kota Mekah, dia menghimpunkan penduduk Mekah. Nabi kata, idhabu wa antum muntalaqa, pergilah ke mana kamu nak pergi, kamu adalah orang-orang yang bebas. Kalau Nabi nak tindak, memang boleh ambil tindakan, kerana mereka ada orang yang menzalimi, mengkhianati Nabi dan orang-orang beriman ketika Nabi berada di Mekah sebelum berlakunya hijrah. Tapi Nabi memilih untuk memberi kemaafan kepada mereka. Dan Allah kasih kepada golongan yang memberi kemaafan kepada orang lain. Dan disebut dalam hadis yang lain, tidaklah seseorang itu menjadi hina dengan sebab dia memaafkan orang dalam keadaan dia mampu bertindak balas. An-Anas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas ni orang yang lama berkhidmat pada Nabi. Lama dia berkhidmat pada Nabi. Mau Anas serah Anas pada Nabi, dia kata, wah Rasulullah, ni anak saya. Rasulullah boleh suruh dia apa Rasulullah nak suruh. Saya nak Anas ni berkhidmat pada Rasulullah. Maka Anas duduk dengan Nabi. Semenjak awal Nabi sampai di Madinah sehingga 10 tahun selepas daripada itu. Dan banyaklah pengalaman-pengalaman Anas bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, dia tak pernah jumpa manusia yang mempunyai peribadi dan tingkah laku sebagaimana peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
seorang yang mempunyai akhlak yang terpuji. Nabi bukan sahaja dipuji dan disanjung oleh pengikut dia, bahkan orang yang bermusuh dengan Nabi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus surat kepada Raja Rom, mendakwah kepada Raja Rom, ajak dia masuk Islam. Bila Raja Rom menerima surat itu, Raja Rom panggil pegawai dia, suruh cari kalau-kalau ada orang Mekah yang berada dalam negeri Rom. Bila dicari, didapati ada beberapa orang, antaranya Abu Sufyan yang menjadi salah seorang pemimpin musyrikin Mekah. Lalu Abu Sufyan dipanggil ke istana, dan Abu Sufyan ditanya berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raja Rom tanya, adakah awak kenal orang yang mengaku jadi Nabi? Abu Sufyan kata, ya, saya kenal. Bagaimana akhlak dia? Abu Sufyan kata, pada peringkat awalnya aku nak menipu, aku nak bohong, aku nak kata dia ni jahat, tapi tak teramuk. Memang dia terkenal dengan baik. Jadi Abu Sufyan kata, aku cakap benar, aku beritahu Muhammad, orang yang mengaku jadi Nabi ni akhlak dia baik, dia dipuji oleh semua orang, dia seorang yang amanah, seorang yang jujur, seorang yang menepati janji, seorang yang memuliakan tetamu, seorang yang bercakap benar, dan banyak lagi kebaikan yang disebut oleh Abu Sufyan di hadapan Raja Rom. Lalu Raja Rom kata, itulah sifat Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah. Kerana Raja Rom dia membaca kitab Injil, dia belajar berkenaan dengan kitab Injil, dia tahu tanda-tanda seorang Nabi. Wa'an Anas radhiyallahu anhu qal, ma masistu dibajan wala khariran aliyana min kaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala shamamtu raihatan qattun atyab min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala qad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin فما قال لي قط أف ولا قال لي ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لن أفعله ألا تفعل ألا فعلت كذا وكذا متفق عليه. Anas itu dia kata, aku pegang macam-macam kain sutera, kau lembut-lembut tapi tak sama, kata, lembut lagi tangan Rasulullah. Kain sutera yang mahal, yang lembut, kata anak, aku pernah pegang, aku pernah rasa, tapi tak sama dengan tapak tangan Nabi. Tapak tangan Nabi lebih lembut daripada sutera yang halus. Dan begitu juga kata Anas, aku hidup ni aku dah cium macam-macam bau. Bau-bau bunga, bau air wangi dan macam-macam. Tetapi bau badan Nabi lebih wangi daripada itu. Dan kata Anas, aku telah berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Dan Rasulullah tak pernah kata, jangan buat begitu. Dan Rasulullah tak pernah tengking, tak pernah tinggikan suara, kenapa kamu buat begini? Kata-kata itu, kata anak, aku tak pernah dengar. Rasulullah kalau dia tak puas hati, dia ajar. Dia ajar dengan baik. Kasih sayang dia mengatasi marah dia.
dan marah dia tidak melampaui batas. Nabi sangat kasih kepada para sahabat dia, tetapi Rasulullah sangat tegah dalam berpegang dengan prinsip halal dan haram. Antara manusia yang Nabi sangat kasih, Usamah bin Zaid. Usamah ni cucu akak Nabi. Kalau ayah dia Zaid bin Harithah, anak akak Nabi. Jadi bila dapat anak, bila Zaid kahwin dapat anak, anak tu diberi nama Usamah. Dan Usamah ni Nabi anggap macam cucu dia. Nabi sangat kasih. Bila Usamah mari, Nabi layang sebagaimana seorang datuk layang cucu. Apa yang Usamah minta, Rasulullah akan bagi. Tiba-tiba berlaku satu ketika di Madinah, seorang perempuan Bani Makhzum, dia mencuri dan dia dibawa ke mahkamah dan dia dapati bersalah. Dia akan dipotong tangannya. Jadi keluarga bising, takkan kita nak biarkan anak kita dekat tangan? Takkan kita nak biarkan ahli keluarga kita kudung tangan? Siapa yang berani cakap Rasulullah minta dikecualikan daripada potong tangan? Hukumlah dengan hukuman yang lain. Akhirnya bila dia bincang, mereka kata orang yang paling Rasulullah kasih dan Rasulullah tak pernah tolak permintaan dia, Usamah bin Zaid. Lalu mereka bertemu dengan Usamah, mengadu pada Usamah, minta Rasulullah, minta bercakap Rasulullah supaya Rasulullah tidak jatuhkan hukuman potong tangan kepada perempuan yang mencuri. Usamah pergi sapa depan Nabi. Nabi sambut Usamah. Nabi sayang pada Usamah. Lalu Usamah kata, "Wahai Rasulullah, ada satu perkara yang saya nak cakap Rasulullah." Nabi kata, "Cakap wahai Usamah. Aku bersedia mendengar apa yang nak ucapkan." Lalu Usamah kata, "Wahai Rasulullah, ada kaum, ada satu keluarga, dia minta saya cakap Rasulullah supaya Rasulullah tidak potong tangan anak perempuan dia yang mencuri." Lalu Nabi sangat marah. Tiba-tiba Nabi jadi marah. Nabi kata, "Atas fa'u fi hududillah. Wahai Usamah, adakah kamu nak beri syafaat, nak beri pertolongan dalam urusan hudud Allah?" Lalu Nabi minta orang ramai berkumpul. Dan orang ramai berkumpul, Nabi pun beri ucapan. Nabi kata, antara ucapan Nabi, Nabi sebut, "Innama khalaqa man qablakum idza sariqa asy-syarifu tarakuh wa idza sariqa adh-dha'ifu aqamu 'alaihi al-had. Wallahi law Fatimah binti Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Nabi kata, ketahuilah antara sebab umat zaman dulu dibinasakan oleh Allah ialah antaranya apabila orang-orang yang dianggap mulia mencuri, dia biarkan, tidak dijatuhkan hukuman. Tetapi apabila orang-orang miskin

orang-orang yang dianggap lemah mencuri, lalu dijatuhkan hukuman kuduk, hukuman potong tangan. Nabi kata, demi Allah, kalau anakku Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan potong tangan. Ini ketegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memang seorang yang penyayang. Nabi memang seorang yang berlemah lembut, tapi tegas dengan prinsip. Dia tidak bertolak ansur dalam perkara halal dan haram. Seterusnya, As-Sa'bi bin Jasamah radhiyallahu anhu, dia kata, ahdaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khimaran wahsiyan faraddahu alai, falamma ra'a ma fi wajhi qal inna lam naruddahu alai illa anna ana hurum. Sa'bi bin Jasamah, satu hari dia hadiah kepada Nabi Himar Kalda. Di zaman dulu, binatang ini menjadi kenderaan. Zaman dulu, zaman Nabi dulu, mana ada kereta motor seperti kita. Zaman tu orang naik binatang. Kalau hak laju, kuda. Hak gagah, hak boleh berjalan jauh, bawa barang banyak, unta. Dia datang hak kecil, kalda. Dan semua ini adalah harta yang berharga, yang bernilai. Jadi oleh kerana Sa'bi ini dia sayang ke Nabi, dia kasih ke Nabi, dia nak beri hadiah seekor kalda kepada Nabi. Dia pergi ke Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, saya hadiahkan kalda saya ini kepada Rasulullah. Rasulullah kata, aku tak boleh terima. Bila Nabi sebut dia tak boleh terima, nampak kecewa. Nampak Sa'bi ni kecewa. Dia nak beri sungguh. Dia hormat Nabi, dia kasih Nabi, tiba-tiba Nabi tolak. Jadi kecewa dia. Bila Nabi tengok air muka dia berubah, Nabi panggil. Nabi kata, mari sini wahai Sa'bi. Aku menghargai pemberianmu. Aku bukan tolak, bukan tak sudi terima. Tapi kamu kena faham, sekarang ni aku dalam ihram. Ihram ni nak jaga binatang macam mana? Jadi kamu nak beri, setelah aku selesai mengerjakan ibadat ni, beri. Kau ambil. Lalu Sa'bi gembira. Dan Sa'bi tunggu sehingga Nabi selesai mengerjakan ibadat dia. Ada Mekah, ada pemberi, dan Nabi menerima. Jadi pemberian hadiah ini boleh mengeratkan kasih sayang. Orang beri, dia suka orang ambil barang dia beri. Dan orang yang menerima juga, dia akan ingat kepada orang yang beri. Jadi dua-dua itu ada kelebihan. Bahkan Nabi sebut, Nabi kata, kamu semua tidak akan masuk syurga dengan mudah dan senang, sehinggalah kamu berkasih sayang, saling kasih mengasihi antara satu sama lain. Ala adulluka, tidakkah kamu suka aku tunjukkan satu perkara? Iza fa'altumuhu tahabbtum. Bila mu buat benda aku suruh ajar ni, mu akan berkasih sayang. Yang pertama Nabi kata, ifsahus salam, biasakan beri salam. Beri salam dengan ikhlas hati. Ya, mudah-mudahan termasuk dalam kalangan orang yang mempunyai akhlak yang baik. Wallahu a'lam.

0: di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store sekarang.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Nurani

0: Assalamualaikum Ustaz, boleh tak Ustaz jelaskan berapa harikah ujian yang akan dilalui oleh seseorang apabila memasuki alam kubur dan apakah ujiannya?
1: Fitnah kubur ni 7 hari tuan-tuan di sisi kita. Kat dalam kubur satu sesi saja. Tak, orang dalam kubur ni, kita kalau katakanlah takdir besok dalam kubur, duduk dalam tu, datang malaikat azab bagi kanan kiri depan belakang apa semua tu satu sesi je. Sebab kita tak ada siang malam dah situ. Tetapi atas dunia ini, dalam sebahagian awal, dalam sebahagian hadis, dia kata 7 hari hujan kubur. 7 hari itu bagi orang yang soleh tak ada masalah. Bagi orang yang munafik 40 hari. 40 hari hujan kubur dia. Bukan maknanya bila jadi soleh ni kita maknanya apa benda mudah-mudah gitu saja. Dok, malaikat akan cek, pastikan betul lah kau tidak. Maka pada ketika itu kalau kita orang yang soleh, amal kita sempurna, sembahyang kita cantik, kita bersedekah, kita berhaji, kita berjihad, ataupun kita banyak melakukan kebaikan, tak, dengan mengorbankan jiwa kita, tenaga kita, apa semua tu, itu semua adalah menjadi pembela-pembala kita kepada daripada malaikat yang datang untuk mengazab kita.
2: Nurani.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
3: Imin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa ja'at sakratul maut bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid, yang maksudnya datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah perkara yang kamu selalu lari daripada dia. Kerana kematian ini datang tidak terduga. Orang yang mati mendahului kita, dia dah pun merasai sakitnya sakaratul maut. Kita hari ini boleh bercerita, boleh bagi tahu, tetapi kesakitan itu kita tidak merasai sendiri. Orang yang dah mati, dia dah rasa sakitnya kematian itu. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang mati ini kata Nabi, dia telah pun tahu di mana tempat dia di akhirat.

nanti sama ada syurga ataupun neraka. Sebab itu kematian datang mengejut. Ada orang sakit, ada satu kisah saya nak kongsi. Orang ni sakit, dia sakit lama, dia duduk dengan isteri dia. Suami sakit, dia duduk dengan isteri, isteri yang duduk bagi makan, duduk jaga dia. Sampai satu saat dia hampir dengan kematian, dia bagi tahu pada isteri dia. Dia kata, siapa yang datang tu? Dia kata kat isteri dia, siapa yang mari tu? Isteri dia jawab, mana ada bang, mana ada siapa yang mari pun, tak ada orang pun yang mari. Dia kata, ada orang bagi salam. Isteri dia tidak dengar siapa pun yang bagi salam. Tetapi suami dia tu yang hampir dengan kematian, yang saat sakaratul maut dia hampir tiba, dia dengar siapa yang bagi salam. Isteri dia tidak dengar. Maka tahulah dia bahawa yang datang itu ialah malaikat yang nak jemput dia balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang lain, dia nampak macam-macam. Itulah orang yang hampir dengan kematian. Dia tak boleh cerita dekat kita. Dia dah nampak benda tu semua, dia dah rasa saat kematian dia. Kita orang biasa yang belum lagi ni, kita tidak nampak apa-apa lagi. Itulah orang yang mati dan kematian itu datang dengan tidak terduga. Inilah hal yang kita semua tidak dapat larikan diri kita ni darinya, daripada kematian, dan tidak dapat pula kita elok daripada dia. Kematian yang kita selalu lari dari dia, sama ada dekat ataupun jauh, makin jauh kita lari, makin dekat dia kejar kita. Kini sampai masa, sampai ketika, kematian itu pasti akan datang. Wallahu a'lam.

satu hari, satu peribahasa. Enggang lalu, ranting patah. Maksudnya, sebab kebetulan yang meninggalkan akibat. Contoh ayat, bekas banduan itu selalu dituduh sebagai punca permasalahan di kawasan perumahan tersebut, walaupun dia tidak bersalah. Bagai kata peribahasa, enggang lalu, ranting patah. Satu hari, satu peribahasa.

Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama kami di Terengganu FM. Dan tugasan Mek Ju sebenarnya dah pun di hujung-hujung lah temani anda untuk edisi malam ini kan. Terima kasih lah sekali lagi kepada semua yang setia daripada pukul 6 petang tadi sehingga sekarang bersama-sama dengan Mek Ju senyum sentiasa. InsyaAllah Sabtu Mek Ju akan kembali temani anda menerusi ruangan ceria pagi di Terengganu FM. Selepas ini 9 malam kita akan ikuti seketika berita utama 9 malam. Dan untuk ruangan selekta malam ini akan ditemani oleh DJ Hal sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, apapun salam kemaafan dari Mek Ju. Jika ada ketelanjuran kata sepanjang 3 jam, Mek Ju temani anda semua. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda. Jangan lupa untuk terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan yang ditetapkan akan terus diteliti di samping memastikan peluang pekerjaan yang diwujudkan diberi keutamaan kepada rakyat tempatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing, namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
1: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta, yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelarasan supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu

0: Azmi Abdul Rashid berpendapat gabungan tiga pendekatan itu dapat meminimumkan risiko bekalan terputus sekiranya berlaku konflik atau penutupan laluan perdagangan utama.
1: Saya telah berjaya memperbagaikan pelbagai sumber import terutamanya dari Afrika, Rusia, Turki dan bukan hanya lagi bergantung kepada negara-negara teluk. Ini mengurangkan risiko iaitu single point of source. Kalau stok hormus tutup, kita ada plan B dan harga pun boleh dirunding dan dapat diskaun.
0: Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England bertekad menamatkan impian Lionel Messi menjulang trofi Piala Dunia buat kali kedua berturut-turut menjelang pertemuan separuh akhir menentang musuh tradisi Argentina awal pagi Khamis. Skuad Three Lions ditunjangi Jude Bellingham memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Manakala La Albi Celeste mengintai peluang ke akhir buat kali ketiga. Perlawanan di Atlanta itu bakal menghidupkan semula perseteruan klasik dua gergasi bola sepak dunia yang syarat dengan sejarah perseteruan lama termasuk jaringan ikonik Hand of God oleh Diego Maradona pada 1986. Sementara itu, puluhan ribu penyokong membanjiri perkarangan Istana Diraja di Oslo bagi menyambut kepulangan skuad bola sepak Norway yang mencipta sejarah mara ke suku akhir Piala Dunia di Amerika Syarikat. Walaupun tewas 1-2 kepada England, pencapaian itu tetap diraikan dengan penuh bangga oleh kira-kira 100,000 peminat yang memenuhi pusat bandar. Dalam pada itu, polis Cape Town telah membuka kertas siasatan berhubung kematian mengejut pemain bola sepak kebangsaan Afrika Selatan Jaden Adams. Mayatnya ditemui sejurus pulang daripada beraksi di kejohanan Piala Dunia di Amerika Syarikat. Pemain tengah berusia 25 tahun itu ditemui meninggal dunia di sebuah kediaman di kejiranan Scottsdale, Kloof, Cape Town. Berita duka cita itu disahkan Kesatuan Pemain Bola Sepak Afrika Selatan. Punca sebenar kematian masih belum didedah oleh pihak berkuasa.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, harga minyak dunia terus melonjak susulan kebimbangan konflik di Asia Barat yang berisiko mengganggu bekalan global dan meningkatkan tekanan inflasi. Minyak mentah Brent meningkat hampir 2% kepada sekitar $85 setong. Manakala West Texas Intermediate naik lebih 2% menghampiri $80 setong. Penganalisis menjangka pasaran kekal tidak menentu berkaitan ketegangan geopolitik. Selain kebimbangan, bank-bank pusat mungkin mengekalkan kadar faedah yang tinggi. Bekas Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad menafikan laporan The New York Times yang mendakwa agensi perisikan Israel Mossad cuba merekrut beliau serta mendakwa beliau kini dikenakan tahanan rumah. Kenyataan rasmi pejabat Ahmadinejad menyifatkan laporan itu sebagai tidak benar, direka-reka dan bertujuan mengelirukan pendapat umum serta mencetuskan perpecahan di Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: dan dan temankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Assalamualaikum, selamat malam. Semua kembali semula bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. Pukul 9.15, minit malam 14 Julai 2026, 29 Muharram 1448 Hijriah, hari Selasa hari ini. Apa khabar anda semua? Okey ke? Kalau okey, bagus, alhamdulillah ya. Harap dalam keadaan yang tenang-tenang saja. Terima kasih Ju tadi temankan anda 6 hingga 9 hingga 12 bertemankan Hal.

Ya, itu dah rancangan yang akan bersama-sama dengan anda sampai pukul 11 malam nanti. Rock Arena di Terengganu FM ni bermula sekarang ni sampailah 11 malam nanti. Untuk edisi hari ni 14 Julai 2026. Siapa yang sambut ulang tahun hari ni ya? Hari jadi dia, birthday dia hari ni. Terima balon, terima bunga, bunga hidup. Lepas tu terima apa lagi? Terima ucapan yang banyak sekali daripada kawan-kawan, grup kerja, grup apa? Grup taman, grup surau, grup apa lagi? Ya? Macam-macam grup lah. Jadi tanda ingatan tu yang paling penting sekali. Jadi tahniah ya, sebabnya anda selalu dikelilingi oleh insan yang selalu menghargai dan juga ingat kat kita. Yeah. Okay, sekarang ni ada semua yang dengar kod frekuensi tu boleh dengarkan di 8 daerah yang ada di negeri Terengganu. Tapi kalau yang ada kat luar Terengganu nak ikut kami juga, tak ada masalah. Dengar je kod aplikasi RTM, klik di Google Play dan juga App Store. Nanti Hal akan buat live dekat TikTok, live Terengganu FM underscore. Nak tanya dulu sebelum tu, anda semua dah muat turun belum aplikasi RTM Click tu? Kalau masih lagi belum muat turun, kena muat turun aplikasi yang dah pun dimuat turun lebih daripada 9.3 juta yang memuat turun aplikasi RTM Click ya. TikTok kami pun jangan lupa ikut dan juga follow. Follow TikTok kami Terengganu FM underscore. Okay? Baik, banyak seleksi lagu-lagu rock yang akan kita sama-sama dengarkan sampailah ke 11 malam nanti. Antaranya kita ada lagu ni. Ini lagu yang dipopularkan oleh Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Tapi ini versi Yan Zen. Dengar terus line kami. Situ duduk. Rock Arena.

Kita lagu bersamaan daripada Def Gapsi dengan Hiasan Kiasan. Lagu ni adalah lagu popular Def Gapsi yang keluar pada tahun 2004. Waktu tu ya, menerusi album mereka yang berjudul Raw. Okay, ingatkan Gusti je ada Raw gitu kan. Okay, lagu ni menampilkan lirik yang puitis, iaitu kiasan mengenai kerinduan dan juga memori. Walaupun orang kata lagu yang kita dengar tu tidak sebesarnya lagu yang mengenang-enang tu, kena lagu slow saja kan. Kadang-kadang lagu rancak tu pun masuk dia boleh sampai juga, boleh orang kata buat juga kita ni sampai rapat ke hati kita kan. Okey, dan lagu ni masih lagi kerap dimainkan di corong-corong radio. Antaranya adalah macam kita lah kat Terengganu FM selalu mainkan lagu ni ya. Pukul 9.31 minit malam sekarang ni, selamat malam semua. Sambil anda duduk beristirahat tu, sambil anda akan dihiburkan dengan lagu rock sampai 11 malam nanti dalam Rock Arena. Kau dah ada siap hari Selasa 9.15 sampai 11 malam. Mungkin juga ada yang tengah rehat dulu ni, sebabnya pagi nanti nak tengok ni, sedar tak sedar kita untuk Piala Dunia FIFA 2026 ni ada 4 lagi pasukan yang akan berentak dan juga merebut. Siapa agaknya, pasukan mana agaknya yang akan ke final untuk Piala Dunia FIFA 2026. Okey, dan untuk perlawanan 15 Julai pukul 3 pagi nanti-nanti ya, lepas pukul-pukul tengah malam tu, dia jadi 15 Julai dah. Hari ni 14 kan. Pukul 3 pagi nanti, Perancis akan bertemu dengan Spanyol di Stadium Dallas. Okay, kita sama-sama nantikan Perancis ke Spanyol yang akan ke final nanti. Okay, pada 16 hari bulan pula, ada England akan bertemu dengan Argentina. Jadi sama-sama kita tunggulah pasangan mana kan. Okay, jom kita nak teruskan lagi dengan seleksi lagu yang berikutnya ini, Queen of Rock, Ella dengan Gemilang.

0: negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan berstrima langsung di RTM Click.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint Canva.

Okey, ini adalah lagu daripada Linkin Park dengan In The End, okey? Lagu ni adalah lagu kumpulan rock Linkin Park yang keluar pada tahun 2001 dalam album mereka, album yang berjudul Hybrid Theory. Kereta je ada hybrid, Hybrid Theory. Dan lagu ni malah segar lah sampai ke hari ni kan. Masih lagi kita boleh dengar dan juga banyak corong-corong radio yang memainkan lagi lagu-lagu ni. Lagu ni dicerita pasal usaha keras, kekecewaan dan juga penerimaan. Walaupun telah mencuba bersungguh-sungguh kan, sebabnya dalam chorus lirik lagu ni dia kata I tried so hard and got so far, kadang-kadang hasilnya tidak menjadi kenyataan. Gitulah. Ini menampilkan gabungan rap bertenaga oleh mendiang Chester Bennington selaku penyanyi utama dan juga Mike Shinoda penyanyi dan juga pemain keyboard. Okey, daripada lagu Indian tadi tu kita nak ke Jiwang lah pula. Kita ke tahun 1995 pula ya. Ini lagu persembahan daripada kumpulan Fahrenheit dengan Kasih Orang Muda. Dalam lirik lagu ni dia ada cerita ataupun dia disebut sebenarnya perjalanan ini, sebenarnya perjalanan itu melukakan diriku. Itulah jawapan yang boleh kita bagi kalau orang tanya awak okey ke tidak. Awak okey ke tidak? Jawab aja sebenarnya perjalanan itu melukakan diriku. Kau bersama kami di Rock Out Right Now, Terengganu FM.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kita rasa seronok ya sebab seronok. Masa kita buat konsert tadi.
1: Tadi konsert dia, yeah. Konsert dalam TikTok kan?
0: Ya, yeah, mereka sepakat mengatakan kita boleh pergi jauh.
1: Boleh pergi jauh ke? Biar kita pergi jauh-jauh lah. Ke macam mana ni? Sebenarnya kami berdua ada lagi dua konsert.
0: Ada lagi dua konsert, kita postpone esok hari.
1: Tak, sekarang juga.

0: Hai, saya Awi. Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Malam anda harus tenang-tenang saja. Bertemankan DJ Hal di Terengganu FM. Ada malam, ada DJ Hal.
1: Balik semula bersama-sama kami di Terengganu FM sejadinya. Jam kedua dah kita ni pukul 10.09 minit malam. Hari ni hari Selasa, 14 Julai 2026 hari ni. Selamat hari lahir hari ni. Kalau anda semua yang sambut ulang tahun hari ni, yang keberapa? Yang ke-14. Oh, mentang-mentang tarikh yang ke-14 ya. Oh, yang ke-24, yang ke-34, yang ke-44, 54, 64, 74, 84. Nah, tak kisah, itu semuanya angka. Yang paling penting sekali, tubuh badan kita ni sihat ya. Dan juga jiwa raga kita pun jiwa pun sihat juga. Raga kita pun sihat juga. Biasa iring kan. Tubuh badan sihat, mental kita pun sihat juga. Okey, terima kasih semua yang baru masuk dekat live TikTok kita ni. Terima kasih banyak-banyak. Saya dah bermula live dekat TikTok live Terengganu FM ni. Mungkin ada yang masih lagi matanya dah mula kuyu dan juga layu. Dia nak rehat dulu. Sebabnya pukul 3 pagi nanti dia nak saksikan perlawanan untuk separuh akhir pasukan mana yang akan ke final Piala Dunia FIFA 2026 antara Perancis akan bertemu dengan Spanyol pukul 3 pagi nanti di Stadium Dallas. Dan satu lagi perlawanan yang berikutnya, England akan bertemu dengan Argentina 16 Julai ini pukul 3 pagi juga di Stadium Atlanta. Jadi pasukan manakah antara Perancis, Spanyol, England dan Argentina ni yang akan bertemu dekat final Piala Dunia FIFA 2026. Sambil-sambil duduk ngulik-ngulik mata tu, jom kita dengar lagu-lagu yang dah pun disusun khas untuk hiburan kita bersama dalam rancangan Rock Arena sampai ke pukul 11 malam nanti. Ini lagu daripada Sarah. Lagu ni dia cerita tentang cinta yang mendalam namun berakhir dengan kekecewaan dan penderitaan. Mengisahkan perasaan seorang yang dikhianati setelah memberi segala pengorbanan dan juga kesetiaan yang tulus, harapan yang tinggi untuk membina kebahagiaan istana madu, akhirnya hancur dan bertukar menjadi penderitaan yang pahit. Sangkar empedu. Kalau tak cair, cuba dengar lirik lagu ni.

Ini bahang asmara ni adalah bahang kerana cinta. Tapi ada juga yang kata malam ni berbahang betul lah. Bahang sebabnya panas ya. Mek Nakiha kata dekat Dungu panas ketik ni. Julie dekat Wakaf Tengah dia kata hujan kat sini. Gitulah ya. Ada juga yang kata dekat Besut dan juga Setiu ni dah nak mula hujan dia kata. Dekat Kuala Terengganu setakat ini keadaan ni okey saja ya. Tenang-tenang saja, tak ada hujan, tak ada ribut, tak ada apa ya. Macam mana keadaan cuaca dekat tempat masing-masing, kalau nak kongsikan dengan kami boleh, tak ada masalah. Ya. Anda boleh hantarkan ke kiriman kami di 0103446632 ataupun tinggal je komen dekat live TikTok kita yang sedang live TikTok Terengganu FM underscore sekarang ini. Bahang asmara tadi tu adalah lagu Rock Kapak daripada Kumpulan Gama yang terbit pada 9 Ogos 1999. Jadi siapa-siapa yang lahir pada tarikh ni, maksudnya lagu ni sama usianya dengan anda ya. Ini adalah menerusi album mereka yang berjudul Kembang Terhalang. Semoga terhibur lah dengarkan seleksi lagu-lagu yang dapat anda dengarkan dari pukul 9.15 malam tadi sampailah ke sekarang ni, dan akan berlarutan sampailah ke pukul 11 malam nanti. Okay, daripada lagu Bahang Asmara tadi tu, kita nak ke kumpulan yang dulu namanya adalah Tragedy sebelum bertukar nama kepada Expedisi. Ini dia Apa Nak Dikata versi Unmetal Rock Arena Terengganu FM.

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: Ada malam.

baru je ke tahun 1988, 37, 38 tahun usia lagu ni, Cinta Crystal daripada Rahim Ma'ruf, ya. Cinta Crystal ni adalah penyanyi rock legenda Rahim Ma'ruf yang merupakan antara lagu balada rock, ballad rock, ya, ataupun slow rock yang masa ke sampai lagu hari ni. Dilancarkan pada tahun 1988 menerusi album kelima Rahim Ma'ruf yang berjudul Crystal. Oh, patutlah tajuk dia Cinta Crystal. Okay. Dan semoga teribulah dengarkan lagu ni, ya. Antara liriknya dia ceritakan tentang apa ni? Liriknya adalah, sinar matamu bagai api menyambar, hanguskah engkau dan aku sama, bara restu cintamu aku terpanggang oleh pancaran jernih cinta kristal. Okey, dah pukul 10.44 minit malam. Sekarang ni selamat malam semua. Terima kasih yang ada dekat live TikTok ni. Nak sebut, dah sebut ramai sangat ni. Berbuih pula mulut DJ malam ni, ya. Apa pun, terima kasih banyak-banyak lah. Dan lagu-lagu rock ni kita akan layan sampai pukul 11 malam nanti. Okey, kita nak ke lagu berikutnya pula ni. Ada yang kata kalau dengar intro lagu ni, teringat dekat zaman-zaman 80-an dulu, ya. Zaman masih lagi bujang, zaman masih lagi merantau, zaman masih lagi, ya, duduk seorang-seorang, ya. Ingat dekat kawan-kawan dulu. White Snake dengan Is This Love.

11 malam ada utama 11 malam. Dan lepas tu kita akan jumpa lagi untuk jam yang ketiga, 11 hingga 12 malam. Waktu tu boleh bawa ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda. 11.55 malam sekarang ni di Kuala Terengganu. Baru je orang tengah kita baru serik hujan ya. Hujan lebat juga tadi. Dan ada kawan-kawan juga yang kongsikan keadaan tempat masing-masing tu hujan, dekat losong hujan ya. Jadi kalau yang sedang dalam kereta, sedang dalam pemanduan tu, hati-hati perlahankan kereta tu. Semoga selamat sampai kat mana pun tempat yang anda tuju ya. Yang paling penting, terima kasih banyak-banyak kerana terus mendengarkan seleksi lagu-lagu yang disiarkan bersama-sama kami di Terengganu FM. Teruskan kekal bersama-sama kami, Selekta 912 Terengganu FM.

0: negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan Gol Streama langsung di RTM Click.
1: Boleh saksikan di Sukan Plus, RTM Click dan juga di TV OK untuk perlawanan separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026. Sedar tak sedar ada 4 lagi pasukan yang akan memburu kejuaraan untuk Piala Dunia FIFA 2026. Okey, pukul 3 pagi nanti di Stadium Dallas akan berlangsungnya Perancis akan bertemu dengan Spanyol. Okey, dan pada 16 Julai pula England akan bertemu dengan Argentina. Jadi sama-sama kita tengok ya, pasukan mana yang akan bertemu nanti. Adakah Perancis ataupun Spanyol akan jadi juara untuk Piala Dunia FIFA untuk tahun ini, edisi kali ini, ataupun England memburu kejuaraan yang kedua untuk Piala Dunia, ataupun Argentina akan mengulangi kejayaan musim lepas ataupun edisi lepas. Musim lepas edisi lepas, okey. Nah, 2022 juara dunia FIFA 2026 Argentina kan. Okey, jadi sama-sama kita nantikan, kita tengok macam mana nanti. Boleh telefon kami 0962353330 atau 62383330 atau hantarkan kiriman anda ke 0103446632. Nanti hal akan terima panggilan dan juga bacakan kiriman anda.

0: 1990 iklim dengan satu kesan abadi. Semoga perjalanan langkahan kita di tahun 2020 ini dipermudahkan. Masih lagi berbaki beberapa bulan ini pun juga dipermudahkan. Sampailah ke hujung 2026. Panjang umur murah rezeki masuk ke tahun 2027. Akan terus lagi kita cipta kejayaan dalam kehidupan kita. Yang baik-baik saja kita doa ya. Okey, 0962353330 atau 6238330. Siapa yang ada bersama-sama kami waktu ini? Boleh telefon, saya nak dengar suara anda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa khabar? Ayah Long.
1: Ha, khabar baik ha.
0: Geliga hujan ke tak?
1: Ha, tak hujan hai.
0: Tak hujan, panas ke? Ganas sana.
1: Mendung gitulah.
0: Mendung gitulah. Oh, okey. Ni malam ni Ayah Long ingat kat siapa? Untuk 5 orang dalam ingatan, silakan.
1: Okey, yang pertama Mak Ngah. Yang kedua Kak Leha, Kak Lina Johor. Imin Batu Rakit, Lina Kemamang. Itu tadi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Ya.
2: Ayo.
0: Ya, selamat malam.
2: Selamat malam, Bahar.
0: Ya, buat ucapan untuk 5 orang dalam ingatan. Silakan.
2: Ya, buatnya. Kak Ani Minja.
0: Dah lagi.
2: Kak Aga. Kak Min. Abang Zat Satya. Ada fikir itu apa ramai kepada apa hal kaya tadi.
0: Mana ucapannya?
2: Ingat ucapan selamat malam apa hal.
0: Sabar je lah. Assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum. Hai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Malam.
0: Good night. Untuk siapa good night-nya? Silakan.
3: Untuk Rafi sama good night-nya. Mana nak tidur lah.
0: Oh iyalah.
3: Ini oh. Ada nak sapa tu ni. Salam orang ni. Ada orang salik. Kena salam Kak Ha tu. Minat sangat Kak Ha.
0: Oh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kena salam mula ke dia dah?
3: InsyaAllah.
0: Kalau depan-depan boleh beri gula.
3: Gitu tak. Dah gula dekat-dekat. Ni jauh tak telefon.
0: Macam kita pergi mahorang, bawa gula 2 kilo.
3: Memang dah. Tak pergi saja tau.
0: Silakan ucapan terima dama.
3: Okey, masa cakap sama malam, buat Bapa Adik yang dirindui selalu tu, terima kasih banyak dari pengembang tadi. Lepas tu, buat Tanah Batu Na, buat pendiri Tonik kan lama tak masuk tau.
0: Ada.
3: Ada. Mau cakap sama malam lah daripada Tonik tu. Lepas tu buat Kak Leha, berapa orang tau? 3 ke 4.
0: Dua orang lagi.
3: Lepas tu buat Kak Nisa pada huruf. Lepas tu seorang lagi buat apa lah. Buat tu benda ni. Alah, Usman goodbye.
0: Okay.
3: Mereka cakap sama malam dah. Buat hal tu cakap sama malam lah. Semoga sama api tugas lah. Itu sajalah.
0: Terima kasih, okay, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, jom kita dengar lagu ni ya. Huh, tu dia dengan intro dia. Macam mana? Intro dia? Macam tu.

0: bunga-bunga cinta kita masih lagi mekar ke? Masih lagi mekar. Alhamdulillah ya. Hashtag kita kan tua bersama-sama. Okey, saya nak bacakan kiriman yang masuk untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam di kiriman WhatsApp ni. Selamat malam kita nak ucapkan kepada Rupiah di Segamat. Dia kata untuk Osman goodbye, untuk Abang Fadil, Pahang, Haji Ali, Jasungka, Jumari, Adne, Osman, Kak Mawar Ismail, Keluang dan juga Pak Wan Mua. Terima kasih. Kimi di Batu Rakit untuk isteri saya Nur Hafiza, Cik Mi, Dengkida, Kak Leha, Kak Zuraida, Kak Nodungu dan juga Pak Ahmad Besut dengan ucapan selamat malam. Termasuk juga untuk semua yang saya selalu buat ucapan lah. Dan juga ada kiriman daripada siapa ni? Mek Nakihah. Selamat malam untuk semua pendengar, untuk semua staff HDB, HDL dan untuk semua yang kenal saya. Oh, glamour awak ni. Untuk DJ Hal, balik molek gigi. Jangan pandang belakang. Kena pandang sebab nak tengok cermin pandang belakang. Terima kasih, Mek Nakihah. Lagi kita dari Rina di Kemaman. Dia kata, selamat hari lahir untuk Abang Syam Buluh Gading. Buat Cik Mi, Z Mane, Jeff Mane dan juga buat Haji Man, Ayah Long Gliga dan juga Ayah Wang. Serta untuk Cik Nur Gliga dengan ucapan semoga mimpi indah. Terima kasih banyak-banyak ya. Siapa lagi yang ada dekat talian ni? Assalamualaikum.
1: Macam Allah ha.
0: Ya. Yeah.
1: Malam ha.
0: Selamat malam Kak Leha.
1: Selamat berjumpa hai.
0: Terima kasih. Nak habis kerja dah Kak Leha.
1: Ha?
0: Nak habis dah.
1: Habis baru ku apa. Aku dah payah. Pak payah undih.
0: Oh, dah boleh ni nak buat ucapan untuk siapa? Silakan.
1: Untuk Cik
0: Emi.
1: Untuk Cik Emi. Lepas tu untuk Syam Budur Adi. Cik Emi dan isteri. Lepas tu untuk Ayah Nungi ke Kok Jali Kecil Kana ada Kana di mana-mana ada. Lepas tu untuk Mah Pak Belah yang G
0: Okey okay.
1: Lepas tu Ha balik hati-hati kaya di jalan raya.
0: Terima kasih Kak Leha.
1: Terima kasih ha.
0: Assalamualaikum. Siapa tu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya.
2: Ya, saya.
0: Tak kena repur malam ni. Segar molek tu.
2: Tak repur. Janganlah repur sangat-sangat. Jadi tak molek juga. Sama sekarang hilang ingatan lagu kamu sekarang. Tak repur sangat.
0: Tahu tak apa. Jadi janganlah buat sampai orang orang nak repur kita. Okey, buat ucapan untuk lima orang dalam ingatan.
2: Ini ucapan pada Kak Noh Dungun, lepas tu pada Kak Nik Sarita, lepas tu Kak Nik apa ni Kemaman, Kak Leha kita tadi, lepas tu pada Bongo kita, lepas tu pada ni apa Haji Halijah, lepas tu semualah yang mengenali Umi pada sekali lagi. Kalau dah tengok belakang, jangan tengoklah depan tu, biar dia kereta pak mana-mana balik, pak pikri ke, pak ke beritahu aku ke.
0: Sampainya lah hati, jangan bagi tengok depan. Dah tengok depan, langgar tembok lagi tu.
2: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih banyak-banyak ya. Ha, jom kita layan lagu ni. Sejuk-sejuk ni. Ha, dalam keadaan cuaca yang dingin. Dengan lagu bersama dengan Kai, dengan Dambaan Pilu, Cengganu FM.

lalu ya. Kadang tu kita cuba untuk melupakan masa lalu, namun ada hari lagu, tempat atau tempat yang pernah kita pergi tu menghidupkan semula kenangan. Itu bukan bermakna kita ni gagal untuk melangkah ataupun move on, tapi memori dia memang gitu. Yang penting jangan biarkan masa lalu terus mengawal hidup kita hari ni, dan kita terus melangkahkan kaki kita tu supaya kita lebih baiklah daripada hari-hari yang sebelumnya ya. Sampai ke hujung tugas saya teman anda bermula pukul 9 malam tadi sampai sekarang ni. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa, tetap juga di sinilah di Terengganu FM. Jadi terima kasih semua yang telah pun dengarkan kami sampai pukul 6 pagi tadi juga sampai 12:30 malam setiap hari. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati selalu baik. InsyaAllah hati baik, orang senang, orang sayang dengan kita ya. Untuk waktu sekarang ni, hal undur diri untuk seketika. Terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Selamat istirahat semua. Selamat beradu. Selamat malam Terengganu. Assalamualaikum.

0: Mini Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
1: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai, Prancis menentang Spanyol.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam kepada anda pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas Nasional Malam yang menemani 4 jam anda sebelum ini. Aizat Azam aka DJ Ijad. Pembuka hari ini 15 Julai 2026. Hanim di sini atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal. Akan menemani anda selama 6 jam untuk Geng Burung Hantu bermula pukul 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Jadi untuk yang menyambut hari lahir hari ini,

Selamat hari lahir diucapkan dan semoga pertambahan usia ini membawa lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Dipermudahkan segala urusan dan dimakbulkan segala doanya. Amin. Usia hanya angka. Percaya dan yakin setiap hari adalah peluang untuk kita mencorak kehidupan lebih baik dari semalam. Apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Hani makan terus menemani anda dengan susunan lagu menarik hingga jam 6 pagi. Geng Buruh Hantu hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time.

0: Kemerdekaan RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin baru pulang dari kerja ataupun urusan penghantaran barang, kan abang-abang lori kita dikabarkan, disampaikan di Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh-Lebuh Raya Utara Selatan, pergerakan kenderaan bagi jajaran utara, tengah dan selatan berada dalam keadaan baik. Begitu juga dengan Lebuh Raya di Lembah Kelang. Bagi pengguna di Pantai Timur, aliran trafik di Lebuh Raya KL Karak, LPT1 dan LPT2 turut lancar dan bergerak tanpa sebarang gangguan di kedua-dua arah. Walau bagaimanapun, terdapat pergerakan trafik perlahan di laluan sempadan negara dan kelewatan dijangka berlaku di Tambak Johor, terutamanya arah selatan jabatan ke CIQ Woodlands, Singapura. Awasi sebarang halangan di setiap lorong yang digunakan dan jaga jarak selamat kenderaan anda. Bawa mengikut had laju yang ditetapkan. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan yang baik. Kepada keadaan sekeliling, itu yang paling utama. Kepada anda yang kalau kita bawa kenderaan tu kan, mungkin kita akan rasa sedikit mengantuk, dapatkan rehat yang cukup. Itu yang tips yang paling kita nasihatkan sebelum memulakan perjalanan. Untuk sebarang info trafik terkini, boleh membuat semakan dalam paparan CCTV terkini melalui aplikasi 7 Muat turun menerusi Google Play atau App Store. Sebarang kerosakan, boleh layari aplikasi My Jalan. Juga boleh muat turun melalui Google Play dan App Store. Okey, kepada anda yang masih dalam perjalanan, yang hanya mengharapkan semoga anda terus kekal fokus dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan bersama Geng Burung Hantu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Suara Hantu Nasional FM sentiasa di hati Hanim di sini. Apa khabar anda di luar sana? Semoga sihat walafiat hendaknya. Masih segar menemani Hanim juga di radio frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, teruskan kesetiaan anda. Sempat juga Hanim menjengah ke muka buku Nasional FM. Ada rakan kita dari Ipoh, Itachot. Assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga dari Nur Ariza. Assalamualaikum. Dari YB Raja Tun Dr. Philips Maling. Ada juga dari Santania Beruas. Selamat bertugas DJ Hanim dan geng Burhantu. Semoga sihat ceria selalu. Beruas hadir di Nasional FM. Terima kasih. Ada Nini Ali juga. Ada Ahmad Suhaili, Abdul Jalil Tahir, ada Apul Arminang, Hasnah Hasani, Hasnah Hasrani. Assalamualaikum DJ Hanim. Selamat ke udara di konti Nasional FM sentiasa di hati. Hadir dari Jerantut, Pahang katanya. Terima kasih. Ada Princess Su, ada Muhammad Muhaimin, ada Razak Balangi Syah Putra. Ramai yang masuk meninggalkan komen-komen di muka buku Nasional FM. Terima kasih Hanim ucapkan, okay, kepada anda. Walau apa juga yang anda lakukan hari ini, mungkin ada yang tunggu perlawanan bola sepak kita pagi nanti pukul 3 pagi. Macam Amirul Adi, Amirul Abadi katanya nak tidur dulu sebab nak kunci jam bangun pukul 3 pagi menyaksikan perlawanan bola FIFA 2026. Okey, semoga semuanya kekal sihat segar sepanjang hari ini. Okey, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga.

Dubai, Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK, dan berstream langsung di

0: Klasse, die Halbzeit. Den Nachgang, 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. National FM. Mini Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke seperakhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

0: pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam hiburan ada perkongsian yang Hanim ingin sampaikan, antaranya perkembangan harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding Arab Saudi dan Qatar. Harga runcit minyak Malaysia lebih rendah, harga RON 95 bersubsidi di bawah inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 seliter. Perkembangan itu sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik. Sehubungan dengan itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dakwaan bahawa harga minyak di Malaysia tidak lagi kompetitif berbanding negara pengeluar minyak lain adalah tidak benar kerana harga semasa di negara ini masih lebih rendah. Antara perkembangan lain, pembangunan zon ekonomi sempadan Malaysia-Thailand dijangka menjadi pemangkin pertubuhan baru di wilayah utara Semenanjung melalui peningkatan perdagangan rentas sempadan, pembangunan infrastruktur strategik serta pembukaan lebih banyak peluang pekerjaan dan perniagaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama erat antara kedua-dua negara turut memudahkan kemasukan produk pertanian dan perikanan Malaysia ke pasaran serantau seperti Laos, Kemboja dan Vietnam. Perjanjian baharu bersama Thailand yang memberi kelonggaran tertentu akan membuka lebih banyak ruang perdagangan sekaligus mengurangkan sekatan kustom sedia ada. Itu antara perkembangan berita. Anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Tiada yang lebih sahih selain di RTM. Jadi, kepada anda, Geng Buruh Hantu teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
5: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
6: Mini Piala Dunia.
7: Argentina berjaya mara ke seperakhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

buat semua pendengar yang sedang mendengarkan Nasional FM. Semoga apa juga urusan anda hari ini dipermudahkan. Hanim nak ingatkan juga, jangan sesekali kita bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Kerana apa? Kerana garis masa rezeki setiap orang memang berbeza. Ada yang rezekinya datang awal, ada juga yang menunggu sedikit lebih lama. Itu bukan bermaksud kita ketinggalan, tetapi aturan terbaik sedang diatur yang esa pada waktu yang paling tepat. Teruskan berusaha, jangan berhenti, berhenti berdoa dan yakin dengan setiap langkah yang sedang anda lalui. Percayalah, rezeki tidak pernah salah alamat. Selagi kita tidak berputus asa, sentiasa ada harapan dan peluang menanti di hadapan. Kepada anda, geng Burung Hantu, terima kasih kerana menemani Hanim pagi ini. Semoga hari ini dipenuhi dengan ketenangan, keberkatan.

0: mini Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini saya juga sedang bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Saya nak ucapkan selamat pagi kepada Ucup Teluk Mas Lama Pira. Ada juga kat dalam ni Hisham Syam, ada Nanggen, ada Su, ada Lady Hida. Assalamualaikum. Ada Zam 67, ada Ibra Angles, ada Edward Amirul yang sedang masak sambal katanya. Ada Ita Chot, ada Nolin Tiko, ada Shida juga di situ. Ada Cik 84, ada Muhammad Mohadir, ada Tenten, ada juga Kakak Cahaya kita. Okey, terima kasih kerana menjenguk TikTok Live Nasional FM. Inilah peneman saya hingga ke 6 pagi. Tanpa anda, kesunyian saya di konti ini. Waktu-waktu sekarang ini juga ada juga yang berkongsi katanya sedang menunggu aksi perlawanan antara Sepanyol menentang Perancis. Mampukah jentera serangan Sepanyol menembusi kubu kebal Perancis pagi ini pukul 3 pagi jadual perlawanannya kan. Tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Klik. Teruskan hiburan bersama Game Rohantu Nasional FM, sentiasa di hati.

akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai, England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
3: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Prancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epic ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan Gold Streamer langsung di

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM. Sentiasa di hati dalam kita berhibur. Masih ada yang masih dalam perjalanan penghantaran barang macam Abang Lori kita, Abang Mamex, hadir dalam TikTok live kita. Semoga dipermudahkan segala urusan penghantaran barang. Dari itulah kita kan, untuk mencari rezeki macam-macam kerja kita buat. Ada yang dah bangun untuk buat donat macam Kak Su kita tu kan, ada yang sedang masak sambal macam Edward tadi. Macam-macam aktiviti yang kita dah mula lakukan sejak awal pagi untuk mencari rezeki. Semoga dimurahkan rezeki untuk semua pendengar setia Nasional FM. Mengikut Jabatan Med Malaysia, antara amaran ribut petir yang dikeluarkan pada pukul 2 pagi 15 Julai 2026, amaran ribut petir di kawasan Perlis, Kedah, Langkawi dan Kubang Pasu, Terengganu, Kuala Terengganu, Maran, Dungun dan Kemaman, Sarawak, Seri Aman, Bentong, Sarike, Pekan dan Julau, Sibu, Konowit dan Selangau, Mukah, Dalat, Mukah, Kapet, Dong dan Belanga, Bintulu, Tatau dan Bintulu, Miri di Subis dan Limbang, Sabah pula di Pandalaman, Kuala Penyu dan Kudat, wilayah Persekutuan Labuan juga ada amaran ribut petir. Kepada anda yang melalui kawasan yang hadir sebutkan tadi, semoga anda sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga, keadaan bersedia dengan apa rintangan yang berlaku di hadapan. Sebab itu, kekal fokus dalam pemanduan adalah satu perkara yang paling penting. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda di luar sana, mungkin ada siswa dan siswi yang sedang mendengarkan Nasional FM. Ini adalah berita baik kepada siswa dan siswi. Kementerian Pendidikan Tinggi memberi manfaat kepada 1.18 juta pelajar di Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta IPTS. Adalah pemberian voucher buku yang bernilai RM100. Tempoh penubusan dan pembelian adalah berkuat kuasa hari ini 15 Julai 2026 mula jam 11 pagi. Boleh tebus voucher itu di platform penubusan dan pembelian portal My Siswa Place di pautan http://www.mysiswaplace.my. Okey, pelajar boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menembus voucher serta membeli bahan bacaan secara dalam talian. Lebih 300 rakan niaga didaftarkan yang terdiri daripada penerbit dan penjual buku tempatan. Pelbagai kategori bahan bacaan termasuk buku akademik, buku rujukan, bahan ilmiah, e-buku dan penerbitan umum yang menyokong pembelajaran, penyelidikan serta pembangunan intelektual mahasiswa. Ini adalah inisiatif kerajaan kepada siswa dan siswi di negara kita. Kepada anda semua, teruskan berhibur dengan susunan lagu Geng Murah Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Pendengar Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Pastinya pagi ini tumpuan peminat bola sepak dunia pastinya terarah kepada aksi panas membabitkan Sepanyol menentang Perancis

ke Wisin Penamat, insyaAllah. Persoalannya, membuka Sepanyol meneruskan rentak cemerlang dengan corak permainan pantas mereka ataupun Perancis yang membuktikan pengalaman dan kekuatan skuad melangkah ke pentas seterusnya. Apapun pilihan anda, satu yang pasti, pagi ini peminat bola sepak bakar disajikan aksi bertaraf dunia. Jadi jangan ke mana-mana, yang ada di depan TV itu rasa berdebar menyaksikan mulanya perlawanan. Dan sebentar nanti pada pukul 3 pagi ini, mati setiap detik perlawanan bersama RTM Klik di saluran Sukan Plus dan TV. Okey, sama-sama kita saksikan aksi pasukan pilihan anda memberikan persembahan terbaik. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Prancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epic ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan

sayang, Hanim tak pergi mana-mana. Hanim masih lagi di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Ketika ini pukul 3.10 minit pagi, semoga anda berada dalam keadaan sihat, ceria, dipermudahkan segala urusan pagi ini. Sama ada yang sedang memandu, memulakan tugasan, ada yang berniaga, ada yang dah mula buat kuih pagi ni kan, ada yang dah selesai dah masak nasi lemaknya, ada juga yang sedang dekat depan kaca TV menyaksikan perlawanan hebat Spain menentang France ketika ini. Pagi ni pastinya ramai yang tidak melepaskan peluang menyaksikan aksi hebat perlawanan Spanyol menentang Perancis, kerana kedua-dua pasukan ini sentiasa menjadi antara kuasa besar bola sepak dunia. Terus bersama Nasional FM, radio utama bahasa Melayu, untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Nasional FM, sentiasa di hati.

bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Satukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di

Hati. Kalau ketika ini yang sedang menyaksikan perlawanan antara Spain menentang France, saya juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM Sentiasa di Hati. Suka saya untuk menyapa pendengar-pendengar yang ada dekat dalam TikTok Live ketika ini, antaranya Haliza Baha. Assalamualaikum. Lagu-lagu best katanya pagi ini. Alhamdulillah. Daripada John Brunei. Daripada Brunei katanya. Ada juga Ita Chok, Shazila, Sharifah, Meros, Skaya. Ada ramai. Ada Ash tadi. Ada Sharifah, Meros, Kalas. Okey, ada lagi dekat dalam ni. Ramai yang menyapa kita. Ada Maria Mazih, Maria Mazilan. Ada Yong Izzah. Pagi ni ada Suhana Angah. Ramai ya, orang yang dah bangun. Kakak-kakak kita terutamanya ada yang merancang segala aktiviti pagi ini untuk jualan pagi hari. DJ Hanim tetap di Hati, seperti juga anda semua di luar sana. Anda tetap di Hati semua DJ-DJ Nasional FM. Begitu jugalah kalau anda sentiasa di hati kami, kami juga akan sentiasa jugalah ada di hati anda, harapnya begitu. Okey, hari nak cerita juga pagi ni kepada pencinta haiwan. Haiwan, ada orang kata pencinta haiwan ni adalah mereka yang memiliki haiwan baka yang mahal kerana sanggup berbelanja besar. Tapi bukannya, hakikatnya kasih sayang terhadap haiwan boleh bermula dengan perkara yang sangat kecil. Pernah tak dengar orang kata kalau kita memberi makan kepada haiwan seperti kucing ni, murah rezeki kita kan? Betul. Kalau kita ada rezeki lebih, apa salahnya kita beri kepada haiwan jalanan yang kelaparan. Mungkin kita tak mampu menyelamatkan semua haiwan, tapi bagi seekor haiwan yang sangat lapar, cedera atau keseorangan, tindakan kecil kita ini mungkin mengubah seluruh hidupnya. Menjadi pencinta haiwan bukan tentang apa yang kita miliki, ia tentang sejauh mana kita sanggup mengurangkan penderitaan makhluk yang tidak mampu meminta tolong. Teruskan bersama Nasional FM, Sentiasa di Hati.

0: pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Mini Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, maksudnya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini ada yang dah bangun untuk menyiapkan persiapan anak-anak sekolah lah kan. Ada juga dekat dalam TikTok live kita yang katanya anak dia dua-dua, anak Kak Rosita kita dua-dua ada pertandingan hoki. Ibunya pagi-pagi dah bangun kan, memberi dalam masa menyiapkan urusan kerja juadah untuk perniagaan, juga dalam hati teringatkan anak supaya memenangi perlawanannya untuk pagi nanti permainan sukan hoki, katanya anak Kak Rosita tu tadi. Ada juga pendengar kita yang masih dalam perjalanan dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur Jumaat malam. Kepada anda yang masih di jalan raya, semoga sentiasa fokus dalam pemanduan. Jika mengantuk, berhenti di R&R berdekatan. Okey, macam ada pendengar kita ni dalam mengantuk-mengantuk tadi, berhenti sekejap, kena etok-etok panas katanya. Ha, sedap katanya. Katanya kalau dekat Johor Bahru ketika ini, dekat Johor lah, banyak kedai-kedai kuih yang dah buka. Alhamdulillah, kepada abang-abang lori sentiasa fokus dalam pemanduan. Itulah sebabkan kedai dah banyak buka dah tu, bolehlah singgah untuk sedikit kesegaran, rasa secawan kopi ke untuk kesegaran pemanduan. Yang penting kita fokus, jangan main telefon waktu memandu, juga sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Waktu-waktu pagi ni kadang-kadang jalan yang besar dikecilkan sebab urusan pembaikian jalan, ada pembaikian lampu jalan, macam-macam kerja dilakukan waktu-waktu ketika ini. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum semua pendengar Geng Buruhantu Nasional FM. Dalam debaran menyaksikan Piala Dunia FIFA ketika ini, Spain menentang France yang ketika ini Spain mendahului dengan 1-0. Adakah France dapat mengejar mata mengatasi Spain? Sama-sama merasa debarannya kan. Dalam debaran itu, Hanim nak kongsikan juga antara perkembangan berita sedikit pengeluaran permit kerja serta kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR palsu berjaya ditumpaskan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Kedah menerusi serbuan di sekitar Kulim bulan lalu. 24 orang ditahan termasuk 19 warga Bangladesh, 4 etnik Rohingya dan seorang wanita tempatan berusia 20 hingga 52 tahun. Sedikit dikendalikan warga Bangladesh menggunakan beberapa syarikat termasuk pembinaan G7 untuk mengaburi pihak berkuasa yang mana syarikat didaftarkan atas nama isterinya. Antara perkembangan dari luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa peningkatan semula konflik antara Amerika Syarikat dan Iran memberi kesan besar terhadap orang awam di Asia Barat serta kawasan yang lain. Peningkatan ketidakstabilan dan menimbulkan risiko serius terhadap hak asasi manusia di rantau berkenaan. Peningkatan ketegangan lebih meluas antara kedua-dua negara boleh memburukkan keadaan keselamatan serantau. Untuk lebih berita, boleh layari berita.rtm.gov.my.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

dalam benda barang. Dalam debaran aksi perlawanan antara Spain menentang France waktu pagi ini, nampaknya France masih lagi kosong manakala Spain memperolehi dua mata kepada yang ada di depan kaca TV. Rasa debaran dia kan, siapakah yang akan ke pentas seterusnya, aksi yang seterusnya dalam keadaan yang macam ni tak boleh diganggu. Kalau yang suami-suami tengah tengok bola tu, isteri jangan pula membebel, sebabnya dalam debaran tu ada pula bebelan, nanti lain jadi dia kan. Sama-samalah kita memberi semangat kepada suami kita yang mungkin tengah menyaksikan perlawanan bola ni, bukan memberi semangat apalah, supaya terus sabar, kerana perlawanan itu adalah perlawanan. Dan kalah menang itu adat dalam perlawanan. Ini nak kongsikan dia sikit ya. Apabila kita marah, bila kita marah, apa yang kita perlu lakukan? Ada orang marah, bila kita memupuk, mengajar diri kita, bila marah kita terus marah, itu boleh mendatangkan dan menjadikan kita seorang yang panas baharan. Tapi sebenarnya bila kita marah, apa yang kita perlu buat? Kita jangan terus memberi reaksi kepada apa perbincangan atau komunikasi yang berlaku. Sebaiknya tunggu masa dalam masa 10 minit. Jangan balas mesej, jangan buat keputusan, jangan tinggikan suara, berjalan seketika, tarik nafas, minum air atau diam dulu. Sebab bila emosi sedang memuncak, apa yang kita berkata tu atau apa yang kita lakukan akhirnya akan kita sesali. Selalunya masalah bukan kerana kita marah, tapi kerana apa yang kita lakukan ketika marah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi buat semua pendengar yang masih setia bersama Hani selama 6 jam dalam Geng Burung Hantu Nasional FM. Tanpa sedar, kita sudah pun memasuki jam terakhir segmen Geng Burung Hantu. Terima kasih kerana terus kekal mendengarkan Nasional FM, walau di mana juga anda berada, sama ada yang sedang memandu, bekerja, menguruskan persediaan perniagaan, ada yang dah bangun pagi ni kan, menyiapkan juadah untuk perniagaan di pagi hari, ataupun yang sedang

Nikmati secawan kopi pada pagi ini. Untuk perlawanan Spain menentang France sebentar tadi berakhir dengan Spain 2 dan France 0. Begitulah kalah menang dalam perlawanan, tahniah kepada Spain kerana berjaya ke peringkat seterusnya. Sebelum saya meneruskan hiburan sedikit perkongsian kata-kata buat undangan bersama, jangan risau jika perjalanan hidup kita tidak sepantas orang lain. Matahari dan bulan sama-sama bersinar, tapi masing-masing mempunyai waktu yang telah ditentukan. Teruskan melangkah dengan penuh yakin. Jangan bandingkan perjalanan hidup sendiri dengan orang lain, kerana setiap orang mempunyai rezeki, peluang, masa yang berbeza. Apa yang penting ialah terus berusaha, terus berdoa, terus percaya bahawa setiap usaha yang ikhlas pasti akan membuahkan hasil. Semoga baki hari ini dipenuhi dengan ketenangan, dipermudahkan segala urusan dan limpahkan rezeki yang baik buat anda serta keluarga. Terus temani Hanim hingga ke penghujung siaran Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حضرين حضرات مسلمين yang dirahmati Allah dan juga sidang pendengar sekalian terlebih dahulu bila sama-sama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah dengan izin serta limpah kurnia daripada Allah kita dapat bersama-sama membincangkan satu tajuk ya berkaitan dengan perkahwinan ya hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Kita kembali kepada Al-Quran yang menjelaskan kepada kita berkaitan dengan kita mendirikan rumah tangga dan juga matlamat kita seperti mana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Rum ayat yang ke-21 wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dan di antara tanda-tanda kekuasaan yakni kekuasaan Allah ialah dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan daripada jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dia menjadikan antara kamu mawaddah yang dimaksudkan dengan mawaddah ini iaitulah kasih sayang dan rahmah iaitulah belas kasihan. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, bagi berkongsi tajuk ini tuan-tuan ya, saya ingin membawa satu analogi kepada tuan-tuan. Analoginya sangat mudah. Perkahwinan ni kita boleh ibaratkan seperti mana kita masuk ke medan peperangan. Seperti mana kita masuk ke medan peperangan. Sudah pastinya bila mana kita masuk medan perang, dua perkara penting yang perlu kita kena buat persiapan. Yang pertama persiapan dari sudut jasmani, yang kedua persiapan dari sudut rohani. Jasmani dan rohani tidak dapat dipisahkan. Begitulah bila mana kita nak masuk ke medan perkahwinan ataupun ke gerbang perkahwinan. Yang pertama kita perlu persiapkan jasmani kita dan yang kedua iaitulah rohani kita. Kalau di medan perang, dari sudut jasmani kita mesti mempunyai fizikal yang mantap ataupun kesihatan yang baik. Fizikal yang mantap ataupun kesihatan yang baik ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberi kemenangan. Sementara rohani, kita juga perlu membuat persiapan. Mental kita perlu kuat. Ya, mental kita perlu kuat bila mana kita nak masuk ke medan perang supaya kita dapat melalui proses provokasi daripada musuh dan juga supaya kita tidak lari daripada medan perang ketika mana kita diuji. Dua perkara ini adalah sangat penting bila mana kita masuk ke medan perang dan begitu juga kita masuk ke gerbang perkahwinan. Fizikal dari sudut fizikalnya iaitu dari sudut kekuatan fizik kita. Dari sudut kekuatan fizik kita kita kena kuat. Begitu juga dari sudut kekuatan rohani. Kedua-duanya perlu kita membuat persiapan. Apa analogi yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dua persiapan tersebut? Kalaulah kita nak mendirikan rumah tangga, apa persiapan fizik kita, fizikal kita, kesihatan kita, kita perlu jaga daripada awal. Kita perlu jaga daripada awal supaya bila kita masuk ke gerbang perkahwinan, kita tidak menjadi orang yang lemah. Begitu juga dengan rohani. Jadi saya nak tekankan kepada tuan-tuan ya, di dalam kita mendirikan rumah tangga, apa yang kita nak adalah mawaddah warahmah, iaitulah kasih sayang. Dan di sini kita cuba tengok ya, apakah krisis ataupun konflik dalam rumah tangga yang kerap berlaku ataupun krisis dalam rumah tangga ini ya yang boleh membawa kepada perceraian. Dan alhamdulillah saya mendapat pengalaman ya, ketika mana saya bertugas di bahagian perkahwinan di Jawi, Jabatan Agama Islam Wilayah Perkhidmatan, bahagian pernikahan rujuk dan juga cerai. Banyak klien yang datang kepada kita mengadu permasalahan dan saya yakin ketika mana mereka mula-mula mendirikan rumah tangga, pasangan ini mendirikan rumah tangga dengan penuh kasih sayang, penuh percintaan. Kenapa di pertengahan dan di penghujung menjadi krisis dan juga konflik? Oleh kerana mereka ini diuji di pertengahan. Ada setengah pasangan diuji di awal, ada setengah pasangan diuji di pertengahan, ada setengah pasangan diuji di hujung. Sebab itu persiapan yang saya sebutkan di awal tadi iaitulah persiapan rohani dan juga jasmani ini sangatlah penting. Bila mana berlaku konflik dalam rumah tangga, maka kita akan cuba untuk mengatasi ataupun kita cuba untuk menghadapi krisis tersebut dengan tenang. Bila mana kita telah pun membuat persiapan. Jadi sebelum kita mendirikan rumah tangga, apakah persiapan-persiapan yang telah kita buat? Di antaranya, Nabi SAW telah pun memberi peringatan kepada kita. Bila kita nak memilih pasangan, apa yang disuruh oleh Nabi? Yang pertama, lihatlah kepada agama. Itu yang pertama sekali, itu persiapan. Bila kita melihat kepada agama, berarti itu Nabi SAW memerintahkan kita untuk membuat persiapan dari sudut rohani, dari sudut spiritual, supaya kita mendapat satu kekuatan. Kekuatan spiritual ataupun kekuatan rohani ini, dia akan mendorong kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan kekuatan rohani ini kita boleh bahagikan kepada tiga. Yang pertama iaitulah iman, yang kedua iaitulah Islam, dan yang ketiga iaitu adab dan akhlak. Sebab itu Nabi SAW meletakkan tiga elemen penting ini sebelum kita mendirikan rumah tangga. Bila kita masuk ke gerbang rumah tangga, maka kita akan realisasikan di dalam rumah tangga kita, kita sebagai seorang suami dan juga kita sebagai seorang isteri. Begitu juga kita masuk ke medan perang, sama aja. Tiga perkara ini sangatlah penting, iaitulah iman, Islam dan juga akhlak dan juga adab. Kalaulah kita nak mengekalkan kasih sayang kita dengan isteri kita, bila mana kita membina rumah tangga, supaya bila mana kita diuji oleh Allah SWT, kita tidak mudah futur ataupun kita tidak mudah tewas. Kita tidak mudah tewas dalam ujian tersebut. Sebab kita memulakan rumah tangga itu dengan penuh kasih sayang, tetapi di tengah jalannya kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tiga elemen ini merupakan perkara asas yang perlu kita bangunkan, kita bina dan kita suburkan sebelum kita masuk ataupun melangkah ke gerbang perkahwinan, supaya kekal kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kekal kecintaan kita di antara kita suami isteri. Sebab apa saya meletakkan tiga elemen yang penting ini, tuan-tuan? Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perintahkan kita suruh kita melihat agama. Bila kita melihat agama, maka kita melihat akidah. Bila kita melihat agama, maka kita melihat ibadah. Bila kita melihat agama, maka kita melihat adab dan juga akhlak. Bila kita melihat akidah, apa yang kita lihat? Iaitulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut iman. Bila dari sudut iman ni, tuan-tuan, maka kita boleh rujuk kepada rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Endingnya kat mana? Percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ini adalah penentu bagi kita. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan makhluk. Hubungan kita dengan makhluk ni iaitulah hubungan kita dengan isteri kita. Kita balik kepada konteks yang kita nak bincang pada hari ini, iaitulah bila mana kita diuji ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adakah kita boleh mengekalkan hubungan kita sebagai suami isteri? Adakah boleh kita mengekalkan kasih sayang yang pernah kita bajai, yang pernah kita semai, yang pernah kita mempertahankan, yang subur dalam kehidupan kita sebagai suami isteri? Sebab itulah qada dan qadar ini kena selalu kita memerhatikan, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita hidup, liyabluwakum, adalah untuk diuji. Di saat kita diuji sebagai seorang suami, di saat kita diuji sebagai seorang isteri, di mana kita letak diri kita di hadapan Allah? Adakah kita meletak diri kita di hadapan masalah? Kita letak diri kita di hadapan Allah ataupun kita letak diri kita di hadapan masalah? Kalau kita letak diri kita dengan masalah, maka masalah akan bertimbun. Tapi kalau kita meletakkan diri kita di hadapan Allah, maka di situ ada jalan keluar. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan beri dia jalan keluar. Nampak? Bila mana kita melihat kepada qada dan qadar, kita meyakini, tuan-tuan, bahawa ujian yang sedang aku hadapi ini adalah daripada Allah, dan Allah lah yang akan mengembalikan ujian tersebut. Nampak tak? Allah lah yang memberikan kasih dan sayang kepadaku. Berarti Allah lah yang menitipkan mawaddah warahmah ke dalam diriku sebagai seorang suami dan isteri. Allah juga boleh mencabut mawaddah warahmah itu daripada isteriku dan juga suamiku. Berarti itu qada dan qadar. Betul tak? Kalau seseorang itu, tuan-tuan, boleh mencipta kasih sayang, tidak ada orang yang boleh bercerai, tuan-tuan. Kalau seseorang itu boleh mengekalkan kasih sayang, tidak ada orang bercerai, tuan-tuan. Sebab persoalan kasih, kecintaan dan sayang ini adalah hak milik Allah, bukan hak milik kita. Itu iman. Adakah kasih sayang milik kita? Tak.
1: Kalau seorang lelaki ataupun suami jadi dia kata kasih sayang itu adalah milik aku, salah tuan-tuan. Sebab Allah lah yang menghadirkan perasaan tersebut. Sama sekali kita tidak boleh mengekalkan kasih sayang di dalam rumah tangga kita kalaulah tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi garis panduan kepada kita supaya kasih sayang itu dapat dikekalkan, iaitu meletakkan diri kita di hadapan Allah, bukan meletakkan diri kita di hadapan isteri ataupun meletakkan diri kita di hadapan suami. Itu dari sudut akidah, melihat kepada qada dan qadar. Sebab itu dari sudut keimanan ini perlu diletakkan, ia merupakan asas di dalam kehidupan kita berumah tangga. Yang kedua apa dia? Ibadah. Bila sebut ibadah ni tuan-tuan, kita melihat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dari sudut pelaksanaan hukum syarak. Dari sudut ibadah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya kita melaksanakan solat lima waktu. Solat lima waktu. Solat ini merupakan wasilah ataupun perantaraan untuk kita mendapat mahabbah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta di dalam solat untuk mengekalkan kasih sayang kita dengan isteri. Kita minta di dalam solat kita supaya Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kasih sayang kita di antara suami. Di dalam solat tuan-tuan, kalaulah kita putuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui solat, bagaimana pergantungan kita ketika mana kita menghadapi ujian? Sebab itu ibadah ini adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting, iaitulah ubudiyah. Kita mengabdikan diri kita kepada Allah seperti mana yang diperintahkan. Kadang-kadang tuan-tuan, pasangan yang datang kepada saya dari sudut ekonominya kukuh tuan-tuan, dari sudut fizikalnya mantap tuan-tuan, tetapi bila mana dia tidak menjaga dari sudut ibadahnya, maka dia boleh berlaku konflik dalam rumah tangga. Sebab apa? Sebab dia memutuskan hubungan dengan Allah. Kalau kamu mengabaikan Allah, tidak mustahil Allah akan mengabaikan kehidupan kamu. Kalau kamu mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menjaga kamu. Ihfazillah yahfazuka. Kalau kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Saya selalu ingatkan begitu. Apa yang dimaksudkan kalau kamu jaga Allah? Kamu jaga Allah di sini iaitulah kamu jaga taklif, tanggungjawab yang diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kamu. Apa tanggungjawab? Tak payah pun tanggungjawab. Yang pertama solat lima waktu, yang ketiga kita beri nafkah kepada suami, kepada isteri kita dan juga ahli keluarga ataupun anak-anak kita. Kalau kita ada kedua ibu bapa kita, kita boleh lagi, kita mesti lagi memberi nafkah kepada kedua ibu bapa kita. Kita membantu sekadar mana yang kita mampu. Jadi maknanya itu tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan tuntutan daripada makhluk. Jadi tuan-tuan terima kasih Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ibadah duduk pada tingkatan yang kedua selepas kita meletakkan iman pada tingkatan yang pertama. Ibadah terbahagi kepada dua, ibadah yang wajib dan ibadah yang sunat. Adakah kita menjaga kedua-duanya, membangun ataupun membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan dengan terbinanya hubungan tersebut, Allah mengekalkan kasih sayang mahabbah di antara kita dan suami.
2: Allahumma

Buat anda yang sedang memandu ketika ini, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat hingga ke destinasi. Pandulah dengan tenang, patuhi had laju dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Jika perjalanan anda masih jauh, jadikan waktu ini untuk menikmati setiap detik. Tak perlu tergesa-gesa kerana yang paling penting ialah anda sampai tiba dengan selamat. Ingat, ada insan yang sedang menunggu kita di destinasi kita itu. Sebelum kita teruskan hiburan untuk waktu-waktu terakhir segmen Burung Hantu ini, ada satu kata yang Hanim ingin renungkan bersama. Perjalanan yang baik bukan tentang siapa paling cepat sampai, tetapi siapa yang sampai dengan selamat. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GB.

5:58 minit pagi. Kepada umat Islam, selamat menunaikan fardu solat subuh. Semoga ibadah dan doa mengiringi keindahan hari anda, insya-Allah. Ingat, masa lalu adalah pelajaran, masa kini adalah kesempatan dan masa depan adalah harapan. Saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim, Syed Yahya Kamal undurkan diri, hiasi diri dengan senyuman. Nasional FM sentiasa di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

segmen burung hantu untuk pagi ini. Selama 6 jam hanya menemani anda dari jam 12:30 malam tadi. Sekejap je masa berlalu. Sebentar nanti, seperti biasa, tiga suara akan menceriakan pagi anda bersama Dia, Nazri dan juga Sonic. Disampaikan juga untuk waktu solat subuh untuk hari ini, 15 Julai 2026, bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pada pukul

0: Islam. Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, Al-Quran penawar jiwa. Pernah satu hari Ibnu Mas'ud didatangi oleh seorang lelaki yang mempunyai rasa hati yang penuh resah dan gelisah. Jiwa dan fikirannya bercelaru. Maka Ibnu Mas'ud menawarkan dan menasihati kepada lelaki ini bahawa pergilah engkau ke tiga tempat ini, iaitu yang pertama, tempat orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, hadirkan diri kamu ke majlis ilmu. Dan yang ketiga adalah tempat yang sunyi dan tenang. Jadi seperkara itulah Ibnu Mas'ud mengatakan kepada lelaki itu agar dia mendapat satu hati ketenangan yang cukup indah. Kerana apa? Bila mana seseorang mendapat ketenangan hati melalui Al-Quran, insyaAllah imannya dipandu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat sekalian, jangan sekali-kali kita mengenepikan Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah semoga bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syakura binti Muhammad Musa, Johan Qariah Kebangsaan. Mulakan hari dengan bismillah dan biarlah Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita. Al-Quran bukan hanya dibaca untuk diperdengarkan, tetapi untuk difahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Luangkan sedikit masa hari ini untuk kita bersama Al-Quran. Jangan tunggu pandai baru nak baca Al-Quran. Tak perlu lama, 5 minit pun dah bermakna dah. Bacalah walaupun tersekat-sekat, kerana setiap huruf itu ada ganjarannya. Semoga kita semua menjadi insan yang sentiasa hidup bersama Al-Quran, insyaAllah.

0: hati-hatilah dengan penuh keinsafan. Bersama Yang Berbahagia, Imam Muda Azhar Ghazali, dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari, terbitan Zulkifli Yusof.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Program Syukur di Terengganu FM. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Baiklah, kita membicarakan soal kerja yang amanah. Tuan-tuan, kita semua bekerjaya. Saya bekerja, tuan-tuan bekerja, semuanya bekerja. Kan bezanya ada kerja yang ada gaji, ada kerja yang tak ada gaji. Biasanya kerjanya ada gaji lah kan. Dengan Allah pun kita bekerja, Allah bagi gaji. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang, akhirat tempat kita menerima hasil. Kan kita tak terima hasil di dunia, dunia ni buat kita tanam, kita semai, semai solat kita, kita bajai zikir kita, kan kita apa ni, kita bersihkan tanaman, tanaman Al-Quran kita, kita semai semai semai benih ni, nanti di akhirat tempat kita memungut hasil. Tuan-tuan, siapa yang tak tanam, dekat akhirat nanti tak adalah hasilnya. Baik, itu kerja dengan Allah. Kerja dengan manusia pun sama juga. Sekarang isunya adalah kerja yang tidak amanah. Amanah ni ada banyak benda, tuan-tuan. Dia mestilah yang pertama sekali amanah dari sudut masa. Perjanjian dalam pekerjaan, bekerja dari pukul 9 hingga pukul 5. Tengah hari rehat 1 jam dan 60 minit rehat. Adakah dia amanah dengan masa? Kena amanah. Sekarang ni masalahnya kadang-kadang kita tak amanah. Kan sepatutnya masuk pukul 9. Aha, kalau kena ada tempat institusi pekerjaan yang menggunakan punch card tu, telefon kawan dia. Hello, macam biasa lah. Macam biasa lah. Apa macam biasa tu? Tolong punch card kan untuk akulah tu. Kan, tu makna tu tak amanah lah tu. Dia menipu. Kan, dia menipu tak boleh. Habis dah terbuat sebelum ni Ustaz. Ada cara je. Sekejap lagi saya cerita. Kita cerita dulu buat kerja amanah ni. Jadi kena amanah kan. Datang tepat pada masanya, pulang pun kena tepat pada masanya. Itu antaranya. Lagi, kerja kita mestilah ikhlas. Cantik, baik. Gaji cipuk je. Masalah kita dah berjanji. Kita bekerja dengan sekian-sekian gaji dan kita akan memberikan pulangan kerja yang sebegitu rupa. Jangan berkira. Kadang-kadang kita pelik tak? Kita dapat gaji RM3,000 tapi dalam RM3,000 tu kadang-kadang cermin kereta pecah. Dah habis dah RM500. Kan? Handset kita hilang. Dah hilang dah RM400.50. Lepas tu, apa nama ni? Duit kita jatuh pula. Dah hilang lagi RM300. Mana pergi duit tu? Kita kena beranggapan. Barangkali rezeki yang aku dapat itu tercemar, kotor dia kerana aku tak amanah. Maka Allah cuci dengan cara yang sebegitu rupa. Patutnya kita ni gaji kita ni RM3,000 tapi cara kita kerja ni kerja untuk RM2,000 saja. Maka Allah ambil balik RM1,000 tu. Kita hanya layak terima RM2,000 saja. Itu antaranya. Lagi, yalah, tapi kadang-kadang kita ni manusia kan, dhaif. Dalam masa yang singkat ni saya bagi satu clue. Kadang-kadang ialah kita ni telajak sikit masa kita ataupun terpulang awal sikit kan, terpulang kan, bukan saja-saja pulang, terpulang. Kan kita terbalik awal. Baik, lepas tu tapi tu nampak macam mana? Minta halal. Sebab rezeki yang kita dapat tu akan kita jamukan ke dalam mulut isteri dan anak-anak kita. Minta halal. Nak minta maaf, nak minta halal dengan siapa ni? Kalau kita ketua kerajaan, kena jumpa yang di Pertuan Agong lah, batu depan istana negara. Begitu ke? Tak. Kan Agong dah wakilkan dah kepada ketua-ketua jabatan. Macam kita dalam ofis kita, siapa ketua? Siapa ro'if? Siapa yang lead? Jumpa dia tuan. Minta maaf, saya nak minta halal. Pangkali ada terkurang, terlebih apa. Kan minta halal lah, saya punya gaji saya tu. Minta halal. InsyaAllah akan dihalalkan. Kita pun lemah, manusia insan yang lemah. Tapi jangan setiap bulan minta halal. Tuan, minta halal je terkurang ke, datang lambat kerja ke, minta halal ya. Setiap bulan muka yang sama aja minta halal. Jenuh lagi tu tuan-tuan. Jadi itu antaranya. InsyaAllah sama-sama kita mencapai rezeki yang halal dengan kerja yang

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi di mana jua anda berada. Terima kasih untuk anda yang nanti-nantikan suara kami berdua jika ada.
0: Selalu ada.
1: Ya, insyaAllah mudah-mudahan kami juga ingin dengar suara cara ceria ataupun sahabat-sahabat kita tanya siapa-siapa khabar pagi-pagi begini kan?
0: Ya. Okey, seperti biasa gandingan kami kembali lagi AZRA Semangat Kental.
1: Dan pastinya saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria.

0: Sana Sini.
1: Okey, untuk Terengganu Sana Sini hari ini kami nak ceritakan berkenaan dengan pusat mengaji Quran yang asalnya ada surau-surau biasa saja, tapi lama-lama premis ni, tempat ni dijadikan tempat pembelajaran Al-Quran. Ini cerita dari Kuala Nerus.
0: Itulah yang gimana kita nak ceritakan pagi ini ni menerusi Terengganu Sana Sini ni.
1: Ada pengusaha rumah ngaji dekat flat Batin Perdana tu. Pusat pengajian mereka ni bermula sebenarnya hanya 20 orang je peserta pada tahun 2018 dulu. Lepas tu beliau dengan rakan-rakan guru hadir sebuah seminar, lepas tu bergabung dengan sebuah pertubuhan NGO lah kan. Akhirnya alhamdulillah terbentuklah satu tempat belajar mengaji yang sekarang ni dihuni lebih 130 peserta dewasa dan kanak-kanak.
0: Baiklah, jadi semoga dipermudahkan segala urusan dan juga pusat didik Al-Quran yang akan melahirkan ramai tahfiz dan juga hafiz, hafiz, hafizah, dan juga mereka ataupun kita semua yang

0: Di luar negara pula kami nak kongsikan dari Kaherah ceritanya ni.
1: Okey, ada ahli ekologi, tahu tak dia jumpa makam berusia 3,000 tahun dekat bandar Lusor di selatan Mesir.
0: Ya, Masya Allah. Dan penemuan ni merupakan siri pembongkaran sejarah terbaru yang diharapkan dapat merancakkan lagi sektor pelancongan negara ni.
1: Macam mana lah kan dia orang pergi buat ekologi dengan makam yang berusia beribu-ribu tahun. Apa yang ditemukan di situ pasti luar biasa
0: ya
1: kan.
0: Ya Allah, hebatnya kan pakar ekologi. Allah izinkan ni. Di mana macam negara kita sendirilah kan. Mereka sentiasa bekerja. Yang kita nampak dia buat apa arkeologi ni. Rupanya bila kita tanya, sekarang ni tengah buat kajian dekat teluk ni, sekarang buat kajian kat goa ni. Macam itulah. Dan makam ni dikenal pasti milik seorang lelaki bernama Purser yang ditemui oleh misi arkeologi Belanda, iaitu dari Universiti Leiden ni, di kawasan perkuburan Purba Syekh Abdul El Kurna.
1: Sebenarnya kalau dia orang nak gali benda-benda macam ni kan, sebenarnya ahli ekologi ni dia bukan saja tengok susuk badan yang ada di situ, apa barang-barang yang ditanam bersama, tapi dia kaji juga dengan latar belakang tertentu individu-individu yang dikebumikan di situ dengan sebarang hipotesis yang mereka fikirkan, supaya kita boleh tengok kajian mereka tu kan, kita faham lah cara hidup orang lampau ni macam mana.
0: Itulah macam kita guna DNA lah, dia ada cara dia juga untuk arkeologi ni.
1: Betul.
0: Jadi berdasarkan garis dan tulisan ukiran yang ditemukan dekat situ tu, para pakar percaya bahawa makam ni berasal dari zaman Fir'aun.
1: Itulah dia kan.
0: Fir'aun.
1: Ini memang betul-betul purba lah. Ini dikatakan purba ni.
0: Itulah dinasti ke-19 ke-20 masih purba yang kita hanya dengar melalui buku-buku dan juga buku sejarah je.
1: Okey. Kan? Dan saya sebut tadi kan dekat wilayah Luxor tu sememangnya terkenal sebagai lokasi yang menempatkan macam-macam monumen purba dan tapak arkeologi paling penting di dunia ni. Okey, itu yang kami kongsikan menerusi.

0: 18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Semasa dalam negara.
2: Baiklah, kita pergi ke Penang kali ni.
3: Buat apa pergi Penang?
2: Kita nak berlakon lah.
3: Oh, nak berlakon, ingat cari markah.
2: Kita kan artis, nak buat apa lagi markahnya?
3: Markah kat rumah lah, kena ngamuk.
2: Saya pasal lah.
3: Ingat kena cari nasi kandak aku kan?
2: Nasi kandak beratus sedap dekat sini.
3: Pasembok kan? Pasembok tak ada kat Terengganu.
2: Pasembok tak ada kat Terengganu tapi tak samalah pasembok kat Penang ni.
3: Ni ceritanya kan?
2: Ya. Yeah.
3: Dari Georgetown, Pulau Pinang ni, adalah artis yang terkenal. Dia pernah berlakon dalam filem-filem Marvel ni. Siapa tak kenal dengan lakonan Mark Wahlberg?
2: Mark Wahlberg ni berlakon kat Penang sekarang ni selama 2 minggu.
3: Itulah.
2: Jadi dia jadikan Penang sebagai lokasi penggambaran dia. Sekaligus dia boleh perkukuhkan negeri itu sebagai destinasi pilihan bagi produksi filem antarabangsa.
3: Sebab pasal produksi filem ni kan, kalau dia pilih lah negara Malaysia sebagai salah satu tempat untuk kata set penggambaran lah kan. Secara tak langsung ini boleh menarik orang untuk datang kat tempat-tempat tu.
2: Ya, dan penggambaran ni berlangsung melibatkan beberapa lokasi ikonik di Pulau Pinang lah. Termasuk Jawi Peranakan Mansion. Lepas tu kat mana ni?
3: Cheong Fat Zee.
2: Cheong Fat Zee.
3: Blue Mansion, Lorong Ikan. Oh, ada juga Lorong Ikan
2: Lorong
3: ni.
2: Lorong Ikan kat mana? Saya belum sampai lagi kat Lorong Ikan ni.
3: Dekat Georgetown tu lah.
2: Penang tu kecil je. Takut kita singgah.

0: kita tahu tu nama lorong ikan. Kan kita ingatkan lorong tikus.
1: Tak. Lorong tikus tu lain.
0: Rupanya lorong ikan. Saya nak check lah kat mana lorong ikan ni.
1: Jom kita periksa.
0: Mari kita tengok.
1: Lepas tu ada satu tempat lagi yang mak ni dengan dia punya kru-kru pergi buat penggambaran tu dekat stadium Bandar Raya Pulau Pinang.
0: Oh, pergi kat stadium.
1: Awak tahu tak semalam?
0: Tak tahu, tak bagi tahu.
1: Nak bagi
0: tahu
1: lah ni.
0: Saya cerita.
1: Semalam saya tengok satu video ni adalah seorang warga maya ni dekat Pulau Pinang. Dia tengok dari tingkat atas tu.
0: Tengok apa?
1: Si mak ni lah.
0: Okay.
1: Tengah apa ni, tengah standby lah kan. Buat persediaan untuk penggambaran. Sambil tu dia rakam.
0: Saya tahu lorong ikan ni memang saya dah pernah singgah dah.
1: Nak dengar ke tidak cerita?
0: Cerita.
1: Akhirnya kan dia dapat lambaian daripada mak. Meletup lah video dia.
0: Ya Allah. Memang seronok lah kan. Kalau artis pujak bukan. Yelah, tak semestinya artis pujak. Tapi kalau artis yang pujak, dua negara pula tu kan. Ui, bukan kaleng-kaleng ni. Dah lambai. Masuk pula lah handphone. Kita buka handphone orang lain.
1: Itulah.
0: Apalagi kita lah masterpiece dia.
1: Lorong ikan tu kat mana?
0: Lorong ikan kat Penang.
1: Kalau setakat nak bagi tahu kat Pui Penang tu, baik tak payah Google.
0: Ni saya nak bagi tahu ni. Dia kan kalau kita pergi Penang, dekat tempat macam lorong-lorong yang dia buat, apa tu kita panggil?
1: Apa ni?
0: Lukisan-lukisan.
1: Oh, mural.
0: Dekat situ lah lorong ikan salah satunya.
1: Saya ingatkan dia pergi buat penggambaran dekat pasar.
0: Tak. Dekat sini rupanya. Saya tak tahu kita panggil lorong ikan kat sini.
1: Okeylah.
0: Selasanya semua orang Malaysia yang dah pergi Penang akan lalu kat lorong ni. Lorong sejarah ni.
1: Oh, bukan lorong tikus eh?
0: Bukan.
2: Semasa dalam negara.
1: Habis dah kami kongsikannya untuk jam yang pertama.
0: Ya Allah, ingatkan habis pukul 10 dah kita.
1: Awak sabar.
0: Terlalu awal bagi saya.
1: Tak menyabar. Kadang-kadang kan, kalau semalam saya tak menyabar dia, hari ni pula tak menyabarnya.
0: Masih lagi waktu pagi. Tapi kalau anda nak cepat tempat kerja, jangan dengarkan waktu. Sebab dengarkan waktu sesaat ke 2-3 minit ke pagi ni boleh menyebabkan anda terlewat di tempat kerja. Sebab kalau perjalanan kita ni kita dah atur kan. Tapi kan kita pelik lah kalau mereka yang bawa kenderaan pagi ni macam duk feeling tepi pantai sangat.
1: Pasir putih tepi pantai.
0: Ya, bukan sekarang. Baru pukul 7. Okay. Jangan menyanyi lagi.
1: Oh, takut ribut eh.
0: Simpan suara.
1: Halo?
0: Ya, bukan.
1: Okey. Apa-apa pun untuk anda, jangan membazir masa, gunakan dengan semaksimum yang mungkin. Dan sekejap lagi kita tak nak bazir masa juga menjelang pukul 7 pagi.
0: Macam biasa kami dah bawakan anda untuk IKT Utama 7 pagi.

0: kita rasa seronok ya. Sebab seronok. Masa kita buat konsert tadi.
1: Tadi konsert dia. Yeah. Konsert dalam TikTok kan.
0: Ya, yeah, mereka sepakat mengatakan kita boleh pergi jauh.
1: Boleh pergi jauh ke? Biar kita pergi jauh-jauh lah. Ke macam mana ni? Ha? Sebenarnya kami berdua ada lagi dua konsert.
0: Ada lagi dua konsert. Kita postpone esok hari.
1: Tak, sekarang juga.

0: Dimulakan dengan perkembangan terkini Piala Dunia 2026, Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Michael Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 diingatkan tidak memainkan isu berkaitan institusi diraja dan perlembagaan persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun persaingan politik dibenarkan dalam amalan demokrasi, ia perlu berlangsung secara berhemah tanpa menyebarkan fitnah.
1: Bukan masalah saya bimbang atau takut, tapi saya rasa tugas kita mesti pertahankan sistem beraja dan perlembagaan negara. Kalau kita mula jadikan idea politik, dia tidak akan kesudahan. Jadi saya ingatkan, malah kalau yang melanggar ini, ada undang-undang. Jangan langgar prinsip perlembagaan ini.
0: Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan berucap demikian pada majlis pengumuman calon PRN Negeri Sembilan ke-16. Pada majlis itu, beliau mengumumkan 36 calon yang menampilkan gabungan muka baharu dan pemimpin pengalaman. Ini pula berkaitan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan. Perdana Menteri berkata, kerajaan akan terus meneliti keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan ditetapkan selain memastikan keutamaan diberikan kepada rakyat Malaysia. Beliau mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing, namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
2: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta. Yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelesaian supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing pun juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya, isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, tindakan penguasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penerafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penerafan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tabi urus dan meluaskan asas hasil negara. Mengenai harga petrol, Datuk Seri Anwar berkata harganya di Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluar minyak utama termasuk Qatar dan Arab Saudi. Harga petrol RON95 bersubsidi bawa inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 seliter berbanding harga di Arab Saudi yang kini melebihi RM2.40 seliter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik.
2: Harga minyak kita lebih rendah, betul. Masa kita turun minta turun RM1.50, harga minyak di Arab Saudi RM0.50. Sekarang kita RM1.99, harga Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Malah UAE mengeluarkan minyak dan gas yang besar.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR melibatkan penjara awam sejak pertengahan April lalu berjaya menjimatkan peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih RM7.3 juta setakat ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, langkah penjimatan melalui inisiatif BDR itu turut merekodkan pengurangan penggunaan bahan api lebih 4 juta liter dalam tempoh 3 bulan pelaksanaannya di seluruh negara. Menurut beliau, seramai 659,000 penjara awam secara kumulatif telah memanfaatkan inisiatif BDR itu. Susulan keberkesanannya, kerajaan bersetuju memperkemas dasar berkenaan menerusi pelaksanaan Hari Pekerja Hibrid bermula 1 Ogos ini. Kementerian Pengangkutan sedang mencadangkan pindaan kepada Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi memperkenalkan mekanisme pampasan kepada mangsa atau waris yang sah bagi kes kemalangan jalan raya mengakibatkan kematian atau kecederaan serius. Menteri Berkenaan Anthony Dok berkata melalui cadangan tersebut, mahkamah akan diberi kuasa untuk memerintahkan pesalah disabitkan kesalahan serius bahawa akta itu membayar pampasan kepada mangsa atau waris berdasarkan fakta dan merit setiap kes. Antara faktor yang diambil kira, tahap kecederaan atau kematian, kerugian dialami serta kemampuan pesalah untuk membayar.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Pertemuan England dan juara bertahan Argentina menghidupkan semula perseteruan paling klasik dalam sejarah bola sepak. Ketua pasukan England Harry Kane yakin skuad The Three Lions tidak akan dipengaruhi sejarah panjang pertemuan kedua-dua pasukan. Sebaliknya, memberi tumpuan sepenuhnya untuk menewaskan lawan dan mara ke perlawanan akhir. Kane yang bersaing dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe bagi merebut kasut emas menyifatkan Argentina sebagai pasukan yang bijak, disiplin dan sukar ditewaskan. Sementara itu, di Atlanta, penyokong Argentina dilarang memasuk sebarang bendera atau spanduk berkaitan tuntutan kedaulatan Kepulauan Falkland pada aksi separuh akhir Piala Dunia menentang England esok. Menurut polis Atlanta, langkah berkenaan sebahagian daripada kawalan ketat bagi meredakan ketegangan antara kedua-dua musuh tradisi itu. Kawalan keselamatan di seluruh bandaraya turut dipertingkat bagi mengelakkan insiden kekecohan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pembangunan Zon Ekonomi Sempadan BEZ Malaysia-Thailand membuka laluan lebih luas bagi barangan Malaysia untuk memasuki pasaran Laos, Kemboja dan Vietnam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebelum ini barangan dari Malaysia khususnya produk perikanan dan pertanian berdepan beberapa sekatan kastam Thailand untuk ke negara-negara berkenaan. Namun Bangkok kini bersetuju memberikan kelonggaran. Pembangunan BEZ Malaysia Thailand bertujuan membuka ruang pembangunan yang lebih luas. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran untuk hari keempat berturut-turut selain mengenakan semula sekatan pelabuhan maritim. Markas Pemerintahan Pusat Amerika mendakwa serangan itu bertujuan melumpuhkan keupayaan Iran yang sering menyasarkan kapal dagang di Selat Hormuz. Serangan terbaru itu dilaporkan menggegarkan beberapa lokasi strategik Iran termasuk bandar pelabuhan Bandar Abbas dan Pulau Qasim. Susulan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran bertenang bagi mengelakkan impak besar terhadap orang awam dan kestabilan di Asia Barat. Timbalan Jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan semua pihak perlu mematuhi Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa. Sebarang dakwaan pelanggaran peraturan mesti disiasat secara bebas dan segera. Beliau turut menyatakan kebimbangan terhadap keselamatan maritim di Selat Hormuz, ekoran serangan ke atas kapal dagang yang mengorbankan dua pelaut baru-baru ini. Dalam perkembangan sama, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan tiada pihak sepatutnya mengenakan tol terhadap kapal dagang yang melalui Selat Hormuz seperti cadangannya sebelum ini, iaitu mengenakan fee transit sebanyak 20% atas jasa Washington melindungi keselamatan perairan strategik tersebut. Menurut Trump, pemimpin negara teluk sebaliknya mencadangkan peningkatan pelaburan berbilion dolar di Amerika sebagai alternatif pampasan keselamatan. Katanya, konsep itu lebih baik dan menguntungkan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peluang pengerajaan utamakan rakyat tempatan. Harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding pengeluar utama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Kadir dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun cinta.
2: Panas. Memang panas.
1: Panas. Tak siap lagi.
2: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.
3: Para Fauzi dan Azra.
1: Ciri pagi terangkan FM Sudara Ciri. Kami kembali lagi untuk jam yang kedua.
2: Ya, selamat pagi. Pagi ni mungkin dah lama tak rasa. Kita kan, kita duduk sibuk-sibuk, kita lupa jaga diri kita tau. Hari ni cuba tarik nafas dalam-dalam. Mungkin rasa last tarik nafas dalam-dalam ada zaman sekolah. Masa cikgu PJ kata, angkat tangan, tarik nafas.
1: Tahan.
2: Ada tak mak-mak kat rumah yang dalam kerja, bekerjaya, lepas tu masak apa semua kat rumah, tapi lupa nak tarik nafas dalam-dalam untuk diri sendiri. Pagi ni boleh tarik nafas yang dalam. Tarik betul-betul. Hembus perlahan-lahan. Kemudian kita buat regangan ringan dengan cara kita panggil apa ya?
1: Apa dia?
2: Kita nak ni stretch ni, stretching ni.
1: Ya, regangan lah.
2: Regangan kita menggeliat sekuat sebahunya.
1: Sebahunya.
2: Elok elok sikit kan slick disk sekarang. Ada cara juga ya.
1: Kau beralih.
2: Jangan. Buat cara yang betul lah. Buat regangan yang betul lah. Lompat-lompat sikit ke pusi kanan, pusi kiri. Dah lama tak rasa yang bersungguh-sungguh tu. Buatlah bersungguh-sungguh supaya rasa segar hari ni. Jangan rasa macam hari ni hari Rabu, esok nak Khamis nak cuti pula. Sampai rasa lupa, rupanya esok hari Khamis.
1: Kalau rasa tak tahu macam mana nak buat regangan tu, kami coach anda sedia membantu.
2: Ya. saya takut ni kalau dia coach. Sampai macam ni lah saya bercakap ni.
1: Takutlah saya jadi coach kan.
2: Saya takut kalau awak jadi coach.
1: Takut hari ni pergi
2: awak
1: kerja.
2: Awak jadi benda lain lah.
1: Esok MC.
2: Bukan.
1: Tapi tu
2: awak sepatutnya lahir zaman lain ni.
1: Zaman apa?
2: Janganlah. Kita dengar lagu dulu, okey?
1: Tak boleh dah.
3: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Tak buat stok. Terus ke akhbar.
2: Ya, kita tengok tajuk akhbar untuk hari ini.
1: Ya, di
2: ruang. Apa pun kita ucapkan tahniah dulu.
1: Untuk Spanyol.
2: Masih pamannya belahi CD dah nampaknya.
1: Mana ni kuncu-kuncu CD semua ni.
2: Maknanya dia tak akan bakar lagi baju jersey tu. Dia tak akan bakar tapi dia akan pakai.
1: Pakai.
2: Ya, hebatlah Spain.
1: Okey. Alang-alang sebut Spain menang malam tadi. Piala Dunia hari ini menjadi tajuk utamalah. Ceritanya Di La Fuente bangga Spanyol buktikan status pasukan terbaik dunia. Sebab dia dah menempah untuk peringkat akhir dah. Tunggu nak tahu berlawan dengan siapa pula nanti. Okey, bola sepak lagi. Polis tingkatkan tahap keselamatan menjelang aksi England dan juga Argentina. Dan bola sepak masih berkenaan dengan Spanyol.
2: Cikgu CKY cepat-cepat dia hantar WhatsApp. Saya Argentina, dia kata. Jumpa Spanyol kot nanti.
1: Spanyol padam impian Perancis mara ke final Piala Dunia ya.
2: Berani dia buat ayat macam tu untuk orang Perancis. Dementang kita tempat lain .
1: Di ruangan mutakhir pula, kelewatan dedah kepada ketagihan nikotin dan juga dadah. Lagi program SAM Sam tangani masalah murid obesiti. Seterusnya saya bertanding untuk pastikan kemenangan di Linggi. Bomba guna helikopter padam kebakaran hutan di dekat Gua Niah. PM ingatkan jangan main isu institusi diraja, perlembagaan dan kenderaan RV sah di sisi undang-undang Malaysia. Satu lagi, taat institusi diraja, kekalkan pentadbiran negeri untuk jamin kestabilan. Saya nak menyikap di ruangan berikutnya. Kita lihat di ruangan global. 9 tahun buru bekas isteri. Kenapa rupanya belanja 8.1 juta ringgit untuk heret ke muka pengadilan. Tali pinggang ke ledar, selamatkan nyawanya. Ini menurut isteri kongsi detik cemas suami di sedut keluar pesawat Ryanair. Sebab cermin dia pecah kan. Dan bekas Presiden Iran nafi laporan cuba direkrut Mossad. Seterusnya wanita ditahan sorok dadah dalam pembungkus coklat. Macam filem tu lah, Bollywood. Gunakan coklat untuk balut dadah. Macam-macam lah ya. Dan satu lagi, berpura-pura tidur ketika disiasat polis, akhirnya mengaku bunuh ibu. Satu yang saya nak petik di ruangan hiburan untuk anda pagi ni. Saya lihat di sini Yusof Haslam enggan campur tangan hal peribadi Tisha dan doakan yang terbaik.
2: Okey, jom ikut Farah kita dengar lain-lain akhbar untuk nasional pagi ini. Ini 5.37 bilion kerugian jenayah penipuan dalam talian. Manakala peluncuran Bulan Kebangsaan Kibar Jalur Gemilang 2026 bakal berlangsung penuh patriotik. Ini HKHM 2026 yang akan berlangsung secara sederhana namun penuh semangat kecintaan kepada tanah air. Lagi dimuatkan, jangan jadikan NCC ke diraja sebagai bahan kempen PRN. Itu dia untuk nasional, kita ke kolom suka. Untuk kolom sukan, rata-rata bercerita mengenai Spanyol yang menang malam tadi. Ini impian Spanyol jadi kenyataan. Atlanta perketat kawalan aksi England Argentina. Lagi satu ceritanya di ruangan ini, Messi makin ceria hadapi cabaran England. United pula sambar Tielemans dari Villa. Itu dia untuk sukan. Kita rentas ke luar negara. Di luar negara, India panggil timbalan duta Iran berhubung serangan di Selat Hormuz. Dan lelaki Myanmar tentera beri kenyataan palsu isu kebakaran kelab malam di Thailand. Manakala 57 cedera ditanduk ketika festival larian lembu San Fermin di Spanyol. Perancis pula bergedut bedung kebakaran hutan hampir 1,900 hektar musnah. Terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini. 3 pukul 7.30 pagi. Sama-sama kita amikan doa untuk doa yang kami siarkan.
3: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina wahdina wa nawwir imanana wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla wala

Ya rafi'al balaya wal afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Positif Pagi.
1: Apa kata seorang pakar lagi? Orang yang otaknya dipenuhi dengan fikiran-fikiran yang negatif 10 kali ganda lebih peluang untuk mendapat sakit berbanding orang yang berfikiran positif. Jadi kalau otak kita kotor, benci orang, khianat kat orang, cemburu, benci, marah, khianat dan sebagainya ni, ni diulang-ulang ni, cemburu, sakit hati, fed up, dengki ni, tiap-tiap kali kita buat begitu, maka kita punya badan ni 10 kali ganda lebih peluang untuk mendapat sakit, sakit berat termasuk kanser, sakit jantung, darah tinggi, kencing manis. Jangan marah ya orang ada penyakit-penyakit ni. Saya tidak mengatakan bila anda ada penyakit, hati anda kotor, fikiran anda kotor. Saya mengatakan orang yang fikirannya kotor mudah kena penyakit. Bak kata Profesor Bernard Siegel yang membuat kajian ini selama kurang lebih 15 tahun. Jadi saya sebagai orang yang selalu mengkaji, bila mendapat hasil kajian ini mengatakan bahawa orang yang otaknya kotor 10 kali ganda mudah dapat penyakit mendengar orang yang kotaknya bersih, saya pun bertanya pada seorang ulama di tempat saya di Bandar Baru Bangi. Ustaz, saya tanya pada ulama ini, kenapakah orang yang otaknya kotor mudah kena penyakit Ustaz? Ustaz ini menjawab, sesungguhnya penyakit adalah makhluk, dan makhluk yang bernama penyakit itu perlukan makanan, dan makanan kepada penyakit, kata Ustaz ini, ialah fikiran yang kotor. Ha, nampak tu? So otak kita ni ada 10 bilion sel-sel memori, dan dia boleh meningkat sampai ke 1 trilion ya, kalau kita makin banyak gunakan pemikiran kita ni. So janganlah sampai ianya terabai. Kita cubalah berfikir dan berfikir. Dan Nabi berpesan, berfikir 1 saat lebih baik daripada beribadah tak henti-henti 1 tahun. Artinya berfikir 1 jam, 1 saat tu artinya 1 jam lebih baik daripada sembahyang sunat tak henti-henti 1 tahun. Tak henti-henti sembahyang, pahalanya sama dengan berfikir 1 jam. Ha, jadi itu tandanya Allah memang menggalakkan kita untuk berfikir dan menggunakan potensi minda kita sebaik mungkin agar kita memikirkan cara yang terbaik untuk kebaikan diri, untuk kebaikan keluarga, untuk memberi manfaat kepada jiran, kepada negeri kita, kepada rakyat dan juga kepada negara.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun cinta.
2: Panas. Memang panas.
1: Panas. Tak siap lagi.
2: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.
3: Para Fauzi dan Azra.
1: Ceria pagi dengan FM Mesra Ceria 7.43 minit pagi. Hari ini hari Rabu. Kami nak ajak anda menang hadiah tau. Hari Rabu kan?
2: Tau. Hari kita ada hadiah daripada Dewan Bahasa dan Pusaka tau.
1: Tau. Okey, untuk permainan makna saat ni. Hari ini cabarannya mudah saja. Yeah. Kami bagi satu frasa iaitu bahan demang.
2: Bahan demang?
1: Ya. Yeah.
2: Kok lah musim ni kadang panas, kadang hujan, kadang bahan demang. Tapi jangan malas-malas, jangan malas makan ubat, rehat secukupnya kan.
1: Bukan ketua orang Argentina tadi tu. Lalu dekat tepi radio.
2: Belum tahu lagi nasib Argentina. Dia boleh berubah tiba-tiba Argentina, tiba-tiba Spain.
1: Okey, untuk anda boleh hubungi kami sekarang di 0969-6235-330
2: dan juga 6238-330. Kalau anda sambil scroll-scroll handphone, ada baiknya anda juga ceburi permainan makna saat ni. Kami daripada scroll handphone tak tahu apa-apa pagi ni kan.
1: Yeah.
2: Ataupun kalau scroll handphone tu, cari, jangan cari berita negatif, cari yang positif supaya meningkatkan semangat kita untuk berubah ke arah lebih baik. Hijrah kita panggil.
1: Kalau nak tengok yang positif, tengoklah kami berdua dekat line Facebook Terengganu FM.
2: Ya, yeah, tengok kita berdua. Moga menjadi hijrah ini menjadi inspirasi.
1: Hijrah. Yeah.
2: Dia hijrah yang banyak jenis kan. Kadang-kadang kita hijrah dari segi apa ni, percakapan kita,
1: personality.
2: Personality. Hijrah dari segi pemakaian kita.
1: Betul.
2: Kita hijrah hari ini. Pakaian kita lebih baik dari semalam.
1: Alhamdulillah. Malang pakai seluar seluar gogo malam.
2: Semalam gogo sama-sama pula kita kan. Hari ini kita pakai baju kurung. Misali kita.
1: Alhamdulillah.
2: Kepada wanita misali, semua yang dengar radio pagi ini memang misali.
1: Ya. Yeah.
2: Kita doakan.
1: Amin.
2: Yang misali duduk depan ya.
1: Okay. Ayat pertama hari ini.
2: Ya. Yeah.
1: Kita tengok daripada Farid Ali.
2: Farid Ali, awalnya dia hantar. Tak tidur ke apa ni?
1: Tak tahulah. Bahan demang dah lah. Makan durian ngak malang, dia kata. Boleh faktor.
2: Farah pernah makan durian jadi demang.
1: Ya ke?
2: Makan banyak sangat. Berbiji-biji.
1: Orang betul kata panah.
2: Panah orang kata lah.
1: Zafaka ni kabar menapa.
2: Zafaka tu lama parok ngak tangka durian. Bahan demang duk setarang baru. Cakap hasil durian belaka ni.
1: Pemanggil dia tanya.
2: Abang baju merah ni kenapa, cari parking ke apa? Jalan kaki je cari parking.
1: Alhamdulillah.
2: Ya.
1: Hello.
2: Hello.
4: Assalamualaikum Farah dan Azra.
2: Waalaikumsalam. Siapa ni? Kaleha.
4: Ya.
2: Ya Allah, Kaleha ni. Sehari bagaikan setahun lamanya tak dengar suara dekat Leha ni. Ya,
1: macam lirik lagu.
4: Oh, dah payah-payah boleh.
2: Ya ke? Tapi ya, Kak Leha boleh je. Orang lain duk die, dia tak dapat lagi ni. Kak Leha guna rahsia apa?
1: Rahsia apa? Masuk DJ okey, masuk malam.
4: Hari
2: kemarin
4: dah
2: sampai hari ni. Oh, kemarin tak dapat ni?
1: Tak tahu, kita tanya Ijo. Okay.
2: Macam Mak Kia sangat saya jawab dia tu. Kau boleh sabar sikit nak jawab, boleh tak? Jangan tunjuk Mak Kia sangat pagi ni.
1: Okay, Kak Leha, ayat dia guna tu.
4: Ayat ni. Bahan demang, marah makan dia manja hangat apa sampai semua pak ide ide ide.
1: Oh, semua. Okey, baik. Terima kasih Kak Leha.
2: Dia lain dia perubahan. Ya, yeah, Kak Leha.
1: Okey. Mas Tura ni dekat Facebook.
2: Ya. Yeah.
1: Jangan kau mai hujan. Kek gi bahan demang dok leh wak kerja kan.
2: Ha. Ya dok, bau demang mai hujan.
1: Ada orang gitu.
2: Ya ada.
1: Masalah imun tu.
2: Oh ya betul. Ada yang kata kan sebenarnya kat self dan baca saintis macam dia buat kajian lah kan. Kita demam kena hujan sebab buang toksin dalam badan.
1: Ya. Yeah.
2: So kita kena mandi hujan tu lama sikit biar habis toksin tu. Kena cari balik kajian tu. Pernah baca lah.
1: Itulah. Ni hujan tu kau pergi sambol lalu pergi main lalu. Biar ok dulu
2: sambol lah dulu. Ni main. Seminit mak pun suka naik ujang-ujang. Kawan tu baru nak mandi ujang.
1: Okey, lagi? Ada ayat daripada Sobri Ismail juga dekat
2: Sobri.
1: Facebook. Bahan demam bola kalah. Set-set mana tu?
2: Oh, ni haru ni Perancis ni. Set Perancis balik awal malam. Tempat banyak.
1: Tak boleh lah. Tak balik lagi. Mana kata tak boleh nak untuk tempat pertama kedua tak boleh lah.
2: Tak boleh lah. Kita tahu dah lah kedudukan dia mungkin ada, mungkin tak ada. Oh, ni pula Muaz kat gila ya hati pada mini dulu.
1: Okey.
2: Salam DJ berdua. Bahan demam dok setengah dok. Galuk dengan main hujan mah, geng. Cakap pasal hujan, cakap pasal ruyang. Ada okay. Tiga orang dah ni.
1: Muaz khabar kenapa, ya?
5: Assalamualaikum DJ Azra dan Farah. Apa khabar?
2: Khabar baik.
1: Alhamdulillah.
5: Banyak makan ruyang tentang ruyang rungguh. Bahan demam apa? Wiki tetek.
2: Punya.
1: Dah wiki tetek tu selur je wiki tetek.
2: Dia kata ruyang murah, beli je lah.
1: Okay.
2: Saf Bria Madran. Ni, apa ni?
1: Nama kenapa tu?
2: Tak tahu nama dia, cakap baca.
1: Okay, Saf Bria Madran ni.
2: Betul, saya baca kan?
1: Oh, betul dah.
2: Satu kali. Pok Yi.
1: AKA Pok Yi.
2: Nah, Pok Yi BTB. Gong muak. Tengah bahan demam pun nak pergi juga. Ada benda. Gilek lah, ada rumah.
1: Ni lawatan.

0: tadi.
1: Ah, pagi tak ada.
0: Ni versi Pok Yi pula.
1: Oh, Pok Yi lah ya.
0: Gong mu ok, semek weh. Ada benda lah ha. Duduk-duduk rumah lah.
1: Oh.
0: Sabar Pok Yi gitu.
1: Oh, gitu lah. Oh, nampak dekat dah tu. Okey. Abang ingat ke Mamang?
0: Ya. Yeah.
1: Tiga hari bahan demam aku. Jam Brazil tak boleh masuk final.
0: Siapa pula wahai sebut Brazil-Brazil ni? Yang marah.
1: Aduh.
0: Jangan sebut.
1: Ada.
0: Awak kabur dah kalau perjanjian kita. Jangan siapa-siapa berani sebut.
1: Awak-awak mai perjanjian ni. Bahasa ke saka Brazil dah ni.
2: Halo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Ali Zakaria ni.
1: Ya.
3: Lebat sangat hujan malam sebab bahan demam.
0: Ulo, apa sebab mahu ke hujan buat apa? Dia demam-demam je lah.
3: Sebelum pun buat payung.
0: Ya.
1: Oh, benda belakang ni ayat-ayat ke mana tu?
3: Bahan demam lah pasal kena hujan. Pasal tak lupa nak buat payung.
1: Oh, lupa buat payung. Baik, Cik Zakaria. Terima kasih, Cik Zakaria.
0: Tu dia.
1: Okey, tu dia. Cik Zakaria kadang-kadang kita kena ulang.
0: Yelah.
1: Dia semangat dia lain.
0: Betul.
1: Mm-mm.
0: Macam dia pun bersemangat macam pemain bola lah.
1: Tu kata.
0: Lagi siapa lagi ni kita nak baca ni dekat Facebook ada.
1: Ada tu nama Mesara. Mesara.
0: Mesara? Dia nak buka lagi Facebook ni.
1: Biar hamba buka.
0: Okey.
1: Niat Nyinson. Dia suruh baca, suruh buka tadi.
0: Okey. Tutup-tutup sekarang.
1: Bahan demam banyak sangat makan wah duyang. Set-set duyang Melaka ni.
0: Orang makan duyang Melaka.
1: Itulah. Ni seorang lagi nama.
0: Aduh yang habis seorang umur waktu orang mangat jual. Sebab ramah.
1: Ni Amak Ridwan.
0: Amak Ridwan bos. Saya MC hari ni bahan demang.
1: Oh kacik dengan boh ni.
0: Dok. Dia waktu tipu dia main perasaan boh ni.
1: Oh, main perasaan.
0: Malang dia tengok bola boh.
1: Pukul 2 pagi grandstand boh.
0: Kajian kami menunjukkan MC laris hari ni.
1: Oh janganlah. Siapa dia doktor tu?
0: Kita kalau kita buka klinik hari ni, ni laku ni.
1: Tu lah.
0: Kita hire lah doktor luar. Bagi kita tak boleh jadi doktor.
1: Betul dah.
0: Kita buat lokum.
1: Kalau kalau buat bisnes. Laju sama.
0: Okey biar masuk juga nasib baik nak sebut Brazil. Kita tak engkau biar-biar. Kita ingat perjanjian jangan sebut Brazil. Dia sebut Spanyol menang yang penting.
1: Okey. Faham situ.
0: Full stop. Jangan sama perkataan Brazil.
1: Ramlah Zul. Bahan demam dok mu ni. Aku kata dah jangan makan wah riang.
0: Jangan makan wah riang.
1: Ramlah Zul kabar. Kak Mona pula dia kabar. Hujan panas sangat ni. Bahan demam pa dia kata.
0: Tu dekat Facebook. Bahan demam. Malam molek kat mana malam.
1: Hari ni bahan
0: comel
1: demam.
0: Comel loteng.
1: Pakai cuak kemarin.
0: Tak ada pakai comel dah dia.
1: Ni ayat dia pada siapa ni?
0: Abang J.
1: Okey.
0: Buat pada mai tengah panas safa bahan demam seminggu.
1: Tu kata.
0: Boleh kena panas putih lilin Abang J ni.
1: Aris mamak pula.
0: Aris.
1: Pakai ni habis dah penyokong peracin ni.
0: Nak bersih kejap.
1: Mau bersih nanti tutup. Sudah dah ke?
0: Alhamdulillah.
1: Ya, Alhamdulillah. Okey.
0: Maafkan saya.
1: Tak apa, saya maafkan.
0: Saya masa mak tua nak minah hari tu, masa macam gini saya sopan.
1: Macam gitulah. Gitu lah.
0: Selalu.
1: Ibu. Mama.
0: Mak je.
1: Mak. Mak ada tak lah ni?
0: Ada.
1: La ilaha illallah. Baik tak buat apa dengar. Anda dia ambil lajuk belakang.
0: Pusing sangat ni.
1: Okay.
0: Kena ni. Kena vacuum hari ni ni.
1: Kena vacuum. Nanti saya pergi cari mesin dia.
0: Saya nampak molekul-molekul naik ke atas.
1: Aduh. Mata awak tu buka hijab hari ni ni.
0: Bukan. Mikroskop.
1: Mikroskop. Afro lama tak timbul. Afro. 3-1-5-6. Terbengak tengok bola tu. Bahan demam dah kan.
0: Ni pula siapa ni? Kakbar. Kakbar okay. Suka gitu dia ni. Tak terlalu buat ayat. Dia kata, kanja nampak atu bahan demang. Hak ni lain.
1: Bahan demang? Hak ni lain.
0: Buku dalam kain kebo dia tu tengok atu. Konon-konon atu dah nampak dia tu kejam mata.
1: Ya. Ufuk timur ni?
0: Ya. Yeah.
1: Hari-hari lah bahan demang kalau dia ni kerja. Nak pergi mana tu Farah?
0: Nak bersing.
1: Okey. Tak nampak ngundur kita ni.
0: Ngundur takut takat di mic
1: Okay.
0: Bahan demam lalu baru awak tegur sikit. Si awak panggil, awak panggil. Namun dia nama Ahmad ni. Abang. Macam tu demam lalu. Berat dia ni.
1: Sengau-sengau sikit kat tak boleh lalu. Kak Ziman acu ayam molek.
0: Buat apa?
1: Lemang bahan demam ke kena bahan di demam?

0: memang bahan demang.
1: Bukan dera tau. Bukan.
0: Bukan.
1: Bukan eh.
0: Bukan bahan tu.
1: Ha, kalau tidak kita kena telefon ni. Talian dia.
0: Talian benda tu.
1: Talian benda.
0: Hot dia apa ni? Talian kasih ke?
1: Talian kasih.
0: Oh 15999
1: tau. Ha. Tak payah dah eh.
0: Ayo. Ye dengong.
1: Ya.
0: Bahan demang dok sekarang. Jung tu kena sakat dia tu raya mari.
1: Oh.
0: Jangan tu raya.
1: Kena sakat dia tu raya dok sekarang.
0: Ha.
1: Atu ada lagi le ni.
0: Ada.
1: Oh ni Kak Mona. Kak Mona dah 3 kali je baca ni.
0: Baca dah.
1: Buat jet tu.
0: Oh mana? Oh,
1: jet siapa Kak Mona?
0: Tak tahulah.
1: Miss Wazlah Ayub baca dah.
0: Tak lagi.
1: Oh dia jet dia.
0: Oh jet dia.
1: Jet dia.
0: Oh pasal lecu
1: tadi.
0: Dia.
1: Pasal lecu tadi. Kita benda betul cakap betul Kak Mona.
0: Oh you lah.
1: Ada muka nawak kita ni.
0: Oh dah.
1: Miss Ali kata kapa dah kan?
0: Mak Izuzilia tu.
1: Ya. Yeah. Bahan demang dok sekarang. Dok anak aku. Mau ajak mai tengah panah.
0: Maknanya saat ni tau.
1: Ya. Yeah. Kadang ada setengah orang ni. Anak dia hidup lewi mai tengah panah. Jangan-jangan ajak anak saya mai tengah panah. Takut hitam.
0: Takut hitam?
1: No. Aku sangat ke hitam. Oh dah kalau macam Melamin gitu. Melanin tu pinggang tu.
0: Melamin
1: pinggang.
0: Melamin pinggang.
1: Ah, tadi?
0: Melanin.
1: Ah, Melanin.
0: Melanin kat dalam kulit tu. Jangan tukar.
1: Dah salah.
0: Nampak lalu melamin Cina tu.
1: Melamin.
0: Oh, bunga Cina
1: tu. Macam main-main. Cina sekarang ni tengah fikir nak kopi kita, kopi ori kita ni.
0: Ni, long 5-4-3.
1: Yeah.
0: 3 hari ha. Dah lepek tiko. Oh,
1: yeah.
0: Bahan demar punya pasar di Kabul.
1: Lagi.
0: Kamaru ke mama?
1: Kamaru.
0: Nah, Kak WhatsApp.
1: Kak WhatsApp Kamaru. Jumpa nama Kamaru ni.
0: Atas kali.
1: 3 hari bahan demar kejutan jumpa langsuai atau pokok.
0: Begitu lah.
1: Ya. Langsuai cantik ada sini.
0: Apa? Ha?
1: Langsuai cantik.
0: Cantik. Ha. Kau rasa?
1: Tak ada bunyi ni.
0: Okey lah. Al-Mizam seorang lagi kan?
1: Ya, Al-Mizam.
0: Ambekah bodoh. Jangan lalu kat pokok besar tu.
1: Sebab?
0: Situ kerah.
1: Kerah.
0: Mademang dah sekarang. Ha?
1: Oh, ingat pasal tanah.
0: Ya.
1: Tanah liat kalau dia kering, mah kerah.
0: Hari ni kita nak beri tepuk tangan dan juga hadiah untuk hari ni. Kamaru ke Mama.
1: Hadiah Kamaru. Sejak.
0: Sejak lah ayat dia.
1: 85 hadiah daripada Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Makna
1: saat
2: ni. Cakap
1: benda
2: panjang-panjang.
1: Sekejap pagi di Terengganu FM.
0: Sekejap lagi kita ada Buletin Pagi pukul 8 pagi. Terus dengarkan kami.
1: Sekejap pagi.